meningkat. Dalam sehari, setiap satu pengrajin besek nanggon usahane iso memproduksi sekitar 20 sampai 30 besek berbagai ukuran. Janing iku moyore woro-woro jam 7 isu iki, aku aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 8 isu.

Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2016 Masehi Caning. Aku Ana Riangga sing bakalan ngawal perjalanan Pro Papa dino iki isu iki nang Tanjung Perak pagi Caning. Iku mau sampean wis rungokno ya Caning ya. Siaran langsung salat Id saking Masjid Al Akbar Surabaya barek khotib Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum MUI Jawa Timur. Lan Imam Besar Masjid Al-Akbar Surabaya sing imami mau Caning Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah SHMSI. Temanipun tadi itu Caning belajar dari keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail membina generasi unggul. Nah, saiki adewe nanggene Caning kono beberapa informasi sing bakalan tak bagino kawi sampean aja nang dindi.

0: wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cari sing seneng bal-balan, siap-siap yo, mergo pesta bal-balan paling gede sajagat, yaitu Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget, sebab pisanan yang sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara, yaitu pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah, mesti rame tenan atmosfere. Orang mung kuwi janing, jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara, saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru, lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono enteke caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso baleni kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak donya iki jane. Nah, lah sampean pengen aru perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, ojo lali.

Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melebu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

Tasik teng Tanjung Perak pagi caning karo aku Anerianga. Nah, saiki wayahe aku mengabarkan info prakiraan cuaca gawe kota lan kabupaten se-Jawa Timur. Kota lan kabupaten se-Jawa Timur iku ono Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung, sing roto-roto diprakirakno isu iki cuacane cerah berawan, tapi ya ono peluang terjadi hujan petir cak nih. Sawentara awan sampai kok sore diprakirakno cuacane bakalan cerah berawan. Yo, ono peluang pisan terjadi hujan petir caning. Sawentara begini maneh, iku bakalan cerah berawan. Ono peluang terjadi hujan sedang. Lan lanjutane pas dini hari caning diprakirakno cerah berawan lan ono peluang terjadi hujan petir. Suhu udarane 14 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 54 sampai 100%. Anginnya teko arah utara dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam caning. Suasana cuaca ya maksud aku ya, duduk suasana cuaca nang Jalan Pemuda Dewe iki nampak cek koyok mendung nih kalau caning, cek mendung sih guduk koyok, aja cek mendung. Aku cek gorong ketok serengenge blas caning. Apa mana mambengi nang daerah kene caning, Pemuda lan sekitare. Kecamatan apa daerah Genteng, daerah Gubeng ngono ya. Terpantau hujan caning mambengi deres. Yo gak mambengi sih wis nang ndukure jam 12 bengi kok. Dadi yo dini hari ku mau mambengi yo caning udan deres pokoknya kan ono petir sih. Aku gak krungu petir. Mergane aku cek sempat menangi ngono ya sak gurunge aku benar-benar turu bleksek ngono ya. Udan terus turu ku tambah nyenyak caning. Soale adem isis ngono ya. Ya iku caning ya. Ya wes iku mau caning informasi prakiraan cuaca nih saking BMKG Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Nah, selanjutnya gawe arus lalu lintas sing terpantau teng Jalan Pemuda terpantau cukup sepi caning, tidak banyak kendaraan yang melintas di Jalan Pemuda baik itu roda 4 dan roda 2. Yo mergone saiki kan dino praidowo yo ket dino iki sampai minggu sesuk caning yo gak sampai Senin dong wong-wong kantoran jarene mlebune baru ngantor dino Selasa tapi arek-arek sekolah dino Jumat iku wis mlebu caning sing negeri-negeri yo nang Surabaya lek sing swasta aku gak hafal yo sak roku sing negeri-negeri sekolah negeri maksud aku iku praine sampai sesuk tok Jumate wis masuk ngono tapi uang kantoran lek dino Jumat iku WFH caning yo WFH tadi apa jenenge baru benar-benar masuk iku jarine dino Selasa ngono yo. Lah lek adewe operasional kerja yo kerja terus. Ya wes saya goda caning. Sekali lagi aku ngucapna selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2006 Likur Masehi. Mugo-mugo caning dari cerita atau kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kita bisa meneladani peristiwa tersebut caning ya. Ya wes lek ngono caning, yuk mari ngene aku tak siap-siap sik gawe woro-woro jam 8 isuk caning. Tetaplah di sini bersamaku dan ku kan bersamamu caning. Cie cie cie. Ya wes lek ngono kita dengerin yuk Bukit Berbunga teko Nela Karisma.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aktual.
1: Hei, kulitmu lu ireng ya tibake.
2: Kan wong tuaku kulite pancen ngene. Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Ya aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
1: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
4: Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019 bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya ndirikno Museum Pendidikan Surabaya. Nggone ana nang pusat kota yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1452 meter persegi, dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ana 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dhewe iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen mergo ana macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ana ruangan khusus sing direplikasi padha kaya ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditata rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia, mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Faktane, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun taun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

0: If you are standing right there at the end, that is where the grass pitch will come up to. So you will be closer.
1: Stadion SoFi di Inglewood, California mulai mempercepat persiapan jelang Piala Dunia 2026. Venue ini akan berganti nama menjadi Stadion Los Angeles selama turnamen akbar itu berlangsung. Sejumlah modifikasi besar dilakukan agar stadion ini memenuhi standar FIFA. Lebar lapangan diperluas dari 54 yard atau 49 meter menjadi 74 yard atau 68 meter. Ratusan kursi sementara juga dilepas agar dimensi lapangan bisa diperbesar secara optimal. Transformasi ini diharapkan menghadirkan pengalaman menonton yang lebih dekat dan imersif bagi para supporter. Wakil Presiden Operasi Fasilitas dan Kampus SoFi, Otto Bennett, mengatakan stadion ini akan tetap memiliki lebih dari 69 ribu kursi permanen ditambah area suite untuk ajang olahraga terbesar dunia tersebut.
2: Jika Anda berdiri tepat di ujung sana, disitulah lapangan rumput akan berada. Jadi Anda akan lebih dekat dibandingkan dengan venue lainnya. Kehadiran ini akhirnya menjadi momen yang sangat menggembirakan.
1: Perubahan besar lainnya terjadi pada lapangan yang sebelumnya menggunakan rumput sintesis. Kini, lapangan akan dilapisi rumput alami seluas hampir 74 ribu kaki persegi. Selain itu, tim konstruksi juga memasang sistem drainase dan pencahayaan khusus untuk menjaga kualitas rumput hingga turnamen dimulai. Kepala konstruktor Rick Solomon mengaku percaya diri dengan seluruh proses pembangunan yang dikerjakan.
3: Kami merasa sangat yakin semua kendala telah teratasi dan kami siap menyajikan pertunjukan yang baik. Lapangan ini menggunakan rumput alami seperti di venue terbuka, namun kami menciptakan lingkungan khusus agar rumput tersebut dapat tumbuh dengan optimal.
1: Sementara itu, Komite Tuan Rumah Piala Dunia Los Angeles, Jason Kreutz, mengaku senang melihat skala pembangunan dan transformasi stadion ini. Stadion SoFi atau Los Angeles sendiri dijadwalkan akan menggelar 8 pertandingan Piala Dunia, termasuk laga pembuka antara Tuan Rumah Amerika Serikat melawan Paraguay.
4: Melihat langsung pembangunan ini untuk pertama kalinya dan benar-benar menyaksikan visi yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir tentu sangat menggembirakan. Akan ada lebih dari 70 ribu orang di stadion ini untuk 8 pertandingan tersebut. Selain itu, berbagai kegiatan komunitas juga akan digelar, sehingga semua orang memiliki kesempatan untuk ikut ambil bagian.
1: Piala Dunia 2026 akan dimulai secara resmi pada 11 Juni mendatang di Mexico City, dengan laga pembuka antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Sementara dua negara co-host lainnya, Amerika Serikat dan Kanada, akan memulai pertandingan pada 12 Juni waktu setempat. Amerika Serikat akan menantang Paraguay, sedangkan Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
6: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Canning, line up kendaraan komersial kanggo mendukung program makan bergizi gratis mencuri perhatian pengunjung nang jerone gelaran Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Kendaraan iki dipamerno dengan desain khusus sing disesuaikno karo kebutuhan distribusi makanan program MBG. East Java Area Head PT Toyota Astra Motor Las Martino nyampekno program MBG dadi salah siji fokus pemerintah sing dipiji isok mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Las nyampekno salah sijine melalui aktivitas penyediaan makanan bergizi. Menurutnya pertumbuhan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG alias dapur MBG meningkat cukup pesat sepanjang tahun iki. Kondisi iki dibiji bakalan semakin masif nang tahun 2026 seiring penguatan program pemerintah.

0: Nyanda kabar liane caning gawe memperingati hari raya Idul Adha sewu petang atus petang puluh pitu Hijriah atusan santri Masjid Al Mubarok Deso Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Jawa Timur ngadakno pawai obor dino Selasa wingi caning. Nang agenda iki dihadiri sejumlah ustadz, ustazah lan wali santri Masjid Al Mubarok. Menurut panitia pawai obor dan kirab gunungan sayur lingkungan Trate Deso Pagu Kediri, Haji Muhammad Heru Pranoto, kegiatan iki para peserta terus mengumandangkan takbir sing para santrine karo ustate melaku keliling kampung adoe sak kilometer. Saliyane iku gawe menyambut hari raya Idul Adha, pawai obor dan kirab gunung sayuran iki yang melestarikan warisan budaya Islami.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancen

Oke, Janing, iki dino prei kaya ngene yo, apa maneh Idul Adha bek-bek nih sampean pengen cerita-cerita ya kan Idul Adha suasanane nang daerah sampean kaya apa ya. Monggo iki wayahe cerita ambek aku kok ya berbagi ceritane Janing. Beberapa tips ngono ya gawe sampean sing entuk daging kurban ya apa carane nyimpene sing aman ya apa carane nyimpene sing apa ya sing awet ngono cak ning ya. Okay. Nah iki cak ning lek lek sampean pengen nyimpen daging kurban nang kulkas ya iki ojo sampai keliru cak ning. Jadi menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga Profesor Mustafa Helmi Effendi, resiko kontaminasi daging kurban iso kedaden pas wayahe proses penyembelihan maupun peletakan daging sakmarine disembelih cak ning. Menurut Profesor Mustafa, daging kurban lan jeroan iso dipisahno dengan baik kanggo mencegah kontaminasi silang. Jadi dielingno cek daging kurbane gak diletakno langsung nang tanah caning. Mustafa menilai distribusi daging kurban di masyarakat iki cek gorong sepenuhnya higienis. Tadi penggunaan plastik daur ulang karo proses pembagian sing kurang resik iki dinilai beresiko meningkatkan kontaminasi. Saliyane distribusi penyimpanan daging kurban yo iso diperhatikan. Menurut guru besar di bidang ilmu kesehatan masyarakat veteriner UNER iki nyarano lek daging iki dipotong cilik-cilik sak durunge dilebokno nang kulkas utawa freezer. Standar keamanan pangan daging nang Indonesia iki kudu mengacu pada prinsip ASUH, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal dengan aspek kehalalan sebagai prioritas utama dalam proses penyembelihan hewan kurban cak ning. Ngono ya. Ditekankan juga cak ning pentingnya pendampingan dokter hewan saat pemeriksaan sebelum dan sesudah penyembelihan supaya mastekno daging kurbane aman lan layak dikonsumsi karo masyarakat. Ngono lho ceritane ya cak ning ya. Ya apa sampean wis iki ta? Wis lagi bleh-bleh iki saiki ya. Lagi bersuka cita ngono ya ambek tetangga, ambek keluarga ngono ya. Lek aku sih merindukan ya cak ning, merindukan momen-momen nang lapangan ngono ya. Delok proses penyembelihan niku apa ya ya seru ya ngeri ya secara aku lek delok gete iku kudu semaput rasane ngono ya cak ning ya kudu pingsan ngono ya rasane tapi apa jenenge kenangan niku sampai saiki jek eling ngono cak ning ya apa lebih banyak bukan masalah pingsannya ya tapi masalah ininya cak ning sukacitanya gitu ya jadi eling delok keseruan nih ambek kanca-kancaku pas cek cili iku kangen banget aku gak nemokno iku cak ning saiki yo yo wis lek ngono cak ning kita mirengaken sarang-sarang iki lagu khususon gawe Cak Wahyu Chan mbo iso ngrungokno apa gak yo iso sih lewat RRI digital ya cak ning yo cuma dhek lagi sibuk ambek keluargane sing lagi nang Ngayogyakarta ya mambengi budal terpatas yo mulai siang aran langsung budal caning mergane kan bapake ana nang Jogja ya. Dadi dhek mulih nang Kaliurang ngono caning. Ya wis kita mirengaken sarang-sarang caning segoro Ngayogyakarta. Niken Salindri.

warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RNI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, gawe nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah kaya harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
2: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya, karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dini semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nanggungi Amerika Serikat, nah Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu apa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Jenengi sampean sapa, Mbak?
4: Mirna.
3: Sampean iso bahasa Arab tah?
4: Gampang, Pak.
3: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
4: Ainun.
3: Nek bahasa Arabe sekolahan?
4: Madrasah tun.
3: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
4: Nyenye tun.
5: Intermezzo.

Jenang Pro Papat Suara Budaya Surabaya Caning yo. Caning, mari ngene ana woro-woro ya jam 09.00 isuk Caning, aja nandindi. Kita bakalan ketemu nang kono Caning. Tapi sadurunge aku bakalan ngekei info sik yaiku terkait iki Caning wingi Caning ya, dino Selasa wingi iku 7 motor dilaporno ilang Caning nang Surabaya lan Sidoarjo dino Selasa wingi Caning ya. Beberapa laporan terpantau ada 7 motor ya Caning ya, ono wis sembarang kalir Caning, ono Matic ya kan, akeh-akeh Matic Caning ya. Ono sing ilang nang daerah Babat Jerawat ya. Terus ono sing ilang nang daerah Gebang ya. Pertamae motor iku diservis tapi kemudian dibawa oleh seorang teman dengan alasan akan menuju Candi Sidoarjo dan sampai saiki gak balik-balik Caning. Ya iku Caning ya. Terus ono sing ilang nang daerah Kos, kawasan Gedangan Sidoarjo. Ono mane motor manual yo hilange nang dipakai ke area persawahan, motore diparkir nang tepi dalan tapi pas saya dicek balik dino Selasa isuk jam 09.30 kendaraan wis gak ono Caning yo. Ono sing ilang pisan nang daerah Manyar ambek Trosobo Sidoarjo. Sing hati-hati yo Caning yo pemane le berkendara iku senggak-enggake di double kunci nih keamanan nih yo Caning yo, jangan sampai Caning apa jenenge kebobolan lah ibaratnya, ojo teledor ngono ya. Ya wes Caning ketemu mana maring ini Caning nang woro-woro jam 09.00 isuk.

0: Kansas, Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang mengembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niera Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning RPH Rumah Potong Hewan Surabaya masekno seluruh hewan kurban sing dipotong nang Idul Adha 1447 Hijriah menjalani pemeriksaan kesehatan ketat sadurunge lan sakmarine penyembelihan caning. Fajar Arifianto Isnugroho Direktur Utama RPH Surabaya nyampekno kabeh hewan sing mlebu nang RPH wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan teko daerah asal. Samarine teko nang lokasi kondisi hewan kembali diperiksa barek tim dokter hewan RPH Surabaya melalui pemeriksaan antemortem kanggo mastekno sapi keadaan ini bener-bener sehat sak durunge dipotong.

Kabar liyane, caning Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meriksa 6 saksi nang jerone perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah kanggo kelompok masyarakat POKMAS teko APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 sampai 2022 nang Mapolres Probolinggo Kota. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, nyampe no penyidik KPK nyeluk 6 wong saksi teko unsur pengurus yayasan, pondok pesantren sampai ketua kelompok masyarakat penerima hibah. Janing iku moyore woro-woro jam 09.00 isu iki aku Aneriangga ketemu mana nang woro-woro jam 10.00 isu.

polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki onok langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. Enem, masang penyaring udara supaya udara tetap resik. Pitu, kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, jek nang Tanjung Perak pagi karo aku Aneriangga Cak Ning, pastine isu iki kita jek dalam suasana Idul Adha tahun 2016 ya Cak Ning ya. Dan aku yakin sampean yo lagi podo sibuk nang apa jenenge nang musola, nang lapangan, ngono ya pokoke idulane daerah-daerah kono ae lah Cak Ning ya. Mergane pasti ono kegiatan penyembelian binatang kurban nggih Cak Ning nggih. Muga-muga lancar sedoyo urusane Cak Ning binatang kurbane sing jelas aku jek bakalan mengawal atau ngancani sampean nang kene. 6 Prupapat, Suara Budaya, Surabaya.

lengkap, lagak ngomong sisan lagu-lagu semangat sehingga wis suasana iku dadi luwih meriah. Kan biyen jane Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambe dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki jane. Sopo sih sing gak kenal ambe lagu Waka Waka? Sendikono ambil Shakira utawa We Are One soko Pitbull. Lagu-lagu iku sukses banget jane gawe suasana Piala Dunia dadi luwih rame ambil penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2026 iki akeh penggemar sing wis penasaran. Kira-kira artis sopo sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki? Mergane jane digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambil Meksiko. Akeh sing prediksi musike iki jane ono saka Latin, pop internasional, nganti hip hop bakal jadi warna utama Piala Dunia 2026 iki. Jeneng-jenenge pun yo kaya Bad Bunny, Drake, nganti Karol G iku yo sering disebut-sebut para fans yo kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2026. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku yo padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik mana jane, saben ono gol, kemenangan, dramatis ambek momen haru sing ono di stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. Dadi gak heran, lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni, gak mau dadi hiburan jane, tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lah ndelok data teko media sosial, saiki Shakira kepilih maneh jane, nggo lagu resmi Piala Dunia 2026 lewat karyane barek judul Die Die, sing duet karo Burna Boy. Lah, kok iso yo kepilih caning? Mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz, lan RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari
2: New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
1: Di wilayah ini.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
1: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komputer iki passwordnya apa?
4: Apa?
3: Lah iya apa?
4: Lah iya apa? Ketiken ta?
3: Oh, pancen wong edian.
5: Intermezzo.

0: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya nduweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
2: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno suasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe suasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasi peno lo Cak Ning.

arek nek ketemu konco lawas suwe gak ketemu, nah bareng ketemu biasanya kan basa-basi. Nah beberapa basa-basi ku diantara nih ono sing ini, wah suwe gak ketemu awakmu, wah tambah lemuai, berarti cocok iki susune. Nah ono sing ngungkapno kaya ngono ya caning, mari ngono ono sing pewara iki caning, bareng ketemu ngomong, waduh re, ya apa kabar re, wis suwe adek gak ketemu, kira wis pitung dinane. Wah, iki pewara iki ya, parah iki, malah matek-matek no. Nah terus, ono mana sing ini caning, ono mana sing lebih parah, suwe gak ketemu terus ngomong gini, halo, wah, ya apa kabar re, tak delok ket mau, wah akhirnya iso ketemu, ya apa, api tak kabar re, temen gak wanteng ae, awakmu ono satu ta, aku nyilip o. Nah, iki sing pewara iki cak ning ya. Wah, ono ae. Basa-basi ini sing garakno kadang-kadang mangkel nang ati. Nah, nek nang ngene sampean, ya apa ono pengalaman ta koyo ngono iku cak ning?

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Ayo rungokno dialog inflasi bentino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 0 6 8. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

Oke, Caning, saiki wayahe aku pamit dhisik ya, Caning ya. Udan nang Jalan Pemuda, Caning. Udan terus ya. Dadi sing hati-hati, Caning, lek ben daerah sampean ya udan ngono ya. Tetep lancar-lancar mawon, muga-muga kegiatane dino iki dan tetep semangat ya. Anaryangga pamit dhisik, Caning. Matur nuwun, salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Saning woro-woro jam 10 isuk lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Saning pemerintah Kabupaten Lumajang masang ewonan rewuan penerangan jalan umum utawa PJU nanggone kamera pengawas CCTV gawe memperkuat sistem keamanan lingkungan. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno ono sekitar 2,804 unit PJU lan 1,179 unit CCTV sing wis terpasang. Harapane hal iki isok dirasakno bare masyarakat perkotaan sampai neng daerah pelosok desa.

Nyandak kabar lian yo Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatak Norio yo itulada tahun iki nggawa dampak positif gawe perekonomian masyarakat melalui peningkatan permintaan hewan kurban. Apa maneh stok hewan kurban nanggone wilayah Jawa Timur melimpah, malahan ono sing nyuplai kebutuhan daerah liyane. Cak Ning kumau yorek woro-woro jam 10 isu iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang

digatekno. Mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Caning, awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penile caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penile iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Perancis, Jerman ambek Italia caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam Londo penile iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang nggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang nggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nang nggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya caning.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng siang Cak Ning sedaya. Sedaya pendengar pecinta perempat teng penting kemawon lemahipun. Sapanggih malih kali kula ning Purbandari ngoten nggih Cak Ning teng edisi dinten iki Cak Ning dintenipun Rebu nggih tanggal 27 Mei 2016 nggih. Kita sedaya ngucapaken selamat hari raya Idul Adha ngaten nggih kagem sedaya para muslimin muslimah ingkang sak menika nembe ngrayakaken ngaten nggih Cak Ning menika kala wau sampun terlaksana salat Idul Adha 1447 Hijriah ngaten nggih Cak Ning sak menika mbok menawi ngantawisipun Cak Ning nembe ngayahi kegiatan sembelih kurban nggih monggo mugi-mugi sedayanipun winantu lancar harjo ngaten nggih Cak Ning murah kapi kagem sedaya ingkang betahaken nggih menawi ditilik saking cuaca Jalan Pemuda sak menika sampun cerah malih wiwit kala wau sampun injing mendung terus wau jawah ngaten nggih Cak Ning nggih tepak jam 09.00 ngantos jam 11.00 kala wau jawah Cak Ning nggih mugi-mugi sedaya Cak Ning tansah pinantu sehat raharjo sedayanipun. Nggih sesarengan kalian sajian gendhe lagu-lagu keroncong. Nggih, monggo Cak Ning sinten mawon kang badhe nggegono kula ngancani Cak Ning ngantos mangke jam 3 sonten. Tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program dolanan bal-balan nang Pro Papat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2026 likur iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melo lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 mergo ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 24 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin ke-4. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin ke-5 Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol, berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018, diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing ke-6, tahun 2006 likur iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Pro Papat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Sakning woro-woro jam 11 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Sakning pemerintah Kabupaten Lamongan nyatakno ketersediaan sapi gawe kebutuhan Idul Adha tahun iki ngalami surplus yaiku mencapai 8.983, ngeluhi proyeksi kebutuhan masyarakat 6.500 sapi. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi nyampe no populasi sapi nang wilayahe saiki sekitar 108.792 sing dadek no Lamongan sebagai salah siji daerah penyuplai hewan ternak sapi terbesar tingkat nasional.

Nyandak kaperliane ya Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mbarek jajaran nyalurno bantuan sosial nang wilayah Kediri sebagai komitmen kepedulian pemerintah gawe masyarakat ekonomi rentan sekaligus mendorong pemberdayaan lan kemandirian ekonomi sing tepat sasaran. Ono sekitar 1.819 miliar dana bantuan dana sosial iki disalurno sing diharapno isok wujudno Jawa Timur dadi gerbang baru Nusantara menuju Indonesia Emas 2045. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 11 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cakne, bencana alam meteorologi yaiku bencana alam sing disebabno teko perubahan iklim utawa cuaca. Bencana iki yo iso dikenal teko bencana hidrometeorologi. Nah, Cakne, bencana alam meteorologi iki iso nyebabno dampak gede, kayata kerusakan harta benda, kelangan mata pencaharian, peningkatan penularan penyakit, kerusakan lingkungan lan gagal panen. Bencana alam meteorologi iki kudu diwaspadai yo Cakne, mergo iso disebabno teko faktor curah udan, temperatur, angin, kelembapan lan iso teko siklus hidrologi.

0: sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
1: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
2: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
3: El aumento de los precios.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Nggih, caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakmenika sampun jam 11 langkung 18 menit wancinipun kumandang adzan dzuhur kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba

Nggih, Cak Ning, infonipun nggih niku Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa niki injing wau menyerahkan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto ngaten nggih teng kene Masjid Nasional Al Akbar Surabaya usai salat Idul Adha 1447 Hijriah nggih dinten Rebo niki wau Cak Ning. Nah, sapi kurban Presiden Prabowo niki jenisipun peranaan ongol nggih PO nggih peranaan ongol niki umuripun 6 tahun bobotipun 1,1 ton niki merupakan hasil ternak Ahmad Rutaudin asal Kabupaten Lamongan Cak Ning. Nah, dipun pratelakaken kalian Kofifa bilih sapi peranakan ongol ini merupakan sumber daya genetik hewan asli Indonesia utawi plasma nutfa dengan keunggulan sangat adaptif ngoten nggih kangge kondisi lingkungan panas pakan limbah pertanian lan memiliki daya tahan terhadap penyakit ngoten nggih sapi ini kok kiat sangat Cak Ning ya. Nggih, Gubernur Jawa Timur ugi nyerahaken sapi kurban saking piyambakipun niku berjenis Belgian Blue ingkang bobotipun 1 ton. Niki tenggene Sekretaris Masjid Nasional Al Akbar Surabaya Haji Helminur. Nggih. Dados Masjid Nasional Al Akbar Surabaya tenggene Idul Adha 1447 Hijriah sak menika nyembelih 23 ekor sapi lan ugi 49 ekor kambing ning menika ingkang badhe dipun saluraken sak menika setelah penyembelian nggih utawi dipun saluraken ugi kalian benjing nggih setelah H+1 ngaten nggih Cak Ning nggih. Dados Gubernur Kofifa Indar Parawansa nggih menyampaikan ngaten nyampaikan nggih atas nama provinsi pemerintah provinsi Jawa Timur niki bersama dengan Pak Wagub niki nggih nyampaikan matur nuwun sedaya sampun berkenan nggih kangge nitipaken hewan kurban tenggene Masjid Nasional Al Akbar nggih mugi-mugi sedaya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Nah Cak Ning tenggene kesempatan kalau wau Kofifa ugi ngajak warga kangge neladani keimanan lan ketakwaan Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail ingkang merupakan bentuk kepatuhan total kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ugi ngajak masyarakat kangge ndongaaken jamaah haji asal Indonesia ingkang sakmenika nembe jalanaken ibadah tengene tanah suci Mekah mugi-mugi dipun paringi kesehatan lan kelancaran selama menjalankan ibadah tengene tanah suci. Ngaten nggih Cak Ning. Nggih tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Cak Ning woro-woro jam 12 awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Cak Ning nek merujuk teko data teko BPS Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka utawa TPT nang Jawa Timur periode Februari 2016 mudun dadi 3,55%. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, yo nyatakno penurunan iki nunjukno aktivitas ekonomi sing bergerak positif lan mampu nyerap tenaga kerja luwih luas.

Nyandak kabarliane Cak Ning, Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani ngapresiasi daerahe dadi tuan rumah olahraga wisata lan geopark Ijen tahun 2016 sing dadi titik awal penyelenggaraan geopark Run Series sing dilaksanakno Agustus 2016. Bupati Banyuwangi yo nyampekno hal iki dadi salah siji upaya kanggo ningkatno kunjungan wisata sekaligus ngangkat potensi destinasi geopark mulai teko olahraga lari. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam rolas awan iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam siji awan.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jejak sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019, bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Gone ono nang pusat kota, yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1.452 meter persegi, dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dewi iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen mergo ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyo ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditata rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia, mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Faktane, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya, bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal

cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Nggih, Cak Ning, sampean sedaya taksih sesarengan nggih kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya sesarengan pasugatan gending-gending campur sari ngaten nggih Cak Ning. Nggih, kula nyampaikaken informasi info menika saderengipun pelaksanaan Idul Adha ngaten nggih Cak Ning. Bilih Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menika nggih nyebutaken wonten pasar murah nggih ingkang digelar kangge nyambut jelang hari raya Idul Adha 2026 Cak Ning. Nggih nika kangge pengendalian harga Cak Ning. Nah, Gubernur Kofifa ugi meratelaken bilih nilainya tinggi antusias saking masyarakat niko nunjukaken pasar murah niki masih dibutuhkan kangge njogo keterjangkauan harga pangan terutama jelang hari raya Idul Adha menika Cak Ning. Bilih jelang Idul Adha mereka masyarakat kepinginanipun gubernur menika masyarakat tenang mergi stok bahan pangan ketersediaanipun menika cekap ugi distribusi lancar lan harga tetap terkendali ngoten nggih Cak Ning. Mergi niku pasar murah terus dipun lakokaken supados masyarakat menika saged napa ngolehaken bahan-bahan pokok ngangge harga-harga ingkang terjangkau Cak Ning. Menika keteranganipun saking Kofifah, saking Ibu Gubernur kita. Nggih, dalam pasar murah menika Cak Ning dipun gelar tenggene Kediri nika komoditas ingkang dijual tenggene pasar murah nika rata-rata di bawah harga eceran tertinggi utawi HET nggih. Beras premium menika dijual Rp14.000 per kilogram. Beras medium stabilitas pasokan lan harga pangan SPHP nika tenggene harga Rp11.000 per kilogram. Nah, minyak goreng menika dijual harganipun Rp13.000 per liter, sedangkan gula pasir menika Rp14.000 per kilogram. Telur ayam ras dijual Rp22 per bungkus lan daging ayam ras menika Rp30.000 per bungkus. Nah, komoditas-komoditas menika ingkang dipun pertahanaken nggih Cak Ning nggih kangge menstabilisasi harga bahan pangan. Nggih, lebih lanjut Ibu Gubernur nggih meratelaken bilih penyelenggaraan pasar murah nika dipun laksanakaken berkelanjutan lan saling melengkapi nggih dengan program serupa ngeten nggih ingkang dipun gelar pemerintah kabupaten lan kota tengene seluruh Jawa Timur. Nah, himbauanipun bilih warga menika nggih menyampaikan sangat terbantu dengan adanya pasar murah kangge ugi mengendalikan harga pangan utawi kangge napa ngelaksanakaken momen besar tengene hari raya Idul Adha peringatan tahun 1447 Hijriah menika nggih Cak Ning. Tetep teng perempat suara budaya Surabaya.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara budaya,

Cak Ning, awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cak Ning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadi nih perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangan nih, diantara nih. Memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar. Gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan. Penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5. Gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

Nggih, Cak Ning tasih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Cak Ning sampeyan ugi saged midhangetaken lewat RRI Digital ngoten nggih Cak Ning, ingkang saged dipunundhuh lewat HP Android App Store lan Play Store. Nah, Cak Ning kita tetap tenggene sajian gending-gending campur sari ngoten nggih ngantos makke jam setunggal. Nah, makke jam setunggal wonten paket pemutaran budaya berbalas pantun ngoten nggih Cak Ning. Tetap teng perempat suara budaya Surabaya.

Saning woro-woro jam 1 awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Saning pemerintah Kabupaten Madiun ngekei pembinaan nanggone Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawa SPPG lan pimpinan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto nyatakno pembinaan iki sebagai komitmen pemerintah pelaksanaan MPG isok berjalan optimal sesuai karo SOP.

Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri maksimal no layanan EC pasport nanggone luar jam kerja. Kepala kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri Antonius Rifriski Saniskara Cahya Putra nyatakno ngekei akses masyarakat dalam hal pelayanan keimigrasian sekaligus kanggo bentuk komitmen pendekatan pelayanan publik nanggone masyarakat. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 1 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 2 awan.

0: teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Nggih, saking sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Monggo wancinipun kita midhangetaken sareng-sareng paket pemutaran gelar budaya berbalas pantun sesarengan kalian tiga serumpun nggih niku RRI, RTM lan RTB. Nggih, Cak Ning, saking studio kita ngaturaken sugeng siang sugeng midhangetaken.
3: Program berbalas pantun MOU Budaya Tiga Serumpun RRI RTM RTB tahun 2026. Bersama juru hebah Ahyar Bintara dan Aisyah Jali Idris.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
5: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
4: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
5: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
4: Betul lah tuh, Sila.
5: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya.
4: Nak beli tas.
5: Baik, silakanlah Kanda Sayu untuk dapat memperkenalkan
4: Kota Batam,
5: diri.
4: Kota Wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani. Ahyar Bintara gelaran saya, orangnya kacak dan baik hati.
5: Orangnya kacak dan baik hati. Hendak memetik si daun kelor.
4: Ewa.
5: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang.
4: Oh.
5: Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
4: Oh, itu pun kemurus sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
5: Anak itik tekedek-kedek. Tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik. Sebab saya dah beranak tiga.
4: Amboi, tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
5: Masya Allah, tapi tetap juga jangan diusik ya.
4: Betul lah tuh. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama Aisyah,
5: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga delegasi kita.
1: Baik, sila duduk.
0: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
1: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban, eh?
0: Betul sekali. Untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu, Bang Ayan,
1: sila apa tuh?
0: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Baiklah kalau begitu, ya.
0: Ya, saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang mengail di iksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
0: Radio Brunei, Dayangku Rahmah.
1: Ya. Sila. Dan selanjutnya kami silakan.
0: Sayangku, siapa nih?
1: Bahaya nanti, ya.
0: Dipersilakan, baru mulai, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke kota Batam.
1: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga sila, eh?
4: Iya. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang. Gulai keli tidaklah payau. Membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau.
0: Zati bakal memukau. Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memang memukau.
1: Memang memukau, di orang terlena memandang. Betul, ya. Sekali. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
0: Pro 1.
5: Satu lagi, baju kurung itu berwarna merah dipakai dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
1: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel, ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Saya kenalkan lagi, ya. Memetik bunga di pagi hari. Bunga dipetik di tepi muara. Untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI. Dikenal juga Lesti Kejora.
1: Bukan main kecil-kecil cabai rawit,
0: ya. Saya. Ini yang asli apa yang KW ini, ya?
1: Latu yang
0: kalau yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
6: Zapin
0: Melayu.
1: Okey, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi, ya. Adalah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat. Belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
1: Habis kalau habis manisnya macam mana tuh?
0: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis, tapi nama tak sebut, ya. Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya tilik-tilik nama abang ni Syahrudin.
1: Betul ke tuh? Baik, terima kasih dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
8: Assalamualaikum semua. Salam Adi Aldaha. Indah langit di pagi raya. Tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Adi Adha untuk semua.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Abang Nazri.
1: Baik, selanjutnya. Ah, ni apa dia kata tadi macam passion dia ni memang terpukau lah ya.
0: Terpukau. Ini baju apa namanya ni Kak?
4: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
0: Negeri Perak.
4: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
1: Oh, Zizi Kirana ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Television Malaysia.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
0: Dipersilakan.
1: Sila.
9: Kiu-kiu itu ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Kiu Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
1: Q aja. Okey, sila.
9: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam dari RTM menyambung warisan. Selamat Hari Raya Aidilfitri pula Aidiladha. Aidiladha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia, semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidiladha.
1: Terima kasih QQ ya.
0: QM, DJ QM.
1: Baiklah Aisyah, ya. Yang pertama kita akan memasuki dulu. Naik unta pergi berhaji, berbekal iman dan ketakwaan. Idul Adha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga persaudaraan.
0: Betul sekali, kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
1: Betul, baiklah kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
0: RRI terlebih dahulu, Bang Ariel.
1: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini?
10: Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
1: Zati, jangan salah tengok.
0: Silakan Zati.
11: Bukan saya ya, Bang.
4: Dia straight to the point ya, panggil terus.
10: Okay.
4: Saya hadir.
10: Okay.
4: Hadir.
10: Dengan saya kasih pantun dulu.
4: Boleh.
10: Pergi bekelah ke pekan tua. Bawa keluarga, dapat gulama. Selalu ceria. Di mana saja. DJ Zati memang menggoda.
0: Kak Zati, balas Kak Zati.
1: Balas-balas bahaya tu.
4: Speechless. Grogi-grogi.
10: Grogi-grogi.
4: Deg-degan saya jadinya kamu ini.
10: Deg-degan.
4: Jadi untuk Bang Ariel ya. Banyak terbang si burung camar. Di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
10: Yeah. Gayung bersambut nampaknya.
4: Bisa masuk.
0: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke Pulau Terkulai, kalau Bang Ariel datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
4: Esok ya.
1: Esok.
0: Dipersilakan.
10: Saya nak jual pantun untuk
4: Boleh.
10: Ya. Sempena Hari Raya Idul Adha saya kasih pantun eh.
4: Ya.
10: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
4: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidiladha yang meriah dan berwarna.
10: Nampak.
4: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima. Bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa ini pun pantun yang ingin saya jual dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
10: Kau main jauh lagi hari-hari.
4: Betul, insting tu, firasat.
10: Feeling good.
4: Jadi dengarkan ya. Okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidiladha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
10: Dengar jawapan saya. Gema takbir lantang dan bersih. Menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih. Persaudaraan kekal sepanjang masa.
4: Alhamdulillah. Itu yang diharapkan.
0: Terima kasih.
1: Luar biasa memang berdua ini.
0: Jadi ke Brunei Bang Ariel.
1: Jadi Besok.
11: Boleh.
1: Okay, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
0: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
1: Bang Neldi, sila.
11: Terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
0: Betul.
11: Tapi nak ambil yang berdelau di situ.
0: Siapa tu?
11: Dengan saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
1: Cia.
12: Kalau saya yang jualnya pun segak bergaya.
1: Aduh.
12: Takkan saya nak tengok je. Baiklah. Selamat Hari Raya, Abang Neldi.
11: Selamat Hari Raya, Diani. Baiklah, saya akan jual pantun.
12: Silakan.
11: Bulan Zulhijjah suci bercahaya. Semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
12: Nak saya jawab?
11: Silakan jawab.
12: Baik. Lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
11: Alhamdulillah.
12: Saya jawab ya. Takut ya. Sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidil Adha jadi pedoman.
11: Nampak cantik ni, apa pakaian Perak?
12: Ini pakaian Puteri Perak.
11: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
12: Dia minta pakai pengantin. Kalau saya pakai pakaian
11: Perak. Siapa dia nak siapa?
13: Siapa?
11: Duduk.
13: Sabar.
11: Belum.
13: Tak jadi kita jempinang berarti.
0: Cemburu.
14: Sabar. Bawa tenang.
1: Jelas dia kata,
11: Bang, tolong dijaga anaknya,
12: sabar,
11: Bang.
12: Sabar Julia,
1: bang.
12: Sabar.
1: Bang, pasal tadi dah seiras dah berjanji kena ambil lain baru, sakit hati. Tak apa.
12: Abangnya masih kosong lagi kan?
11: Teruskan Cik Diani.
12: Okey, baik. Saya jual pantunnya ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan?
11: Okey. Saya jawab ya.
12: Silakan.
11: Jangan.
12: Sabar. Saya halang dia. Okey. Tolong sila pegang ya, kiri kanan.
11: Pegang. Okey. Silakan sini Cik Diani. Okay. Saya jawab. Pawai takbir, riuh semarak, cerminan kasih

0: silakan untuk Bang Nazri pula.
1: Ah, Bang Nazri kira-kira nama jual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih ya.
2: Cari Julia, cari Julia. Julia deh. Julia.
3: Julia. Okay.
0: Bang Nazri, ya,
2: jadi dia tinggalkan.
1: Sila-sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak nih?
3: Makan roti bersama Kaya.
1: Ah, sedap.
3: Sila Julia bersama saya.
4: Ya.
0: Tak apa Julia.
5: Saya pindah.
4: Alah.
0: Secepat itu hati Julia berpindah ya.
1: Alah tu.
0: Silakan.
5: Assalamualaikum Bang Nazri.
3: Waalaikumsalam Julia.
5: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
5: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
3: Hai saya.
5: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
4: Ah. Ewa. Oh.
0: Pandai pula mengurat budak ni ya.
1: Alah tu.
2: Boleh.
1: Boleh. Okey, sila Bang Azri.
3: Okey, saya nak jawab pantun pada adik Julia.
5: Boleh.
3: Ya? Baik. Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati. Iman dan budaya terikat selamanya.
5: Terikat selamanya. Baik. Kenapa bang?
2: Terpana.
5: Oh, terpana. Sedap rasa nasi dagang. Makannya pula di waktu pagi. Kalau memang Bang Nazri nak berdagang, saya siap untuk membeli.
4: Yeah.
5: Saya beli ya?
3: Boleh. Mana pantunnya?
5: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun dalam adat, iman dan kasih sesama.
3: Ah, itu dia.
5: Itu. Saya nak jual lagi.
3: Okey.
5: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
3: Boleh dia.
5: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan? Pergi berjalan ke Pantai Tirikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
3: Ah, dekat.
5: Tanjung Pinang.
3: Dekat.
5: Singgah pula membeli air kelapa.
3: Oi.
5: Air apa? Sedap air kelapa.
3: Kelapa.
5: Tahu kan?
3: Ya, kelapa.
6: Air kelapa, air niau.
2: Air nyok.
5: Apa makna di hari raya? Kalau tiap tahun jauh dari keluarga.
3: Okey. Sekejap ya minum kelapa. Masak rendang guna santan.
5: Sedap tu.
3: Sedap. Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
5: Ya.
3: Biar terpisah jarak dan lautan. Namun ingatan tetap terjalin.
5: Oh.
1: Ewa. Luar biasa.
5: Bisa video call ya? Baik, saya jual ya. Okey, saya jual ya.
3: Sila Julia.
5: Ayam berkokok di dalam reban.
3: Wih, sial.
0: Ada ayam dia.
5: Bunyi dia.
3: Bunyi.
5: Tanda fajar gantikan bulan.
3: Dah malam.
5: Aidil Adha semangat berkurban. Bang Nazri.
3: Ya. Yeah.
5: Macam mana meningkatkan ketakwaan?
3: Okey. Dengar ya.
5: Boleh.
3: Bila abang ajar ya.
5: Boleh.
3: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dan tunduk pada Sang Pencipta. Hari raya kurban bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
5: InsyaAllah.
1: Baik, insyaAllah.
0: Terima kasih banyak Julia dan juga Bang Nazri. Betul lah kalau kata orang terbang rendah. Si anak kala terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
1: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
0: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
6: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
0: Pinjam.
2: Pinjam macam mana?
0: Kan marah kan?
6: Kami pinjam ajak berbuat. Boleh ya? Eh? Boleh.
7: Tanya Bang Ariel dulu.
6: Okay. Kodi.
7: Settle ya?
6: Aman. Eh.
7: Kenapa nak dipinjam?
6: Kami nak
7: kalau pinjam. Boleh miliki terus.
2: Lagi kasih bang. Boleh.
7: Mental.
2: Boleh pakai lama kak?
8: Zati sabar. Jangan gelodok
7: sabar. Okey. Jangan obvious ya.
6: Jangan sabar. Cabar. Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.

0: Boleh.
1: Terus.
0: Terus ya.
1: Saya boleh dulu?
0: Boleh.
1: Boleh juga ya kan. Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
0: Aduh.
1: Dalam diam.
2: Bahaya ini diam-diam ya.
3: Oi. Walid.
0: Saya nak Zati boleh? Saya nak Walid. Ada nyebut Walid tadi kan? Walid.
1: Bila nak habis ni?
0: Boleh nak habis. Baik.
4: Okey, baik. Dipersilakan.
0: Baik. Anak nelayan berkayuh sampan. Pergi memancing, tali dilepas. Daging kurban janganlah disimpan. Apalagi lama dalam kulkas atau peti ais.
1: Kulkas, peti ais ya? Betul, kalau sekiranya daging kurban tu jangan disimpan sampai setahun.
0: Jangan sampai setahun. Paling lama 2 minggu.
1: Betul. Jadi, saya bersedia untuk membeli. Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
0: Amin.
1: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidil Adha menumbuhkan empati. Mari saling peduli dan berbagi.
0: Betul.
1: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
0: Amin. Ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji eh.
1: Iya.
0: InsyaAllah.
1: Okey, jadi giliran saya ya untuk menjual.
0: Baik, silakan.
1: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan ni. Kambing jinak di tepi pagar.
0: Baik.
1: Makan rumput diikat-ikat. Bagaimana tu ya? Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
0: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niatnya bagus. InsyaAllah ikhlas. Kurban tahun ni ya?
1: Okey.
0: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Zati ya?
1: Boleh.
0: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh sang pencipta.
2: Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh Allah SWT.
0: Niat tu ikhlas dulu nak ya. Bukan nak pamer ya tak?
4: Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
4: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih
5: tadi,
4: dipersilakan.
5: Deni, Diani dah sama Neldi.
2: Betul, sekarang nak pilih siapa ni?
5: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan hati saya Abang Q seorang.
2: Abang Q.
3: Izinkan saya.
4: Alhamdulillah terpilih.
3: Saya
4: ya.
3: Dah dapat restu.
2: Ini macamnya memang pujaan hati lah ya. Memang pujaan hati dari tadi ya. Silalah tu.
5: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
3: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung. Okey, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
5: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
3: Silakan.
5: Minum kopi di musim salju. Banyak jejak ke tampan menawan. Tapi saya pilih Abang Q. Jawab.
3: Risau pula benda ni.
4: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
3: Terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
4: Ya. Dipersilakan.
3: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam. Tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirahmah bak mutiara hitam. Hamba membeli menyusun ampun.
5: Baik, saya jual ya.
3: Silakan.
5: Luti gendang isi Sri Kaya. Tahu? Sedap juga serunding tamban. Pernah makan tamban?
3: Pernah makan.
5: Kalau Brunei tamban ikan.
3: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
5: Kepada Tengku saya bertanya.
3: Silakan.
5: Bagaimana kita memilih haiwan korban?
3: Okey, itu penting tu bila hari raya Aidil Adha ni kan. Hari raya haji kalau hari di Malaysia panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah semula. Bukan besar yang jadi ukuran. Namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
0: Pak bum bum bum bum bum.
3: Mana pusing?
4: Baik, dipersilakan.
3: Mendebar kan?
4: Mendebar ya?
3: Masih ingat.
4: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
3: Wih, makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
5: Jangan macam Abang Aril lah.
3: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya, Dikirama. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang, denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat, apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apa lah agaknya tu ya?
5: Saya jawab ya.
3: Silakan.
5: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci, seperti ya, kita tahu kan, melaksanakan haji dan berkorban.
3: InsyaAllah.
5: Daging didapat bukan hanya dinikmati, bagikan orang yang memerlukan.
3: Alhamdulillah. Nah,
5: jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita korbankan.
3: Alhamdulillah, hati murni sungguh ya.
4: Luar biasa. Terima kasih banyak.
2: Baik, terima kasih dari RTM dan juga
4: Abang Q.
2: RTB, ya.
4: Baik, betul. Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani. Dipersilakan.
6: Neldi, kita nak bersanding juga ke?
2: Okay.
6: Tak apa.
3: Tak boleh.
6: Okey, saya nak jual kat siapa ?
4: Yang belakang ni memang support betul ya.
3: Ramai.
7: Jaga.
6: Agak nak jual kat siapa? Okey, kita nampak pantun lah ni.
3: Ini elok yang ramai ditinggalkan di tu.
6: Okey. Oh, yang tinggal hari tu.
3: Tinggal.
6: Kasih pantun dulu lah untuk dia.
3: Tak sangka ya, Kak.
6: Tak apa. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
7: Orang Batam ni.
6: Orang Batam.
3: Cantik.
6: Cowok ganteng ada di titi. Sudikah saudara teman saudari? Abang Aril. Pilihan
3: hati. Kepak kepung. Kusi.
2: Sabar. Raya. Okeylah tu ya.
4: Sukeri betul Bang Aril ya dipilih ya.
2: Memang senang hati
4: senang
2: nampak.
4: Senang hati betul nampak ni.
2: Silalah tu ya.
6: Dia lambannya Kak Zaki. Silakan Baril, jangan lupa bantunya.
7: Sudah pantun bang.
2: Pantun ya. Sila.
4: Dipersilakan.
6: Berdebar pula.
7: Jadi saya pantun untuk Diani ya. Okey, satu pantun lah untuk beliau ni kan. Jauh-jauh dari Kuala Lumpur ya. Untuk Diani lah ya. Kapal berlabuh di Tanjung Pura. Bunga melati di dalam tasik. Elok rupawan merdu suara. DJ Diani mesti ke klasik.
6: Terima kasih banyak.
7: Ewa. Beliau ni DJ klasik. Ini banyak pen kita dari klasik.
4: Rupanya dah lama.
6: Betul sebenarnya.
4: Mencermati.
6: Saya memang mengendalikan dalam segmen mesti ke klasik 2 petang hingga 6 petang.
7: Petang hingga 6 petang.
6: Baik. Kita nak jual teruslah. Boleh ya? Saya dulu. Sabar bang. Abang berdebar pula. Sabar saya jual dulu. Dengar ya. Pagi raya makan ketupat. Nasi himpit. Kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat. Dah dapat belum?
7: Belum.
6: Belum. Okay. Apa yang akan tuan lakukan?
7: Belum dapat lagi. Tunggulah sikit. Sabar.
6: Baik, saya tunggu.
7: Sabar. Saya balas ya. Daging korban dibawa pulang. Dapat ni ya. Disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak gulai dan rendang, bertambah nikmat, berbagi rezeki.
6: Jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
3: Tak tahu.
4: Nak minta dibagi juga daging kurban ni.
7: Diam-diam nikam.
2: Belum mau bagi rezeki lah tu ya.
4: Silakan Bang Aril untuk dapat menjual.
7: Pantun dari saya.
6: Silakan.
7: Ka'bah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
6: Baik, saya belilah pantun Abang Aril. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan yang Esa.
2: Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih
4: Bang Aril dan juga Kak Diani.
2: Juga Kak Diani dari RTM ya.
4: Betul sekali, semua kita
2: balik.
4: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah, Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki, dapat bertamu ke rumah Allah.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
4: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
2: Hasilnya. Abang Nedi.
8: Baiklah, seterusnya Kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri. Oh,
3: sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Jangan. Nazri,
8: bawa tenang, Nazri. Bawa tenang.
6: Eh, belum panggil lagi.
2: Ah, salaman, salaman. Maaf, oh. Raya, raya. Ah, raya.
7: Oh, boyfriend eh. Baru Julia, ya? Eh?
9: Bukan baru.
10: Cara paling.
9: Sementara, sementara.
7: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang, kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
3: Julia ke depan. Julia ke depan. Biar dia orang fikir balik.
9: Julia.
7: Julia, sini.
9: Sini.
7: Sini. Sini. Julia.
3: Ya.
7: Sekarang kau pilih.
9: Yang mana?
7: Antara Malaysia atau Brunei.
4: Pilihan yang sulit, Julia.
11: Susah ya.
9: Yang mana, Julia?
4: Yang mana, Julia?
11: Yang mana, bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
4: Yang baju merah?
11: Oh. Julia, Julia. Julia, Julia.
2: Yang baju
11: saya,
2: merah. Ya.
11: Dah apa punya?
4: Oh, dah ada punya.
3: Eh, tak apa. Punya. Saya ada kota empat.
2: Okey, baik. Terima kasih. Raya-raya ya. Maaf-maaf.
4: Raya-raya. Kebersamaan. Tak boleh sedih bermarahan. Baik, dipersilakan.
7: Pasal Julia tu belakang kira.
9: Tak apa nanti.
7: Nanti kita bincang ya. Okey, kita bincang. Kita pantun dulu. Okey. Pantun pembuka.
9: Baik.
7: Pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik yang memandu gosok gigi?
3: Bahaya tu.
7: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
2: Ya. Yeah.
9: Pagi hari tengok Didi. Oh, di inilah dia Didi.
7: Abang.
4: Tu kerat dia.
7: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Neldi.
9: Ya, nama Neldi.
7: Ada ke tukar nama aku Didi? Didi. Satu-satu. Ni Didi. Didi. Ha. Ni Didi and friend.
4: Macam katun-katun pula. Ha. Okey.
2: Okey, sila-sila.
7: Baiklah kita pantun ya. Pantun, balik pantun.
9: Okey, pantun-pantun.
7: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
9: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
7: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat. Tadi berebut.
9: Baik.
4: Sekarang harus seimbang. Silakan. Harus seimbang.
7: Baik. Okay.
4: Silakan Abang Nazri.
9: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan. Tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengorbanan agar tenteram dalam kehidupan?
7: Baiklah saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan.
9: Oh lama dah tu.
7: Amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban. Hidup dan jiwa kami serahkan.
2: Alhamdulillah. Terima kasih.
4: Alhamdulillah, terima kasih
2: sekali lagi buat Bang Nazri.
7: Nampaknya dan kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
4: Okay. Oh. Tak apa. Karena berarti Julia bang, akan terus dijaga oleh Bang Syarudin dan juga Bang Ariel. Ya?
2: Titip, tadi ya, titip, dia kata berkorban dengan penuh perasaan. Ya. Baiklah kalau begitu, kita nak panggil selanjutnya. Dari RTM kami silakan.
4: Yang persilakan kepada...
2: Abang QQ.
4: Abang Q.
3: Saya.
4: Nampaknya yang dipilih nampaknya.
2: Sila.
3: Saya ambil berkat dulu boleh?
4: Boleh.
2: Ambil
4: berkat.
11: Ada makna tu Abang Q.
2: Kena izin dulu. Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau.
3: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
4: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan.
2: Okey, sila-sila Q.
3: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara arar air memikat hati. Sudikah Julia menyambut undangan?
2: Ah. Ini undangan dia lain lagi agak-agak ya. Sila Julia.
11: Izin bang.
7: Ya ini peluang terakhir kamu ini.
4: Sudah Ju, sudah Ju. Sudah terakhir. Dia orang dah tinggalkan Julia. Yang ini aja depan mata.
11: Sisa satu.
4: Sisa satu depan mata.
3: Itu dah tinggal kan? Lupakan mereka.
11: Sedih saya.
4: Julia ni nak banyak juga rupanya. Q-Q saja.
11: Okey. Iya kenapa bang?
3: Hah?
11: Kenapa?
3: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
11: Oh, nak menjual.
3: Ya. Yeah.
11: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali. Jauhnya.
3: Jauh, jauh. Jauh tapi seronok tu.
11: Kalau memang Tengku Amril nak menjual. Adinda Julia siap membeli.
3: Allah. Terima kasih.
11: Sama-sama. Jadi, Adinda.
0: Adinda lah kono.
11: Betul.
3: Jadi tak nak buang masa, abang pun nak menjual. Banyak lagi kerja kita boleh buat.
11: Betul.
3: Pagi cerah terbit cahaya, angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha, apa hidup yang perlu dibuat?
11: Apa yang perlu diperbuat? Okey. Jawab sekarang.
3: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya tu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
11: Oh, Bang Nazri nak tunggu Bang Nazri ya?
9: Ya, saya.
11: Tunggu.
4: Silakan Julia.
11: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan untuk mendekatkan kepada Tuhan.
3: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
11: Alhamdulillah.
3: Lihat kali ini pun alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Silakan Julia.
11: Saya jual lagi ya. Beli ya.
3: Insyaallah.
11: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
3: Silakan.
4: Julia.
11: Sikat ya.
4: Sikat Julia.
2: Julia kata nak minta apa selain pantun? Cakap je.
4: Minta hati.
11: Suka ikan tenggiri? Tak tahu agaknya.
4: Tahu.
3: Tahu. Kalau buat asam pedas.
11: Tahu ya. Okay. Sedap rasa ikan tenggiri.
3: Oh, betul.
11: Dimakannya pula di waktu pagi. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
2: Q-Q. Oh, itu kode itu ya.
4: Pasti kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu ya.
11: Oh
4: ya,
11: yeah. Sila. Okay.
3: Yang inilah.
11: Q-Q, jangan lupa ya, saya di sini tadi baru
2: kawin.
9: Jangan pilih ikan lain.
11: Saya sabar, saya di ujung-ujung. Yeah,
3: sabar.
11: Ya, sabar.
3: Kita
11: sabar,
3: kan
11: sabar ya.
3: Kita okay. Kan serumpun ya. Empat tu, apa nak cukup kan satu lagi? Saya jawab ya, yang itu dulu.
11: Boleh.
3: Hantar korban ke tengah desa, daging diagih sama dirasa. Biar sendiri di hari raya, asalkan kasih yang Maha Esa.
2: Betul.
11: Oh, Masya Allah.
2: Tak apa Julia, seorang-seorang asalkan abang yang punya merah selalu ada.
11: Baiklah, terima kasih ya. Saya jual ya.
3: Silakan.
11: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
3: Betul.
11: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
3: Oh, betul. Pengorbanan ni banyak. Jadi sudilah saya beli ni, ya.
11: Beli.
3: Ke Pulau Riau indah berseri, pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani, hidup penuh kasih sesama manusia.
2: Alhamdulillah.
4: Terima kasih Julia dan juga Abang Q.
2: Dari RTM ya. Betul Aisyah, seperti mereka berdua.
11: Pompang tak ada.
2: Dah balik.
11: Sudah.
3: Aduh.
4: Dah petang.
2: Okey, baiklah. Tentunya kita yang terakhir, kami silakan.
4: Kepada Dayangku Rahman.
2: RTB dan kira-kira.
11: Saya mohon ya Abang Q.
3: Silakan.
2: Boleh, sila.
11: Tadi sudah dipilih, Julia sudah ditinggalkan. Ini saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q lah.
3: Allah.
4: Itu dia.
3: Tinggalkan.
11: Jadi ambil baju dalam lemari, bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang udin tinggi dan hitam manis.
3: Hewa. Tak apa, saya bagi.
2: Bagi selamat.
3: Baru puji tadi tu.
9: Gaut.
11: Boleh cancel.
0: Siapa nyebut balik tu? Dia nyebut hitam manis dia kan?
11: Yeah.
0: Yalah, terima kasih sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
4: Oh, takut tengok diri sendiri rupanya.
0: Takut.
4: Okeylah.
0: Malu lah langsung.
4: Kan? Silakan Dayangku.
0: Saya panggil Adinda ke Puan ke?
11: Mana-mana pun boleh. Panggil
9: sayang. Mulai.
0: Baik.
11: Panggil sayang lah.
0: Assalamualaikum. Oi!
3: Saya tak boleh terima benda ni.
4: Sabar. Ni tak habis ni.
3: Ajarlah.
0: Sila.
2: Okey, sila.
11: Saya menjual ya.
0: Baik, sila Puan Dayang.
11: Takbir raya sudah menggema.
5: Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
0: Ya saya.
5: Kenapa abang tak datang ke rumah?
4: Kenapa bang Syarudin tak datang ke rumah bang?
0: Saya tak datang ke rumah. Mak, ini kalau dia tanya bila abang datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang. Petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Tapi macam manalah masih jadi panitia kurban.
4: Oh, jadi panitia kurban. Okey.
5: Baik saya jual ya bang. Salah. Bukan abang yang menjual.
0: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli.
5: Silakan sayang.
0: Okey alamak silakan.
10: Saya dah tahu hati. Tak nak lah. Biarkan aje lah. Saya nak mencari Julia tadi.
0: Baik. Berbaju kurung, kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata. Layaknya serai kita serumpun. Bagaimana Idul Adha satukan kita.
5: Boleh saya membelinya bang?
0: Boleh.
5: Habis raya sayang.
0: Sayang. Habis raya bekas.
5: Cahaya pagi menyentuh rasa.
0: Ya saya.
5: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
0: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
4: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata dayangku saudara serumpun satu selamanya. Kalau jalan rumah Cik Nyonya hari hujan badan pun basah. Saudara serumpun satu selamanya, ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
2: Betul sekali, dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga perendah di pokok dahan. Hari raya Idul Adha kita rayakan, salah dan hilap mohonlah dimaafkan.
4: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun warisan budaya tetap lestari sepanjang masa.
2: Ya, dan juga terima kasih sekali lagi tuan puan dan juga tentunya untuk delegasi kita yang sangat luar biasa.
4: Dan juga terima kasih untuk pendengar kita dari Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Demikian program berbalas pantun tiga negara serumpun, RRI, RTM dan RTB dengan tema Idul Adha.
2: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga. Sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun budaya kita.
4: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala hilaf dan salah. Saya Aisyah Jali Idris.
2: Dan saya Erwin Tar mengucapkan terima kasih sekali lagi.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk juru hebah dan juga pemantun kita ya, yang sudah memeriahkan untuk pantun tiga serumpun.
13: Iya, wah seru sekali Hana ya.
12: Iya, tadi tentang pertamanya persahabatan, lalu tentang Idul Adha. Wow. Ya,
13: jual beli pantun ini adalah salah satu budaya yang ada di tanah Melayu ya, yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sepertinya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan adik-adik yang mungkin tertarik ingin berpantun boleh mencoba. Ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun. Karena berpantun tidak harus selalu serius. Tadi bisa juga banyak hiburannya dan banyak menyenangkan
12: seperti
13: orang.
12: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu, tertawa bersama ya. Baik. Betul. Langsung saja Yudis.
13: Ya, karena kita masih ada satu penampilan lagi nih, jangan kemana-mana karena Malai Kusik masih akan menghibur kita. Tapi kita akan akhiri dulu, kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
12: Yudis aja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
13: bagaimana
12: hari ini.
13: Bagaimana kita gak jual beli ya?
12: Tidak usah lah, cukup kayaknya ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
13: Oke, okay. Kayu sepeda hingga berpeluh.
12: Ewa.
13: Dari Nongsa ke Batu Aji.
12: Ewa.
13: Kami haturkan jari 10. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
12: Saya Hana Panjaitan.
13: Dan saya Yudis Tiraga Paksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Baru saja Anda menyaksikan produksi bersama Tiga Serumpun. RRI, RTM.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Cak ning woro-woro jam 2 awan lumantar Perempat RRI Surabaya. Cak ning Bupati Banyuwangi Ibu Viestiandani ngapresiasi daerahe dadi tuan rumah olahraga wisata lan geopark IJEN taun 2016 sing dadi titik awal penyelenggaraan geopark run seri sing dileksanakno Agustus 2016. Bupati Banyuwangi yo nyampekno hal iki dadi salah siji kanggo peningkatan kunjungan wisata sekaligus ngangkat potensi destinasi geopark melalui olahraga lari.

Ngalih nang kabar liyane yo Cak Ning, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari njaluk kader motivator lan tim penggerak PKK ningkatno kewaspadaan sebagai upaya kanggo pencegahan lan penanganan penyakit tuberkulosis utawa TB nang wilayah Mojokerto. Hal iki mergo kasus tuberkulosis nang Indonesia wis nduduki peringkat kedua sedunia sesuai data teko WHO. Cak ning iku mau yo rek, woro-woro jam 2 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 3 sore.

0: www.rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download

karo pikiran sing gara imuman. Ilingo, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uang sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso nggawe atimu luwe lega. Sing penting saiki jakne, tetep mlaku, masih yo alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ana masalah. Percaya ya, Rek. Sakwise iki isih ana dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.

Aning, sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

planning awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penilai caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penilai iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam Londo penilai iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang ngene Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang ngene Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layanan rohani nang ngene arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya jane.

Nggih, Cak Ning sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sak menika jam kalih langkung sekawan dasa songo menit wancinipun kumandang adzan asyar kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju

Saning Pemkab Pemekasan gratis no biaya pengurusan izin usaha perikanan lan penerbitan rekomendasi pembelian BBM tertentu. Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan utawa DKP Pemekasan Abdul Fatah nyata no langkah kita di salah siji upaya numbuh no iklim usaha lan ningkat no kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Kabar liyane caning pemerintah Kabupaten Madiun ngekei pembinaan nang satuan pelayanan pemenuhan gizi utawa SPPG lan pimpinan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto nyatakno pembinaan iki sebagai komitmen pemerintah pelaksanaan MBG isok berjalan optimal sesuai SOP. Caning kumoyorek woro-woro jam 3 sore ketemu manenang woro-woro jam 5 sore.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Janing, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen Cak Ning balik maneh bareng kuliah sing bakal ngancani sampean ten adicara Goyang Dangdut nggih Cak Ning nggih. Pokoke sampean iso muter lagu-lagu dangdut sing sampean seneng ya Cak Ning, langsung gabungan ae nggih. Terus sak dereng niku mungkin ya tak omongno nada pemuda. Oh, mulai udan Cak Ning ternyata ya nang daerah Dalam Pemuda ya. Mungkin beberapa daerah wis marek no kurbane ana sing misalnya dilanjut meneh soale sapine cek akeh ngoten ya wis ngoten ge Cak Ning. Ya Cak Ning tak sapa dhisik sugeng santen Goyang Dangdut.
2: Sugeng santen Goyang Dangdut. Leko
1: tenan-tenanan lekone.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha Neng Lian Jani.
1: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha.
2: Semoga paringi sehat selalu Neng Dini. Neng Lian Jani.
1: Iya, amin. Semoga Neng Siti juga.
2: Neng Siti didoain juga ya.
1: Iya, semoga Neng Siti juga sehat selalu. Rezekinya banyak
2: amin.
1: Gitu ya.
2: Assalamualaikum amin. Neng Lian Jani.
1: Waalaikumsalam.
2: Langsung aja ya.
1: Langsung. Apa itu lagunya?
2: Ayu Ting Ting di Gay Boy Mujair.
1: Ayo ya? Nyanyi.
2: Usah, nanti saya digetak ono moratua pun itu. Jadi tidak Probolinggo ini. Ini lari ke halaman ini.
1: Walah, ya wes. Salame.
2: Salame buat Bumi Kustia. Sama Abah Marioto sehat selalu.
1: Amin.
2: Bu Haja Suratno, Bu Haja Suwarni, Neng Sutia, Neng Sutira. Neng Sutia, Bu Sugito, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Bang Kobar, Mas Irfan, Mas Irsat, Cak Hafid, Cak Jainal, Neng Aprilia. Sik, Cak Nulosor, langsung Bu Istiharo. Sopone? Mas Ali Wasek, ayo masuk terus. Wes kabeh ae.
1: Oke, siap.
2: Itu penjagaku metu. Ya wes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaga. Mari awal-awali wes semangat ngono ya, moro-moro nang akhir langsung bisik-bisik ya, bisik-bisik tetangga ngoten nggih Cak Ning nggih. Ya Cak Ning selagi ngenteni sampean kabeh gabungan maneh nggih. Niki anak mana tiba no ya, sugeng santen Goyang Dangdut.
3: Neko tenan
1: temenan pancen nih.
3: Rohim.
1: Nggih.
3: Dari Madura, Pak.
1: Oh iya, Cak Rohim. Gimana kabar? Suaranya kok kecil?
3: Ya kabarnya lagi baik, Pak.
1: Oke, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya.
3: Mau request lagu, Pak?
1: Iya, request lagu apa ini?
3: Air susu dibalas air tuba.
1: Air susu dibalas air tuba. Oke, air tuba tak judulnya? Mansur S. Iya, Mansur.
3: Iya, Mansur.
1: Oke. Salame.
3: Iya, salamnya yang baru turun itu siapa, Pak?
1: Ning Siti ini kumau.
3: Oh, Ning Siti itu salam kenal ya, Pak. Iya, yeah. Lulu, Mama Fikri. Ini Siti, Mbak Salama.
1: Oke.
3: Solihin. Ya, ke semuanya salam kompakan aja, Mbak.
1: Oke, siap.
3: Udah gitu aja ya, Mbak.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, siap, Cak Rohim. Matur nuwun. Niku mau rada menggemang, nggih, Cak Rohim. Lanjut maneh. Sugeng santen Goyang Dangdut.
4: Leko tenan.
1: Leko panjene.
4: Assalamualaikum Neng Dia.
1: Waalaikumsalam. Neng Salam ini agak gemah ya suaranya.
4: Ya, aku wis mlebu iki nang kamar.
1: Kenapa ini? Sembunyi-sembunyi nih kita ning Siti.
4: Ning Lia.
1: Napa?
4: Mohon maaf lahir batin yo sepurone yo.
1: Sami-sami ning salamah. Selamat hari.
4: Cita itu ora niku sapa ning?
1: Niku mau Cak Rohim ngomongnya tadi.
4: Sapa Rohim?
1: Cak Rohim. Tadi kayaknya itu ngomong. Halo.
5: Sama ulang.
4: Ya. Makasih, kabar rapi kan?
1: Alhamdulillah. Ning salamah bagus juga kabarnya.
4: Alhamdulillah. Aku mau request lagu.
1: Ya, lagu
4: dari
1: apa?
4: Dari Maggie Set permohonan.
1: Permohonan. Ya. Oke.
4: Ya salam ya. Salam Cita turun untuk Neng Ela, Neng Dia, Neng Sutira, Neng Sutia, Cak Mul, Cak Toto, Cak Wandi, Cak Askum, Kak Irfan, semuanya aja tanpa terkecuali. Mohon maaf lahir batin. Yeah. Untuk Neng Lia, semoga selalu sehat ya Neng. Kalau pulang hati-hati. Lagunya ada Neng.
1: Ada. Udah disiapkan ini.
4: Untuk Neng Lia sehat selalu. Kalau pulang hati-hati lagunya tak tunggu. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Neng, tak durunge tak lanjut ya Cak Neng, tak wajak nonang WA dhisik. Niki wonten Cak Afif Sumenep ya. Assalamualaikum yang dangdut lekoh tenan. Nilia mau request lagunya apa yang judulnya Kepalsuanmu. Salamnya buat Ning Siti, Ning Salama, Ning Ella, Cak Askum dan Bang Kobar. Buat Ning Lia selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Terima kasih dan selamat bertugas. Siap, matur nuwun Cak Afif. Selamat hari raya Idul Adha juga ya. Lalu selanjutnya ada dari Sugeng Santan Koyang Dangdut Lekoh Tenan. Selamat Hari Raya Idul Adha dari Tanti di Pumpungan. Oke, selamat Hari Raya Idul Adha Ning Tanti. Request temangi Mengapa Kau Berubah Sinta Arsinta. Matur nuwun Ning Lia, sami-sami sehat selalu, amin. Berkah barokah rezeki melimpah, lancar sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Mugi-mugi dongane sampean kabeh Cak Ning ya balik nang sampean kabeh. Doa yang baik-baik ya. Ya Cak Ning tak puterno dhisik niku mau sing pertama ono Geboy Mujair ya yang sempat di nyanyikan sedikit sama Ning Siti. Mari ngono dilanjut, mari lagu Mansyur S Air Tuba. Setelah nih baru dilanjut Maggie Z permohonan. Baru ntar tak buka mana Cak Ning ya. Mergaiki Cak Ning tetap nang Pro 4 RRI Surabaya.

maning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Beru Genjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus saning. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat raweh nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki dak ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggak sandeng balik mana para kuliah tentunya tasih dan koyang dangdut.
2: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, jangan heran kalau dia sedang goyang, rada panas, rada seksi. Maafkanlah.
1: Asik. Asik. Langsung nyanyi. Waalaikumsalam. Suarane joset.
2: Mari lewang-lewang masjid sampai suli.
1: Oh. Ake ta iku sapi ini kambingnya?
2: Sapi ini limo nih.
1: Waduh, ake iku enak ya.
2: Iya, sapi ini sepuluh.
1: Oke, semoga semuanya kebagian lah ya, sing apa mana sing membutuhkan gitu. Nah, itu.
2: Cari lemak.
1: Waya istirahat berarti.
2: Mari menunggu totalan dulu.
1: Waduh, nggih, siap. Lagune niku.
2: Mari nyate lah sampean.
1: Napa?
2: Mari nyate.
1: Ah, gak melok nyate aku.
2: Yo oleh daging gak lu.
1: Oleh, cuma aku pas oleh daging aku tak aku budal berangkat nang kantor.
2: Pasukan anti prei jadi di PRT.
1: Iya, jelas ya. Pasukan anti prei iki jenenge. Talah. Mari belehan langsung budal aku ya.
2: Ayo langsung tugas.
1: Iku mau pas budal ae dorong mari lho. Motong-motong ngene niku mau.
2: Kene cepet kok mari langsung iku sing dikarep. Soale wong masukane akeh kok.
1: Oh, mantesan cepet nggih langsung
2: mari. Bapak ibu remaja muk turun tangan ngapi.
1: Nggih, sip lek ngono jos.
2: Mari kan langsung dibungkus langsung dibagi jadi ngenteni mari aku.
1: Nggih, benar. Nggih, niku mau lagune ta?
2: Heeh. Inul Daratista.
1: Koyang Inul ya itu
2: Koyang
1: ya.
2: Koyang Inul.
1: Oke, okay. Salamnya. Monggo.
2: Salami kanggo Pak RT masuk lagi.
1: Dereng.
2: Pak RT iki bali kok pegelen iki.
1: Keturan kayak ya.
2: Iya. Nggih. Pak RT masuk Pak Mul dirajan mau setengah mateng. Pak Mul nyati Pak Mul iki. Nggih. Bunda Ii, Ning Septi, Bunda Jasratno, kalian apa? Bunda Kustia, Mama Fikri, Cak Fikri, Cak Irsat, Neng, sampai itu bujung Neng Asia, Bang Kobar, Pak Toto, Neng Ella, Neng Siti, Imer Liodra.
1: Ditambahin mana? Liodra ya?
2: Amin.
1: Lanjut nggih caning loro maneh iki sing bakal tak angkat ya. Sugeng santen kayang dangdut.
3: Sugeng sonten goyang dangdut leko tenang.
1: Oh, pancen leko ngoten nggih.
3: Assalamualaikum Neng Lia.
1: Waalaikumsalam Pak Wandi.
3: Sehat Neng Lia?
1: Alhamdulillah sehat. Sampean sehat?
3: Alhamdulillah sehat, baru selesai bantu-bantu Neng Lia.
1: Oh, baru selesai. Pegel iki pasti.
3: Enggak, pegel enggak.
1: Enggak. Tadi di masa
3: ya, namanya ini kebetulan tadi anak-anak pagi-pagi itu di sate.
1: Sate.
3: Terus yang kedua ini enggak tahu diapain ini Neng Lia.
1: Oh, ada sesi keduanya ini.
3: Iya, kebetulan kan anak saya tadi anu apa? Nyumbang kambing satu ekor.
1: Masya Allah. Sip ini. Berapa iya. Itu sapi sama kambingnya di daerah ini sampean?
3: Sapinya di tempat saya itu ada 3. Kambingnya ada 22.
1: Wow, banyak kambingnya ini ya.
3: Iya, ya. Oh. Itu pun sebagian kambingnya itu dibagi-bagi ke musola-musola itu.
1: Oh.
3: Udah enggak nututi waktunya, Mbak Lia.
1: Buan saking banyak ini ku mau.
3: Jadi dibagi-bagikan ke musola bubur-bubur itu.
1: Geng.
3: Teman mau aja kasih kepala.
1: Aduh. Takut. Takut. Kepala takut. Soalnya biasanya nak ngarep omaku langsung anak nang dalanku kepala.
3: Nah, iya.
1: Itu serem sih.
3: Iya, itu semua udah sama itu. Mm-mm. Di tempatnya Mbak Lia, tempat saya itu.
1: Nangge. Nggih. Pak Wandi ini lagune napa?
3: Saya mau minta lagunya Roma Irama Kerudung Putih ning.
1: Kerudung Putih Roma Irama Bang Roma ya.
3: Nggih. Yeah.
1: Salamnya monggo.
3: Ya, salamnya kagem ingkang nembe turun iku wau ning dia. Nggih. Okay. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Lalu ada Cak Toto, ada apa Suparno kali Umi Erik, lalu ada Bang Kobarnya juga. Okay. Semoga sehat selalu Bang Kobar.
1: Amin.
3: Terus ada Ning April, terus Cak Solikinya juga, Ning Rama, Ning Rama, terus Ning siapa ya? Buat teretan-teretan sing nok meduro iku kabeh.
1: Okay.
3: Buat buku sedikit buku setia sama Abah Mariotonya juga.
1: Okay.
3: Ada buat Jasuratno juga.
1: Okay.
3: Ning Siti, Ning Ela. Terus buat semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, okay. Nggih.
3: Ning Ela sampai jam berapa Ning?
1: Nanti sampai jam 8 malam, nggih.
3: Jam 9.
1: 8.
3: Jam 8. Tadi semen waktu sholat id enggak hujan toh Ning?
1: Alhamdulillah enggak hujan tapi gerimis. Gerimis. Mendung.
3: Ya, sama loh.
1: Kok gerimis?
3: Kalau di Bungur ya juga tadi sempat mendung. Takut kalau hujan, alhamdulillah enggak.
1: Iya, alhamdulillah enggak hujan.
3: Nggih. Nggih. Matur nuwun Ning Lia, lagunya saya tunggu.
1: Siap, nggih.
3: Terima kasih, semoga sukses Ning Lia.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Semoga lancar rezekinya.
1: Amin.
3: Dipanjangkan umurnya.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Ya. Nggih, matur nuwun sehat selalu Ning Lia.
1: Nggih, sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun dungane Pak Wandi. Lanjut siji maneh nggih Cak Ning nggih, sugeng santen goyang dangdut.
4: Goyang dangdut, leko tenan.
1: Leko tenan, akhirnya masuk ya Cak Irfan.
4: Gini, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ye, kabar ya Api?
4: Alhamdulillah, Api nih sehat.
1: Sehat selalu ya. Sudah selesai ya. Taiki kurbanan nih.
4: Nek kurbanan nih, nek kampungnya mbahku cek besok nih.
1: Oh, cek besok. Geng.
4: Iya.
1: Tapi kambingnya pinter nih, nopo. Anaknya.
4: Wah, kurang tahu ini soalnya biasanya sana ya wis tinggalnya beli toh aku. Mesti.
1: Nah agak jauh mungkin ya iya. Tempatnya ya. Dari sampai.
4: Iya nih, sekitar paling 10 kiloan ya toh. Soalnya aku kan di daerah sekitar perbatasan kota lah. Iku kampungnya iku untuk daerah Langgu.
1: Walah, geng. Masih besok berarti. Cuaca nih apa nek? Dek. Daerah ini sampean.
4: Nek mau Jakarta mangi supas salat itiku. Mendung ning terus jam-jam 11 aku kate metu iku.
1: Udan.
4: Panas.
1: Oh, berarti mendung toh enggak sempat udan.
4: Iya, tapi aku alhamdulillah nih, aku ya bisa rata-rata harap cemas ngono, di gremis pas sholat id ngono.
1: Nah, iya,
4: tapi untungnya mendung to, tapi alhamdulillah lah gak panas cara ngono.
1: Iya, benar. Ye, lagune iya. Monggo lagune.
4: Lagune anu ini.
1: Napa?
4: Sapa ya?
1: Lah, lideren disiapno ta iki.
4: Iya, malam ini nanang jopo gini mesti rata lali akhirnya.
1: Iya. Dileng-leng se. Apa?
4: Ayo. Lagune.
1: Lagune siapa ayo?
4: Sinar nganai ning.
1: Sinarengan.
4: Iya.
1: Oke oke, nggih siap. Nggih, salame monggo.
4: Iya iya. Salame Gening Lia, terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya sama buat semuanya jeneng ya lagi dengerin propan.
1: Nggih, siap.
4: Iya, Dek kono pemuda ya apa nih? Mendung pisan ta?
1: Mendung, niki mau kayaknya sempet gerimis, cuma gak kerasa gerimis sih.
4: Oh iya sih, iya beberapa nasi gerimis, udan terus.
1: Oh, geng. Mau aku budal siang soalnya udan nang daerah.
4: Oh, Gedangan. Daerah Margorejo kayak aneh.
1: Udan ya, dan terus lah.
4: Iya, tapi gak merotos sih neng. Rungkut gak spiro udan.
1: Geng. Oke, siap.
4: Ya, yes, ngono neng, suwun.
1: Oke, sami-sami. Nggih, saning mergo lagu sing durung keputer ana limo nggih, tapi tak puterno lurus sik. Mari ngono tak buka maneh baru lurus maneh nggih jane nggih. Niki wonten lagu Kepalsuanmu, terus wonten Mengapa Kau Berubah nggih, mari Sinta Arsinta.

Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5. Gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

0: Kawi nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah, koyo harapani Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya. Karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nang oleh Amerika Serikat, nang Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu hal.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Ya janing balik mana barek Pro 4 RRI Surabaya, balik mana barek aku liatan Adi Joro Goyang Dangdut.
4: Ku titipkan rindu kepada angin yang selalu berhembus.
3: Asik. Asik loh. Sama noto, gak dilanjut no mane? Wes.
4: Enggak. Kenapa? Bukan lagu itu kok.
3: Nah, bukan lagu itu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tapi kan lagu ini aku mau loh.
4: Itu aja mbak.
3: Apa Nia. Lagunya? Apa itu?
4: Nia bin Sukir. Suratan.
3: Suratan?
4: Iya. Jerry sama Nisha Pandura.
3: Sinten?
4: Jerry sama Nisha Pandura.
3: Jerry? Gary?
4: Jerry Maesa ya.
3: Gary sama?
4: Nisha Pandura.
3: Nisha?
4: Iya.
3: Bentar. Gak ketemu ini soalnya yang Nisha ini. Oh, ketemu. Oke. Salamnya Mangga.
4: Ayo buat Mas Solihin, Mbak April. Siapa? Assalamualaikum Bang Zainal. 52 semuanya Mas Hafid.
3: Oke.
4: Okay. Mas Andi. Mas Pandi. Mbak Tanti. Mbak Siti. Siapa lagi ya? Pak Parno.
3: Oke.
4: Okay. Mas Satrio. Dan semuanya lah.
3: Oke.
4: Okay. Mbak Lia Pinsokir. Win-win disok. Semoga Mbak Dia sehat walafiat.
3: Amin.
4: Bagi barokah, mulia dan selalu dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun ya. Mas dipakai binti-binti barang. Ya nggih caning kan wis ana papat ya lagune sing pertama nak goyang inul, terus ana Rama Irama kerudung putih, terus ana lagune sinarengan, nggih, bener nggih nek ngomongnya. Terus ada juga suratan Gary Mahesa, ngoten nggih caning nggih. Mungkin tak puterno dhisik sadurunge iku ya, sebelumnya tak lanjut maneh. Oh, dari Neng Tanti ini ada tambahan. Salam buat Mas Ali, sehat selalu. Nah, niku nggih barusan modern niku mau. Ya, sak Neng tak tambahi siji maneh nggih. Sugeng santen Goyang Dangdut.
5: Goyang Dangdut. Leko tenan.
3: Leko panjene. Nggih, pripun?
5: Salam. Tak dilebok no.
3: Napa? Mantan apa niki?
5: Tadi kau jana kata nyetel lagu. Perasaanku saat turun soal itu mari lagu.
3: tak buka nasi cimane.
5: Ya, alhamdulillah. oleh gentela apa gentayongan akhirnya masuk.
3: Angge, niku mau soalnya tak wacan no disik lagu nih sing dorong keputer Bu Suratna.
5: Apa tiba mbak?
3: Kenapa?
5: Lagu apa yang belum diputer?
3: Oh, udah ada 4 lagu ini yang belum diputer.
5: Oh, sing pesenane bapak-bapak iku mau ta? Pak Wandi, Pak Cali iku mau.
3: Nggih, niku mau.
5: Ya aku kok sing iku kayake karena dia aku bisa ketawa. Karena dia aku bisa merana. Karena dia aku bisa menang.
3: Sebuah nama ngoten nggih.
5: Judulnya. Sebuah nama ketoke Bali ya.
3: Nggih, Elvi Sukaesih nggih.
5: Nggih.
3: Monggo salami.
5: Nggih, niku wonten ning Dian, nggih matur suwun ning Siti, ning Ela, ning Rahma, ning Ii, ning Kustia, ning Erik, ning Salamah, ning ning Mama Fikri iki nek diceluk ning ya ga iku ning Latifah. Tak solikin Pak Mul, Bang Kobar, biasanya Bang Kobar kini neng Lia sing Joko mesti andok lho. Dereng tak?
3: Dereng, dereng lebat.
5: Oh, dia jemikir lagu dangdut yang jaluk lagu apa ngono.
3: Nggih kayaknya.
5: Cak Toto sampai jumpa. Nggih. Terus Cak Solikin. Pak Asnan Kume, semuanya aja tanpa terkecuali salam ukhwah Islamiyah. Semoga sehat selalu. Mbak Lia kalau pulang hati-hati.
3: Siap.
5: Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Saratno nggih. Niku mau soalnya aku mek nyebutno ya dereng muterno lagu ngoten. Dadine lek sampean pengin monggo langsung mawon nggih. Lanjute nggih jane nggih sadurunge tak puterno bebekne sampean pengin. Sugeng santen kayang dangdut.
6: Kayang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum Neng Lia.
3: Waalaikumsalam. Mama Fikri.
6: Pengin rekas lagu.
3: Lagu apa?
6: Kupinta maafmu dari Minawati.
3: Kupinta maafmu
6: dari Mirnawati.
3: Dari Mirnawati. Oh iya. Oke, ada. Salamnya silakan.
6: Selamat sorenya. Yang barusan turun siapa?
3: Itu tadi Bu Suratno.
6: Oh, Bu Suratno, salam sungkem. Terus Neng Ella, Neng Dian, Neng Rahma, Neng Gustia. Neng Siti. Mbak Selama.
3: Okay.
6: Cak Ali, Cak Askum, Cak Kobar. Yeah. Cak Toto, Cak Parno, kesemuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali salam sungkem.
3: Oke.
6: Spesial.
3: Iya.
6: Tidak mendapat. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Buat Neng Lia.
3: Iya.
6: Mat aktivitas kalau pulang hati-hati. Lagi tak tunggu.
3: Okay. Ya.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nggih jane aku tak putar lagu dhisik mrumpung wis ana 6 aku tak putar telu-telu mari ngono telu ambek loro nggih jane mari ngono baru sampean tak buka nomane nggih gantian sing nang telepon mengko bakal tak buka ya jane tak putar dhisik niki wonten Goyang Inul.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal peno kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kalah iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urun rembug jogo bumi.

0: Tapi Juno sebetulnya ada apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dengar doa bapak eh.
0: Oh, jadi dokter ya? Tapi benar sangat ngarep anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Juno semakin tahu jati dirinya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane sadurunge tak buka no maneh. Iki aku tak puterno loro lagu dhisik nggih jane nggih. Sing pertama wonten suratan kirimane Sakarin Kalinisha Pantura. Terus dilanjut Mare Elvi Sukaisi sebuah nama nggih jane. Mergo iku jane sing sabar ya, mengko bakal tak buka maneh, tak angkat teleponi sampean. Tak puterno dhisik suratan.

0: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih janeng balik maneh mari aku lihat asetan koyang dangdut nggih janeng niku mau sing lagu terakhir sebuah nama Elvi Sukaesih sing durung keputer ana Aku Minta Maafmu Mirnawati. Lanjutnya ke Cak Neng, tak angkatnya dhisik telpone nang kene ya. Sugeng santen, Kang Dangdut.
2: Leko temenan.
1: Kandang,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore, selamat bertemu lagi lewat jalur udara sementara ya Mbak Lia.
1: Enggis.
2: Lagunya aku Latif atau Muksin. Terserah. Maya, jangan kau tinggalkan diriku. Maya.
1: Maya, judulnya Maya ya.
2: Maya, memang judulnya Maya. Latifkan atau Muksin Alatas. Terserah.
1: Ya, tak siap no sing Muksin Alatas nggih.
2: Oh ya, termasuk sehati dengan Pak Bapaknya ya. Antara Pak Mulyono dan Mbak Lia sama-sama menyukai nada suaranya Muksin Alatas. Salam hormat untuk ayah dan bunda yang di Sidoarjo. Selamat sore. Ini Bapak Mulyono yang di Gembili ikut nimbrung sementara.
1: Oke.
2: Aku puak gel Mbak Lia ini durung meneh ini.
1: Tasnya wonten meneh ta niki.
2: Enggak ada yang sekarang. Besok di depan rumah itu yang saya tempati. Utus sik gawe wungkul-kul karo sapi.
1: Pinten?
2: Besok, Mbak. Wonten besok.
1: Wonten berapa? Ada berapa?
2: Satu warga kok, Mbak, warga.
1: Oh, warga.
2: Warga. Jadi mau menyenangkan tetangga-tetangganya, terus bapak yang muda-muda, ibu-ibu, karang taruna diminta tolong besok.
1: Oh, besok.
2: Gerakan untuk membantu semuanya. Ya depan yang saya tempati itu sudah sekarang masih. Iki mang tas mulai makan ya aku. Yang paling ide agak saat nobal ya gak tau makan nih.
1: Masak apa nih ku?
2: Apa Mbak?
1: Masak apa? Di masak apa?
2: Belum. Aku yang masak tahu Mbak Lia, masak apa?
1: Walah.
2: Belum.
1: Nge, besok
2: itu ya. Pembeliannya di depan rumah itu besok. Alhamdulillah, yang penting kita tidak bisa berkorban, tapi berkorban tenaga. Saya, alhamdulillah masih bisa membantu tetangga punya acara.
1: Alhamdulillah, semoga lancar besok nge.
2: Amin ya nanti ya apabila ya besok nggak bisa hadir ya saya sekali lagi saya mulai saat ini saya mohon maaf sekali hari Kamis besok Mbak Lia
1: nge buat
2: ya popping luru kayak teko gitu ye sekadung kangen aja nih
1: ngoten dah
2: ya
1: bulan depan bisa
2: ya insyaallah nanti kalau ketemu ayah bunda tolong sampaikan Bapak Mulyono digembili lagi repot.
1: Nggih, siap.
2: Iya, kalau Mbak Lia mau jajan ke Gembili 2 tak tunjukkan to iku. Sik wungkul kewete ngadeg kewete ya Allah. Ih, masyaallah.
1: Nggih.
2: Alhamdulillah.
1: Monggo salame Pak Mul.
2: Salam saya untuk semua saja tanpa terkecuali. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Apabila ada sepatah kata yang kurang berkenan atau kurang sopan, cara Bapak Mulyor tadi menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Sami-sami.
2: Kepada yang terhormat, sang pemandu acara sore hari ini, terima kasih dikasih waktu untuk on air biarpun sedikit, tidak apa-apa. Yang penting bisa ketemu, bisa berkomunikasi sementara lewat
1: udara.
2: Oke. Untuk Mbak Lia, selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Mul, niki mau lagune Maya ya. Suarane pancen enak, gak dilanjutno sampai akhir ya iki ya. Segeng santen, Kang Dangdut.
3: Sugeng sonten goyang dangdut. Leka tenang.
1: Leka tenang.
3: Assalamualaikum Neng Lia.
1: Waalaikumsalam Neng Ella ya.
3: Iya betul.
1: Ya. Gimana kabarnya Neng?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga loh.
3: Ya, di sini lagi hujan ini Neng Lia.
1: Hujan?
3: Iya, deras banget ini.
1: Wala-wala. Tentang pemuda Tasik mendung soale. Wis udan kono.
3: Bentar lagi kali mau ke sana hujannya.
1: Lari ke sini gitu.
3: Iya, lari ke sana. Sekarang kan hujan di sini.
1: Ngoten ta. Berarti kenak leye-leye iki ya.
3: Iya Neng, gak bakar-bakar sate ya Neng.
1: Oh, aku sak derenge bakar-bakar sate wis budal dhisik aneh. Nang kantor.
3: Iya betul. Saya gak seberapa suka kalau kambing-kambing itu.
1: Oh, gak suka.
3: Iya, ya dihanya apa saya menyembelih dua, tapi kalau dengar kambing gitu saya lebih baik pulang, nggak suka gitu.
1: Sama berarti Neng Ella, aku nggak suka sapi sama kambing juga sih.
3: Oh, iya betul, iya. Kalau apa daging sapi belum saya masak ini.
1: Lagi mau masak?
3: Iya besok aja Neng.
1: Rencananya masak apa emang?
3: Kalau tadi siang masak biasa-biasa aja, cuma bikin ayam goreng sama lalapan.
1: Ayam goreng.
3: Iya betul. Sama sambel-sambel gitu.
1: Enak. Pala tadi luwe lah ya.
3: Iya betul Neng. Kalau saya kambing, masalah kambing itu bukannya gimana namanya nggak suka nih.
1: Iya nggak doyan gitu ya.
3: Iya betul.
1: Ya gimana gitu ya.
3: Iya.
1: Nih, Neng Ella niki lagune apa?
3: Ini lagunya
1: apa itu?
3: Apa ini ya Neng ya?
1: Loh, sampai lupa ya.
3: Iya betul.
1: Apa ya?
3: Lagunya Ida Laila aja Neng.
1: Napa judulnya?
3: Lagunya Melodi Cinta.
1: Napa?
3: Melodi Cinta.
1: Oh, Melodi Cinta. Ya okay. ya. Oke.
3: Okay. Salam-salam ya, Neng.
1: Monggo.
3: Yang barusan turun. Pak Mulyono, Mas Ali. Dan juga Umi Suratno sama apa?
1: Oke.
3: Okay. Bapak Parno kalian Umi juga. Dan juga Pak Toto yang punya Sampai Jumpa. Dan ke semuanya.
1: Oke.
3: Okay. Buat Neng Lia saya selalu ya Neng kalau pulang hati-hati.
1: Nggih, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge Neng Ella juga sehat-sehat selalu ya untuk janing-janing terutama nih ya sehat-sehat selalu. Ya janing wis ana telu, tak puterno dhisik loro lagu Ku Minta Maafmu Mirnawati terus ana Muhsin Alatas Maya. Mergo iku jak Neng sing sabar ya mungkin le waktu ini nutut bakal tak buka mana le gak nutut ya tak lanjut no disik lagu nih ya janeng tak putar no disik Ku Minta Maafmu.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane saniki wae aku pamit nang acara goyang dangdut soale wis ana siji lagu sing durung keputer yaiku Melodi Cinta Marida Laili. Mergo iku jane matur nuwun sing wis gabungan sing durung sempat gabungan. Mengke kita bakal awak dhewe bakal gabungan maneh nang lain kesempatan nggih jane nggih. Ya jane tak mari nang di goyang dangdut engko ketemu maneh bare aku lian nang jam 5. Nang Lenggang Surabaya. Mergo iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

Caning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caning kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri maksimal no layanan isi paspor nang luar jam kerja. Kepala kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri Antonius Frisky Saniskara Cahya Putra nyatak no KKI akses masyarakat dalam hal pelayanan keimigrasian sekaligus bentuk komitmen pendekatan pelayanan publik nang masyarakat. Nyandak kabar liane cak ning Badan Gizi Nasional utawa BKN dukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah salah siji ning ngubah pola distribusi program makanan bergizi gratis utawa MBG tanpa ngurangi nilai manfaat sing diterima. Wakil Kepala BKN Sony Sanjaya nyatakno program MBG tetap dadi penggerak ekonomi daerah melalui keberadaan 27,157 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG operasional sing melayani 6,5 juta penerima manfaat. Caning ku mau yorek woro-woro jam 5 sore ketemu manenang woro-woro jam 6 sore.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar RRI yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan ridho dan rahmat Allah lah pada saat ini kita dapat bertemu melalui udara, melalui Radio Republik Indonesia Surabaya. Untuk itu pada saat ini akan kami menyampaikan suatu tema, hidup tempat ujian. Allah berfirman di surat Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Untuk apa hidup ini, kata Allah, untuk kami jadikan tempat ujian siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Para pendengar RRI rahimakumullah, ternyata ujian dalam hidup ini oleh Allah diutamakan orang yang beriman. Dan ini yang dinyatakan Allah di surat Al-Ankabut ayat 2, kata Allah, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah. Para pendengar rahimakumullah, ujian kadang-kadang berbentuk kebaikan, kadang keburukan. Untuk itu tandanya orang yang lulus menghadapi ujian berupa keburukan apabila dapat menerima ujian itu dengan ikhlas dan sabar. Ketika Allah menguji kita dengan kebaikan, dianggap lulus apabila kita selalu bersyukur dan sabar. Untuk itu ada doa agar kita dijadikan orang yang sabar, yaitu ada di surat Al-A'raf ayat 126. Di sana ada doa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Yang artinya, ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran dan seandainya wafat, matikan kami dalam keadaan tetap iman Islam. Untuk itu dalam menyikapi ujian, marilah kita yang pertama introspeksi. Sebab boleh jadi kalau kebaikan dari Allah, tapi kalau keburukan disebabkan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, kita berpikir positif terhadap setiap kejadian. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Dan yang ketiga, yakinlah setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya Dr. Anda Haja Hani'ah dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Panti Asuhan Pondok Pesantren Mitra Arafah Wonocolo Surabaya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian.

segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jeneng aku Lia sing bertugas ngucapno selamat menaikkan ibadah salat maghrib kanggo muslim lan muslimah. Mugi-mugi amal ibadah kita ditampi Gusti Allah Subhanahu wa taala.

0: Kak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, Caning sampean jek bareng barek Pro 4 RRI Surabaya, balik maneh barek aku liyan nggih. Nglanjutno niku mau, tapi saderenge tak lanjutno maneh Cak Ning ya. Sakniki awak dhewe wayahe ngrungokno feature barek Niar Abdul yaiku skema transportasi sitel saat Piala Dunia 2026.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
2: Persiapan kami di jalur yang tepat, karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
3: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya cak ning sugeng sonten balik maneh pada aku lihat asetan lenggang Surabaya ya cak ning ya. Dalanan apa muda wis mulai sepi. Mungkin-mungkin ya cak ning nang daerah ini sampean ku gak udan ngoten. Lek udan ya alhamdulillah disyukuri ae cak ning ya. Nah cak ning mengko bakal tak wenehi informasi merga iku sampean tetep nang kene ae ojo nandi-nandi nang Perempat RRI Surabaya. Sarap budaya Surabaya.

0: Sakni, Gedung Negara Graha di Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi. Asale teko bahasa Sanskerta sing artine omah lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan Gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh Gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Saning merujuk data teko BPS Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka TPT nang Jawa Timur periode Februari 2016 mudhun dadi 3,55%. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, nyatakno penurunan iki menunjukkan aktivitas ekonomi sing bergerak positif lan mampu menyerap tenaga kerja luwe luas.

Kabar liane Cak Ning, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dorong penguatan sarana teknologi nang sekolah-sekolah pelosok kawin ngejar ketertinggalan. Pihake bakal mastekno program pendidikan isok merata nang pelosok wilayah sekaligus bakal dilengkapi barek fasilitas digitalisasi alat pendidikan yang modern kawin ningkatno kualitas pendidikan guru lan murid. Caning kumaya rek, woro-woro jam 6 sore ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

0: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jadi sing seneng bal-balan siap-siap yo, mergo de pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan ning sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi janing jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono enteke caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso balani kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak dunia iki jane. Nah, lah sampean pengen arep perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, aja lali rungono Pro Papat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI

Singgarai aku ora doyan, ora sepiro doyan sapi utawa kambing iku mergo nang ngarep omahku dhewe iku terjadi dong, maksudnya ono penyembelian nih, tempatnya penyembelian nih ngoten nggih. Dadi lek keluar rumahku langsung bau eku menyengat sekali, terus ada darahnya juga gitu kan janing ya. Darah yang keluar dari kepalanya. Aduh, kok agak serem ini ya bahasnya ya. Makan iku janing, dadi ini karena kebau niku lek makan iku ya kak doyan polian kak kolu ngoten. Lembien cili janing pas ana penyembelian niku arek cili ndelok nang musala ya. Soalnya kebetulan penyembelian niku nak ngarepi musala, gak ngarepi pas yo musala terus ana dalan terus baru iku ana taman-taman nang kono janing. Jadi nang taman-taman niku dilakukanlah penyembelian ngoten nggih. Dan tahun lalu, sekitar tahun lalu atau 2 tahun yang lalu niku sempat kejadian di mana para anak salah siji penjagal niku kukune sampai patah cak ning mergo koyoke ditendang ambek sapine niku nggih. Tadi sapine mungkin kuat gitu ya. Ada kadang kan lek nelok video-video lucu-lucu itu kan anak sing sapine wis diturukno tapi moro-moro tangi lari gitu ya, bahaya sih janing ya, sampai ana sing keilingan sisan berita sing arek cilik dikejar sapi sing kabur gitu kan. Sapi kan gede ya janing ya, pasti ini wis berat ngoten nggih apa meneh arek cilik ambek sapi ae gedean sapine janing. Iku sing bahaya, tadi arek-arekku aja sampai lah deket-deket ambek moniku ya, sapine lek kabur kan dikejar sapi lah ya tambah bahaya. Lah aku mbiyen sih janing walaupun nak ngarep omahku musala ya terus deket penyembelian iku kadang-kadang aku ambek kanca-kancaku cilik-cilik niku langsung dateng nak musala nih. Dadi arek-arek cilik tak melok takbiran mari ngono deloki penyembelian iku. Cuma kan penyembeliannya kan enggak terlihat langsung guys janing soalnya kan ketutup daun pisang jadinya aman lah. Terus ketutup ambek wong sing jagal iku janing. Biasane malam sak durunge penyembelian iku ana arek-arek cilik iku kaya to takbir keliling nggih janing. Ana sing mobil pickup dihias gitu ya, dihias ala-ala Idul Adha gitu ya janing. Nah iku sing garai seneng sih ya. Lah aku sih seneng ngono. Aku eling biyen lek aku pas cilik iku nggowo obor sih sanjak ning. Dadi obor keliling tak terus takbiran gitu bareng kanca-kanca ngoten nggih. Nah iku sing paling tak terlupakan. Terus sambil lihat sapi-sapi, kambing-kambing ngoten nggih jane ngekeki mangan, ngekeki rumput gitu. Nah, itu sing paling berkesan lek ngarani ngaten. Begitulah ya janing. Ini semacam nostalgia aja ya janing. Terus biasanya dapurku ya tadi bau kambing soalnya kan ya motong-motongi kambingku ya alat ya janing. Mungkin kalau misalnya salah motong atau salah posisi motong tangan iso kesleo atau kecengklak nggih namine kula enggak salah iku ya pokoke ngene iku makane janing lek biasane mari pegel-pegel apa maneh sing alot-alot ana sing alot-alot ana sing gak alot-alot ngoten nggih iku istirahat dhisik pijet-pijet gitu ya janing walaupun capek-capek tapi menyenangkan juga ya janing ya soalnya kan mari dipotong-potong digawe langsung entah sate, gulai, utawa rawon, ngono ya. Bumbune wis dicepak, no. Karek masak, terus makan bareng. Nah, ikulah senggarai kebersamaan ya antar tetangga, ngoten. Ya, janing mengko bakal tak lanjut nomane. Tetap nang Perempat RRI Surabaya Sarabudaya, Surabaya.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jani sampai siapa nomor Pro 4 RRI Surabaya balik mana barang aku liang ye. Lanjut niku pesanku jani pokoknya sampean kudu jaga kesehatan warga cuaca yang gak menentu. Mau budal salat itae wis rodok mendung ya jani ye, rodok khawatir kudanan ya. Soalnya mungkin ada beberapa tempat yang ruangan salate gak ruangan, maksudnya tempat outdoor iku tempat salate iku di luar lapang, di lapangan gitu ya Cak Ning. Pemane lapangane cuma beberapa tempat sing ono terope. Yang lainnya biasanya enggak ada. Terus dialasi karpet nalek misale keramen utawa ora kebagian iku biasane nggowo koran utawa nggo plastik alas ngoten ge Cak Ning. Sing penting dialasi gitu. Biasanya makane ono sing budale ku isuk-isuk banget ngoten ge Cak Ning. Ya Cak Ning mengko bakal tak lanjut nang layang kangen ge Cak Ning ge mari lagu-lagu campursari sampean iso milih lagu campursari apa sing pengin diputerno tak puterno. Ya Cak Ning ta marino dhisik lenggang tenan di Coro Lenggang Surabaya. Mengko ketemu maneh nang layang kangen.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ora oleh?
1: Ora oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.
2: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem. Urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

0: Cak Ning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Cane entah sampai nang wara-wara jam 7 bengi. Caning Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani ngapresiasi daerah dadi tuan rumah olahraga wisata lan Geopark Ijen tahun 2016 sing dadi titik awal penyelenggaraan Geopark Run Series sing dilaksanakno Agustus 2016. Bupati Banyuwangi nyampe no hal iki dadi salah siji ningkatno kunjungan wisata sekaligus ngangkat potensi destinasi geopark melalui olahraga lari. Nyandak kabar liane Caning, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari njaluk kader motivator lan tim penggerak PKK ningkat na kewaspadaan sebagai upaya pencegahan lan penakit penyakit tuberkulosis utawa TB nang wilayahe. Hal iki mergo kasus TB nang Indonesia menduduki peringkat kedua dunia sesuai data teko WHO. Caning kumoyore woro-woro jam 7 bengi aku liang ucapakan matur nuwun.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sakbendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Ayai sampean ngerungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Biasanya sampai Jepang marek berempat RRI Surabaya tentu nih ton Adi Cerola yang kangen biasanya nih marek lagu-lagu campur sari sing tersedia utawa anak sing pilih lagu lainnya sing pasti yang tersedia bakal diputer nong biasanya nih biasanya langsung aja ton Adi Cerola yang kangen
1: yang kangen mm-hmm. kangen tenang
0: oke okay. Pancen kangen gini Iin Bu Iin
1: kangen banget rek rakan yang RRI
0: oh.
1: Sibuk terus
0: wah melaku-melaku tani ki
1: aku krimis mbak
0: krimis saat ini aku
1: krimis iya
0: oh
1: kita tahu kita mulai setengah
0: oh, kita mulai. Oh berarti krimisnya awet nih ki
1: kayak kemarin hujan hujannya ya awet
0: oh iya sering awet ya udan ini
1: luar disini tuh gitu lah semalam itu mulai jam 2 sampai pagi hujan
0: oh itu ya awet
1: terus sih, semalam kan?
0: Malah deres malahan
1: mas juga matur suwun
0: malah deres nge ten pun ini ten oma ta ten griyo
1: nggih, tenggeri yo, kan nanti-nanti, Mbak.
0: Oh, enggak nanti-nanti. Mari belehan soalnya.
1: Iya. Yeah.
0: Masak nopo nih. Masak nopo.
1: Belum tak masak, tak taruh di kulkas.
0: Oke. Okay.
1: Malah masak botok.
0: Botok?
1: Heeh.
0: Oh, makan botok malah. Nih, sehat kan, nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ah, mungkin-mungkin sehat selalu nggih Iin.
1: Nggih, Nelia sehat juga nggih.
0: Siap. Nggih, matur nggih.
1: Sami-sami. Neng minta lagu Ojo Lamis.
0: Ojo Lamis. Nggih. Salame kangene kangge sinten?
1: Salamnya buat Pak Mulyono, nek ngomong menggemaskan. Kangen Bapak Mbak Lia, kangen Ibu Mbak Lia.
0: Nggih.
1: Dikangenin kabeh.
0: Kangen kabeh pancene.
1: Nggih. Kagem ning Dian, ning Siti, ning Ela, ning Rahma, Pak Parno, Pak Toto sampai jumpa, Mama Fikri, ning Ibu Sutia, Bu Suratno, Pak Suratno, muga-muga semua pendengar ayo Bang Kobar naik. Sehat selalu nggih. Ning Lia juga sehat, matur suwun.
0: Nggih, sami-sami Bu Iin. Nggih, lanjut nggih jane nggih, tak angkat sing nang telepon dhisik niki kayake ya. Nggih, terputus sepertinya ya. Lanjut dulu nggih jane nggih. Sugeng dalu layang kangen.
2: Layang kangen.
0: Heeh.
2: Ya kangen tenan to ning Lia.
0: Pancen kangen toh Pak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun niki kabare?
2: Alhamdulillah neng. Kalih Allah kula sak keluarga paringi sehat segar bugar sedoyo.
0: Alhamdulillah mugi-mugi sehat selalu nggih Pak Parno.
2: Amin, amin, amin. Sampun wangsul Sidoarjo nggih?
0: Nggih, mau isuk sempat nang Sidoarjo ngoten.
2: Oh, ngaten. Nggih. Bapak ya. Sehat kali Ibu nggih?
0: Alhamdulillah sehat, sehat walafiat ngoten.
2: Alhamdulillah cuaca kados pundi Jalan Pemuda sampeyan nggih?
0: Sepertinya terang nggih, Pak Warno ten.
2: Mriki. Oh, mriki nggih alhamdulillah terang kalau wau siang rada gerimis sekedhik.
0: Oh, gerimis mawon mboten Jawa.
2: Nggih, mboten deres.
0: Mboten deres. Nggih, nggih.
2: Nggih.
0: Kayak enang dindi mulai udan nggih niki. Suwi ta napa?
2: Nggih.
0: Gerimis e.
2: Mboten.
0: Sediluk nggih.
2: Nggih sediluk tok, nggih.
0: Nggih, nggih. Monggo langsung lagune napa?
2: Lagu neneng ngeten iki ya menten iki mangan bakso mie ayam ngoten e jong nggih
0: Weco iki.
2: Nggih, tapi nggih kudu sing enten suwantene penyanyine lho nggih.
0: Oh, nggih, siap.
2: Nggih. Kangen. Salamipun kagem ingkang nembe mandhap ning Iin. Cak Mulyono, Cak Wandi, ning Dian, kagem Cak Toto, ning Hajah Suratno, ning Hajah Gustiah, kagem Bang Kobar, ning Istiqoroh, kagem sedoyo kenawan ning liyang nggih.
0: Nggih, siap.
2: Niki mangke jam 8 pun wangsul nggih.
0: Nggih, bener, leres.
2: Nggih, mangke mawi wangsul ngatos satu. Tos,
0: ten
2: margi, lewat pinggir-pinggir mawon nggih.
0: Nggih.
2: Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Niki mbare lagune bakso lan mie ayam, ngoten nggih. Lanjut nggih, sugeng dalu, lain kangen.
3: Oh.

0: siapa yang request? Oh, jangan lambat, Mak. Mak sis. Aduh, Mak. Mak, ya.
1: Mi, ini ku mau Neng Iin, Bu Iin sudah. Sudah. Iya sudah dipilih. Nah kali Bu Iin aja
0: langsung. Mangabar carikan itu aja.
1: Apa itu?
0: Sakit rindu Rima Aditama.
1: Sakit rindu.
0: Berbener tandamu sayu tak tunggu tunggu. Aurelio mong seliramu. Rino wangi tapi impenku wani sumpah opo jaluk mulia ojo nguyang nguyu lali wis gak usah lali lah
1: gak dilanjut no mana nih
0: iya gak nanti lupa temen mana nih
1: ngono ta salam emang gak cak kabar
0: ya salamnya tadi ada nengin yang tugas ojo lamis dan apa parno gak lupa Mbak Jainal yang di Madura sama tahu setengah matang dan Ning Siti.
1: Oke.
0: Okay. Ning Dian. Ning Istigaro. Ning Lia Anjani. Dagingnya dimasak nopo.
1: Dagingnya dimasak nopo ya, dorong kepikiran ya Wisan.
0: Halo. Pak Opar Gule.
1: Gule. Oh.
0: Banget ini barisan. Sama kumis tak koper metuk ringet deh, Mbak.
1: Lah kena nelen nopo?
0: Yang enak
1: ngana ta
0: kumis-kumis keluar airnya
1: enak
0: ya main nanti kasihan yang belakang okay. Matur teman-teman matur thank you so much
1: sami-sami nggih saning sadarenge tak lanjutno ya iki wonten ning Tanti Pumpungan nggih sugeng dalu layang kangen kangen tenan dari Tanti di Pumpungan sadarenge rekasane ning Tanti niki mboten ketemu nggih enggak ketemu ten sing nang kene mergo iku dadine diganti lagu Ninggal Katresnan iku wis ana. Matur nuwun ning Lia sehat selalu dan sukses selalu happy siap nggih matur nuwun ning Tanti nggih ning Iin aja lamis niku punyanya ning Iin tadi merata hujannya ya semalam jam 2 malam sampai pagi hujan hujane awet enak daerahne ning Iin. Ya wis jane tak puterno dhisik lagune loro. Sing pertama ana Aja Lamis terus Bakso Lan Mie Ayam. Terus mengko dilanjut mare Sakit Rindu dan Ninggal Katresnan. Mengko iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, dalan tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarahe. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Laidlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Laidlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono mane Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki janing dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku dalan tunjungan, dalan belawuran,

maning awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam londo sing nanggone penile caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penile iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong londo, Inggris, Perancis, Jerman ambek Italia caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane cak ning. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja cak ning. Makam londo penile iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nanggone kono ono makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nanggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nanggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nanggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya cani.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya canting balik mana mbare aku liya sadurunge tak lanjut no tak puterno dhisik lagone Cak Kopar ya aku sakit rindu terus dilanjut lagune Ning Tanti ya iku ninggal katresnan.

Nggih saning saniki wis wayahe aku pamit undur diri, tamarino dhisik lain kangen nih. Sendereng komputer yaiku lagune Ninggal Katresnan, terus tak kasih bonus lagu Kicing Miring lewat Nino Tuti. Ya saning matur nuwun sing wis ngancani teko jam 3 sore sampai jam katanya jam 8 bengi iki. Matur nuwun sisan gawe kabeh sing wis sempat bergabung, sendono sempat bergabung, mungkin iso bergabung di lain kesempatan nggih janing. Ya janing samarine iki bakal melaju nang Tanjung Perak malam, tentune mbarek Cak Chandra. Mergo iku janing sampean tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning ketemu maneh Barek Chandra ngancani penuh saiki ning Tanjung Perak Malam dino Rebo tanggal 17 Mei 2016. Cak ning sampean mari gak ketemu aku rada suwe yo. Ya kan biasanya aku kan play ini gak rong dino cak ning yo kok pas iki sebulan ini aku ada libur 2 hari. Dadi koyo gak kepethuk aku suwe banget yo. Ya wis caning saiki tak kancane ning Tanjung Perak Malam sampai jam 12 bengi ya caning yo. Lah saiki wancine kita midhangetaken drama Tiga Serumpun ya kan iki spesial Idul Adha caning yo. Drama Tiga Serumpun judule Kulamar Engkau di depan Ka'bah. Sugeng midhangetaken.
2: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
4: Ya Rabbi.
5: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli.
0: Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli yang akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah.

0: tempat kerja kamu macam mana Ramli?
1: Eh tak apa, yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
0: Alhamdulillah Ramli. Tak apalah, di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
1: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkan lah. Kita doakan.
0: Alhamdulillah Ramli. Lega hati ayah mendengarnya.

0: seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapak, Bunda.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.

0: akhir sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni. Ya Allah.
1: Ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya. Alhamdulillah, rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf kan?
1: Ya Rabbi, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: sekali, Nak. Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
1: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa, tak apa. Tenang, Le. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, ya. Boleh?
0: Iya, nak.
1: Boleh.
0: Terima kasih, ya, Bang, ya.
1: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, Saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semua, ya. Tapi tenang dulu, duduk di sini dulu.
0: Terima kasih, Nak, ya. Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
1: Sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
0: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia. Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
1: Samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, ialah ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang yang teman, kan?
0: Begitu.
1: Kalau macam tu tak apa, Abang lanjut dulu, Abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, Abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel, eh?
0: Sekali lagi terima kasih, ya, Bang, atas bantuannya.
1: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wa takarram. Wa

0: Yusof Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat tanah suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dia jumpa tu ah. Ndewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar ke Juni? Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
3: InsyaAllah. Mudah-mudahan abang akan dapat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Benar tu.
1: InsyaAllah.
0: Amin.
1: Terima kasihlah. Sama-sama doakan ya.

0: kenapa akhir-akhir ini badan ibu sering lemas, nak? Kepala ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini ibu makannya sedikit banget. Makanya badan ibu jadi lemas.
0: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, nak. Badan ibu lemas semua.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya ibu sehat, ya?
0: Iya, nak. Doakan ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi ni macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
1: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
0: Adik Yuni?
1: Iya Bang Ramli.
0: Sudih tak?
1: Sudih apa bang?
0: Sudih tak Yuni untuk jadi istri abang?
1: Hah? Gimana bang? Maaf, Yuni gak paham.
0: Betul Yuni, abang nak melamar Yuni untuk jadi istri abang.
1: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi istri abang?
0: Ya Yuni, insyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu Yuni?
1: Masya Allah, Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama bang.
0: Jadi Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
1: Ya bang, Yuni bersedia menjadi isteri abang.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini ya Allah, di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam ya?
0: Ya, ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, insyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya berjumpa jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu Kam.
0: Salah ha. Jadinya orang mana?
1: Okay, aku bagi tahu kau, orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah, dapat. Ha, Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah, kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Akam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Ya nak, ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak.
4: Rasanya ibu udah enggak kuat lagi nak untuk pulang ke tanah air.
3: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
4: Yuni sekarang sudah tenang nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia nak. Ramli,
1: ya Bu.
4: Ibu sudah gak kuat lagi Ramli.
1: Ibu
4: titipkan Yuni kepadamu ya nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu Ramli.
1: InsyaAllah Bu, sebagai seorang suami saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni Bu. InsyaAllah Bu.
4: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang. La illallah.
3: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
1: Sabar, Yuni.
3: Ibu.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya, Yuni.
3: Hamba. Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi,
1: sabar,
3: Pak.
1: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istighfar. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
3: Ya, Bang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
1: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

0: Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Gicani sampai nih serangkaian Tanjung Perak Malam. Saat ini wancini kita midhangetaken adicara mocopat. Mocopat dino iki cani nggih ngangkat judul Sekar Asmorondono Werdine Surat Al-Fatihah. Sugeng midhangetaken.

Rahayu, rahayu sagung dumadi nuwun para miarsa. Nenggih kala wau Sekar Santi Puji Sekar Megatro ingkang sampun kula aturaken kathah mangajab mugi-mugi giaran mocopat ing dalu menika gangsar niskala datan mangya rubeda. Nun para miyarsa kang dadi rumatan adicara mocopat ing dalu menika inggih menika kagiyaraken lumantar program 4 RRI Surabaya makarya sesarengan paguyuban mocopat Marsudi luhuring budaya ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Bapak Joko Suwarsono kalian kula pun Alfaris Roningrat lan menika ugi wonten grup WA-nipun mbok bilih panjenengan sami mangke ingkang kagungan HP smartphone tawi Android tawi iPhone badhe nderek gabung mengke saged kula aturi nomor WA kula mengke saged gabung sesarengan wonten grup mocopat Marsudi luring budaya. Wonten mriku kita sesarengan gladen mocopat nguri-nguri kabudayan mocopat. Matur nuwun lan ngaturaken sugeng dalu matur panjenenganipun Ibu Mimin ingkang pidalem wonten rungkut tengah soho Bapak Jaimin pandemen lami mocopat Purumpat RRI ingkang mboten nate gegono nanging tansah midhangetaken giaran mocopat Purumpat RRI. Matur sembah nuwun. Kelajengaken wonten telatah kejawan putih tambak wonten panjenenganipun Bapak Imam Donat ingkang profesinipun sadian donat saben dinten wonten jalan Dharma Wangsa utawi dateng jalan Kertajaya menika Pak Imam Donat inggih pandemen mocopat RRI rumiyin inggih asring dateng studio nyekar mocopat nglipur manah. Wonten supe wonten keputing inggih wonten Ibu Setyo saking Keputih Surabaya lan wonten panjenenganipun Ibu Lusirawan kalian Bapak Sutiyo ingkang pidalem wonten Karang Menjangan Surabaya. Wonten Sidarjo wonten Bapak Suparno wonten PP Legi Sugeng Dalu sugeng midhangetaken ugi wonten Bapak Gunadi ingkang pidalem wonten Jalan Trunojoyo Sidoarjo. Bapak Gunadi sugeng dalu sugeng midhangetaken dangu mboten gegono kados pundi parsipun. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan bagas saras hayu hayem tentrem amin amin ya robbal alamin. Mingga dateng laladan Gresik wonten Bopo Sumarmo pepunden kula lan ugi Mbah Mat Kauli maestro mocopat gagrak Gresik sungkem pangabekti kula katur dumateng panjenenganipun Mbah Mat Kauli Bopo Sumarmo lan panjenenganipun Bopo Mahmaudi menika kalebet grup mocopat Ngesti Rahayu Gresik sugeng dalu sugeng mitangetaken matur nuwun sanget panyengkuyung panjenengan ingkang sampun kirim rekaman mocopat kreatif sanget ngagem gitar ngagem trompet ngagem nopo kemawon matur sembah nuwun sanget Bapak Mahmaudi saking Ngesti Rahayu Gresik. Mingga malih dateng lalatan Mojokerto wonten paguyupan mocopat Wijay Kusuma ingkang dipun pandhegani dening Ibu Iva sugeng dalu sugeng midhangetaken lan sadaya para kadang paguyupan mocopat Wijay Kusuma Kota Mojokerto ingkang boten saged kasebat setunggal mboko setunggal. Wonten ugi paguyupan mocopat Pudak Wangi saking tlatah Kota Mojokerto ingkang dipun pandhegani dening Ibu Sudarwati sugeng dalu sugeng midhangetaken. Wonten tlatah Trowulan ugi wonten yayasan mocopat Among Tani Mojopahit menika ajek saben malam Jumat Kliwon gelar mocopatan dateng pendhapi agung Trowulan kang dipun sesepuhi dening panjenenganipun Bopo Sukadi bidalem wonten seketi ugi wonten ketua umum yayasan Among Tani Mojopahit Mas Derajat Sasongko ugi Ketua Harian Among Tani Bapak Supandar lan sedaya kemawon ingkang boten saged kasebat setunggal mboko setunggal. Mingga malih dateng Jombang wonten paguyupan Panji Laras lan
Melati Rinunce, Melati Rinunce dipun pandikani dening Pak Cipto Dalang bidalem wonten Ceweng Diwek Jombang. Minggah malih dateng Kediri wonten paguyuban mocopat Garuda Nusantara ingkang dipun pandikani dening panjenenganipun Yang Heru Cokro lan dipun sesepui dening panjenenganipun Bapa Sutrisno Gejul kados pundi Bapa bidalem wonten ing Ngampel Papar Kediri. Dangu mboten gegono mugi panjenengan tansah pinaringan bagas saras. Amin ya robbal alamin. Minggah malih saking Kediri dumateng Tulungagung wonten panjenenganipun Bapak Tugiono saking Pulirejo Ngantru. Dangu mboten minggah Sumber Gempol wonten Ibu Reni. Minggah malih dateng Boyolangu wonten Bapak Suro Adi Wongso. Wonten Ngunut wonten panjenenganipun Bapak Rusdiono sugeng dalu sugeng midhangetaken lan sadaya pandemen moncopat telatah Blitar Tulungagung Kediri ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken jarum moncopat saking perumpat RRI Surabaya Blitar wonten supen Mas Indro Hari Siswanto saking Serengat matur nuwun sugeng dalu sugeng midhangetaken kalian nenggo para kadang sumangga ingkang badhe minggah kula tenggo wonten ing 0315462961 semonggo kula bali malih 0315462961 wonten kami enggak putus nggih semonggo kalian nenggo para kadang mangke kula badhe ngaturaken Sekar Sinom wonten ingkang nyuwun dipun ambali malih kang kepengker topik siaran ingkang sinom menika kula ambali malih.

0: tatak tangguh, tangguh mring sabarang karya. Nampi ingkang on air rumiyin. Halo, Sugendalu. Halo.
1: Sugendalu.
0: Inggi, Sugendalu, Bapak Gunadi. Kados pundi pawartosipun.
1: Inggi, sae-sae, ngapunten.
0: Inggi.
1: Aku mboten muncul.
0: Inggi, dangu sanget, Bapak Gunadi, mboten minggah.
1: Menika keparengan.
0: Pripun?
1: Kepareng nyekar.
0: Monggo, badhe nyekar menapa malah kangen sanget wonten panjenengan dangu mboten minggah.
1: So, suarane anu kondo nekat ya.
0: Mboten dados menapa. Malah ingkang dados kangen menika wonten panjenengan.
1: Anu menika saya kelesan mboten nyepeng tangkepan.
0: Nggih.
1: Menika anu tak inget dulu mbak menaik untuk lepas itu nyonya
0: pun boten dados menopo subongko dipun wiwiti
1: jadi nyekar dandang dulu insya Allah tinggal foto di malon sejarane urip mreh pasuki putih nanti men wisoto yuwono rahayu kabe utomo lampahipun Gusti luhur sabar satri rumasa kekadangan mudur katan puro sokong. Masa kekabangan utur tatan puru buka ungguh serap silo ing samu kawis nuhone mring agomo mekaten wah alfarid tunggal toto kemawon
0: nuninggi
1: konto-konto yang tadi minyak monggo
0: tinggi
1: ansah mirengaken
0: panasan
1: boten saged mlebet lajeng dhateng Joko Swarsono
0: inggih
1: ra boten gerah ta
0: boten sehat-sehat monggo pangestunipun nggih
1: menika kula kula tenggo sekaranipun
0: inggih matur nuwun sanget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Bapa Gunadi ingkang bidalem saking Jalan Trunajaya Sidoarjo. Wah, matur sembah nuwun sanget Bapa Gunadi, tombo kangen panjenengan on air. Wah wah wah. Raos bingah jroning manah kula panjenengan sampun kersa gegono lan nembang senajan namung setunggal podo. Matur sembah nuwun Bapa Gunadi. Sumangga salajengipun ingkang badhe gegono minggah katuran telepon wonten ing 0315462961 kula bali malih 0315462961. Wonten kami nggal malih dipun tampi rumiyin. Halo Sugendalu.
2: Sugendalu kula Sugendalu.
0: Nggih.
2: Sak menika kula namung nembang dandang kula tunggal pojok.

cine vacca, sanghia ninta se. Atlar ninta cravalla.

0: Lah. Matur nuwun. Salam kula aturaken dumateng kula wau Bapak Gunadi. Bapak Dwija monggo migono. Kangge rame-rameni. Bapak Bayi Sutarno. Lan sedaya pamit banget. Sutresna maca pat ing RRI kagem anak Mas Alwaris matur nuwun sugeng dalu rahayu rahayu rahayu
1: dumati matur sembah nuwun mantun panjenenganipun ibu sedaya ingkang sampun gegonom nyekar dandang kula selisir tengareng wonten kaminggah dipun tampi malih alus sugeng dalu.
2: Halo, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, Bapak Dwija.
2: Inggih, nuwun.
1: Inggih. Panjenengan kathah kang nangletaken menika kala wau wonten Bapak Gunadi kan Bu Setyo tanglet.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuwun, Bu Setyo. Pak Gunadi. Kepareng kula wiwiti
1: sumangga wekdal kula sak wetahipun.
2: Nggih,

かし、茶女と、ye ku program kali bersih.

Cali rese. Tutu bening putekipun. Neng kanggu pak bebrayan. Isih kuno murakapi. Layak ora kanggu kanggu urip ping penita. Kali retek pulsi sebatanipun nuh keper leloro. Jiwa kewan podo mati. Rupa-rupa kacilakan temahnya. Letak.

Argo tan kelingan urip sami, uang limbah sampah tanpa tepos wiro. Domikiro

0: Kare natya sing sesami Joko kali resik tan gawe prakoro Gangsal podo kandilian bro kasih menika kula aturaken dhateng sedaya para pejuang sampah, marilah tekad kita menanggulangi sampah. Matur nuwun, kirang wonten kirang kelatu kula nyuwun kuing pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Dwijo ingkang sampun keparang nyekar wonten ing kami ngamali dipun tampi rumiyin. Halo sugeng dalu. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Parang mlebet malih.
1: Sumangga Bapak Gunadi.
2: Mereka kalau nyepeng tatapan, eda kalau no ngerepo,
1: ngaten jinji.
2: Sekal nitil, nanti raira syukur. Karena kalau wibiti.
1: Semoga Bapak Gunadi wekdal kalau terakan masa wetai pun.
2: Nanti raira syukur sekalipun nitil. Di syukur ngarsane Gusti Allah Maha Kuwasa aparing rahmat panjang yuswane belum dosa kalih taun Gusti dumateng Gunadi paring nugroho kum lahir kula 6 September muni ing dinten Jumat pon nyisewu sanganatus taune langkung tigang dosa kang kalawarti ibu kumurtini sarangga bapakku doro karso hasining ratnakri kalahirane kula putra kaping pat urute kakere songo patah kireti iku sampun wargi kula nyimpane itu tetep mika kula ngerita tahun hulung boso kali
1: atas
2: isini pun tak menikah sambun wonten yang sanggup dan mugi sageta nambah koleksine pun Mas Alfarid menikah riwayat hidup kawula ada orang tua ada saudara mekaten mugi-mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sanget panjenenganipun Bapak Gunadi ingkang sampun minggah kaping kalih. Sumangga salajengipun ingkang badhe ing kono minggah on air katuran monter 0315462961 kalian nenggo para kadang badhe ngaturaken sekaripun Bu Setyo menika sampun leres ning anu nopo niku cengkokipun ingkang kirang greget awi kirang leres. Monggo Bu Setyo tetap semangat anggenipun nembang, ampun kendo, tetap semangat, pun boten usah sungkan tawi wedi salah krono boten dipun dukani. Jadi kalau wiwiti, nggih menika Sekar Dandang kula, Slisir Tengareng.

0: Matur sembah nuwun Ibu Sedaya ingkang sampun gegono sampun nyekar kula wau sekar dendang kula. Matur sembah nuwun Bapak Kunadi, matur sembah nuwun ugi Bapak Duwijo Subandi Antika ingkang tansah semangat anggenipun ngripta sekar utawi nembang lan sekaran utawi sekar mocopat riptanipun Bapak Duwijo Subandi Antika menika asring dipun dadosaken buku lan sumangga mbok pilih Bapak Duwijo Subandi Andika badhe ngaturaken naskah utawi sekaran kados padatan saged dateng studio Perempat RRI wonten ingkang mingga dipun tampi rumiyin. Halo Sugendalu.
1: Malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo nggih Sugendalu.
1: Sugendalu.
0: Nggih saking pundi?
1: Saking MR Pan Sandi.
0: Oh ngaten nggih.
1: Bintang Rainan. Awakane cilik ramping, payudarane padhet lan isi, bangkeane awon kemit, rambut ireng kandel ati-ati tebel, alis tebel kulit sawo mateng, gampang lekro gampang tersinggung perasaan bisa nyimpen wati rayu-rayu
0: matur rayu-rayu sakun dumati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah alhamdulillah rabbil alamin dalu menika kata sanget ingkang gegono lan wonten pandemen enggal mbok bilih kepengker kula nate midhangetaken swanten panjenengan nggih dangu sampun satu bulan yang lalu mbok manawi panjenengan nate gegono wonten mocopat nggih kula kemutan panjenengan paring asma M Irfan Sandi saking Bekasi nggih matur sembah nuwun panjenengan sampun kerso nderek nyengkuyung lan ura-ura nembang matur sembah nuwun sanget rawuhipun damel bombonging manah kula dalu menika. Ya Allah, alhamdulillah beralamin, barokahullah. Mugi-mugi panjenengan sami ingkang sampun gegono wonten Perempat RRI tansah pinaringan bagas saras hayu ham tentrem lancar rejeki. Amin amin. Ya robbal alamin, dumateng para pandemen ingkang enggal utawi pandemen ingkang nembe midhangetaken dalu menika adicara mocopat. Nggih menika tembang mocopat, maca sipat utawi maca papat-papat. Menika saking leluhur nggih budaya Jawa menawi wonten campursari bawanipun mesti tembang mocopat duka dandang kula duka asmordono duka sinom kinanti menapa kemawon mesti wonten bukanipun lah bawa menika mesti ngagem mocopat ngaten dados mocopat menika dasaripun gending utawi lagun bilih wonten karawitan menika diwonten mocopat caket dipun gandeng karena mocopat niko dasaripun vokal menawi wonten pelajaran rumiyin wonten sekolah kulo SMKI Surabaya utawi sak menika sampun dados SMK Negeri 12 Surabaya wonten jurusan karawitan menika wonten titilaras utawi vokal mestinipun mendhet saking mocopat menawi kulo SMK 12 jurusan pedalangan lulusan 2019 dados kulo menika lulusan SMKI Surabaya jurusan pedalangan. Dados mocopat menika maca sipat inggih maca papat-papat. Maca sipat menika menapa? Lah, menawi panjenengan nembang utawi nembang mocopat ingkang wonten artosipun, wonten kegayuan, wonten napa nggih? Kados artinya utawi mocopat yang ada filosofi kehidupan yang membawa arti kehidupan menika panjenengan kedah maca sifat menika membaca diri sendiri panjenengan menika sampun leres nopo dereng panjenengan menika kedah mawas diri hati-hati pripun menika ugi ingkang dipun sebat maca sifat kados dene menika napa niki badhe kula contohaken Sekar Wirangrong menika ugi ingkang mastani saged bawa raos menika maca dirinipun pribadi. Dirinipun pribadi sampun nopo dereng. Den samyo marsudeng putih

menika menawi dipun artosaken utawi versi moco sipat den samyo marsudeng budi harap semua memperbagus akal budi waweko dipun waspaos hati-hati harus selalu diwaspadai agar penjenasami tidak tertinggal dados istilahipun kita kedah mawas diri aja dume bisa muwus jangan mentang-mentang panjenengan saged wicara utawi berbicara menika bahasa Indonesia supados gampil dipun tampi yen tan pantes ugi kalau tak pantas juga sanadyan mung sekecap walau hanya satu kecap atau satu ucapan yen tan pantes pernah iro kalau tidak pantas pada tempatnya atau letaknya dados panjenengan niko kedah mapak rasa bawa raos menawi ngendikan kali tiang niko kedah dipun hati-hati sampun ngrasani sampun ngendikan ingkang ngawon panjenengan niko kedah mawas diri njagi latinipun krana wonten paribasan sak landep gaman ingkang mingis-mingis menika tasih landep inggih menika tutuk utawi mulut jenengan sendiri ora ana wong liya kesandung yen ora kosoko sikile dhewe dados kita kedah ati-ati mlaku sak mlaku dipun ngati-ati lajengaken kudu golek mangsa ugi panggonan lamun miraos harus mencari saat yang tepat juga tempatnya kalau mau berbicara dengan orang lawan okjo agi siromuus dan janganlah lekas kamu tahu jenengan ngomong tahu berbicara sak daringipun dipun pikir akan rumien dados penjalan bading ngendikan menopo kali yang menika kedah dipun pikir dipun atos-atos supados boten keplecuk boten keleru gennyo omong dados cuaning mana, gelaning mana, kecewaning tiang. Lawan okjo age siromuwus, dununge den kesti. Oj

Dados jangan tergesa-gesa utawi sampun kesusu nggenyong ngendikan utawi mengungkapkan isi hati utawi panjenengan menawi wonten unek-unek saumpami panjenengan cirios kalian rencang panjenengan duka sinten panjenengan sanjang pilih ngeten-ngeten istilipun curhat nanging panjenengan salah kedaden salah kaprah inggih menika malah ngerausi utawi ngerasani kang awon menika mboten prayogi malah dados cuaning malah manah panjenengan mengki saged dipun benci mangkaten lan menawi mboten pantes dipun dengarkan jen durung pantes rawangnya ngaten jadi berpikirlah sebelum berbicara hati-hati. Nas Titing hati-hati tetekan kawicaksanan pepayung budi rahayu. Dados kita setiap melangkah harus dengan tepat, berpikir dengan tepat, berpikir dengan jernih, jangan sampai salah arah atau salah berbicara dengan orang. Mekaten para miyarsa. Ninggih kala wau sekar tengahan ingkang sudi mastani menika maca pat tengahan inggih menika sekar wirangrong mekaten kalan nunggu para kadang kang badhe minggah mengke sak menika badhe kula lajengaken topik maca pat ing dalu menika topik siaran ing dalu menika perempat RRI Surabaya menika werdinipun surat Al-Fatihah sekar Asmorondono. Katur perkadang yang pun dikemawon, papan lenggaipun, sugeng dalu, sugeng midhangetaken, sekar Asmorondono, werdinipun surat Al-Fatihah.

Quran Al-Fatihah sebutane Ummul Quran kang sanyoto wacan jroning salat kirim donga ahli kubur mriden pari ngi aksara.

kabeh puji kagungane maha mirasagung titah asih sadaya umat dinten kiamat satu ing repangwa.

papan panyuwun yektine duh Allah kedahken ambo margi leresan nyoto sanes paran margi nipun titah ingkang lampah sasar yuar kane.

0: sangat panyuwun kula kados kang pun paringake titah kekasih paduka kang setya ing sabda tuan lan kang sampun mundi dawuh. Amin panu tuping dungo yuwo. Mekaten para miyarsa, Sekar Asmarandana werdinipun surat Al-Fatihah nanging dereng jangkep tasih wonten sampetipun insya Allah minggu ngajeng Kemis malam Jumat siaran mocopat candaipun badhe dipunaturaken sampetipun Sekar Asmarandana werdinipun surat Al-Fatihah. Matur nuwun. Ambok pilih wonten pertanyaan utawi ingkang badhe minggah malih sumangga katuran wonten 0315462961 tasih wonten wekdalipun. Mbok pilih Bu Setyo badhe kekono maneh utawi Bapak Gunadi saking Starjo badhe kekono maneh sumangga dipun tampi rumiyin. Halo, sampun dalu.
1: Kula rumiyin kula. Anak Mas Alfaris boten sios nyekar mijil. Gatut koco angrum-rum pergiwo. Mbok bilih kersa danganing penggali dalung nika kula rantos. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ibu Setyo ingkang sampun kegono malih request inggih menika Sekar Mijil. Inggih menika rikala Risang Gatukaca Raden Gatukaca gandrung kawilengleng utawi gendengi pergiwa ingkang badhe dipun jatuh rami nanging malah dipun jodohaken kalian Janaka ngateng Raden Lesmana Mandra Kumara putra saking Ngastina Wusana. Raden Gatukaca menika lewung lengleng bingleng manahipun mabur wonten Dirgantara mustaka kajeblesaken watu gilang boten pecah nanging watu gilang saya ajur mumur. Watu gilang menika watu item kang gede sanget. Niatipun Sang Gatukaca luwih becik aku mati tinimbang aku ora bisa sandingan lawan pergiwa. Menawi wonten campur sari menawi dipun kandhingaken nggih sesideman menika luwe becik patenono timbang pepisahan lan tiakang sulestyo ngaten ning sak menika badhe kelataraken mijilipun.
2: Lali lali

0: tinu Tuhan datan bisa lali. Meraja soyo.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Cani-cani kawan cini kita minta ngetakan siaran ludruk RRI Surabaya nge cani nge. Siaran ludruk RRI Surabaya dino iki, dino Rebu tanggal 17 Mei 2020 ngangkat lakon Getun Kaduwung seri Luru Tamat. Sugeng minta ngetakan.

0: senajan bentuk sairan pantun kidungan tapi ngemu suroso dungo yang luar biasa. Sopo sing nanggap utruk akeh rejekine.
1: Nah, sehat awake.
0: Sopo sing ditanggap
1: tambah ya rejekine. Nah, dungo penopo cak isep? Dungo penopo supaya kanca-kanca iki akeh rejekine.
2: Wis kabeh tak dongakno sehat, panjang umur. Penting.
0: Amin.
2: Rejekine berkah melimpah.
0: Amin.
2: Iya. Nek engko tanggapane gak leren, terus tanggapan gak muleh-muleh.
1: Itu.
2: Iya.
1: Tanggapane mlintu bendino tanggapan.
3: Muleh-muleh kon gowo gembol. Ayo contone kancane dhewe iki. Senen bengi oleh glangsing.
1: Lho.
3: Wingi awan iki enak. Wingi awan iki lecak glangsing.
1: Sak glangsing ku opo?
3: Iku diseta lah.
2: Bayaran ngono sih.
3: Kingko mari rekaman. Heeh. Oleh mari rong glangsing.
1: Rong glangsing.
0: Saksine ono.
3: Awake kadung wangi.
1: Lah iya.
0: Ya anu ta.
1: Kan ya perlu ditakokno iku, Sap.
0: Aja banter-banter.
3: Apa? Isi enak seneng mati ta.
1: Kan perlu ditakokno jenenge tanggapan oleh sak glancing iki kok jange oleh rong glancing
2: iya.
1: Maksudnya sak glancing iku lho
0: ngene tak jelasno ya
2: mari ngomongi mak
3: campur
0: aku tanggapan di suatu tempat yaitu gedung wakeh pengunjungnya 2001
1: ya
0: iku penontone ya heeh aku sing ditanggap
3: sing cocok tentu ora
0: timbane kesisan masih siji gejangkep-jangkep
1: maksudno global
2: no masa siji ku anu penonton iku yo kudu dihargai
0: aku ditanggap bes karo dijaluk itu lung tak sabil kan ngaso UMKM kreatif
1: UMKM
0: kreatif iya terus akhirnya kerja lu sanggup aku jadi botol-botol bekas air mineral itu tak kumpulno tak go mulai tak setor orang PKK
1: bagus itu
0: nah kan pertama sak glangsi gak kini lo cak gede
2: lu iya
3: glangsi-ngising kayak glangsi kerupuk gede
0: itu mas tak pres di sana ngono
2: jadi kayak anu bang sampah iku lho.
0: Iya.
3: Kayak Jakarta iku saiki wis ditrapno ya.
2: Iya.
3: Pilah sampah iku. Jadi mana sampah organik dan mana sampah elektronik?
0: Non organik.
2: Elektronik.
1: Negatif. Ngene lho maksudku Cak Wendy, Cak Sabil karo Cak Insya.
2: Iya, Cak.
1: Pemikiranku jenenge wong mari tanggapan ala sak glancing beke bayarane men dilumpukno dilepokno glancing oleh sak.
0: Wek kakine ya sak mono iku.
1: Tibas glancingan iku mang
3: ya ambe bantu MKM opo milah sampah mono
0: bro. Rungono kidulane cak pendik po.
1: Delok.
0: Ekspos tempat-tempat wisata. Istilahe saiki healing.
1: Healing.
0: Masih bank sampah, contohnya Ndok Malang itu juga jadi kunjungan wisata ya apa sih caranya memilah sampah yang baik
1: ya
0: dan kayak tak incap Rono, tahu Rono sampai aku itu langsung tak jak nengke tempat pengelolaan sampah petugasnya salah oh ini yang setor sampah tadi
2: jangan aku sampah di setor Rono aku nang Malang, nang Surabaya
0: ono. Ya. Iya iya iya.
2: Nang gone daerah ndi?
1: Gone stadion
2: ono. Enggak pagesangan apa nambahan. Kuno daerah kuno.
3: Saiki wis ono kok Surabaya saking.
2: Akeh.
3: Bahkan rata-rata. Mandiri. Ono sing mandiri lho ya, ono sing program pemerintah, ada yang mandiri nang gone kuno gone Sukomanunggal. Sukomanunggal Jaya itu setiap berapa ratus meter dikasih kawat di kotak
1: sakotak
3: itu gede tempat membuang plastik air mineral itu ada itu
0: waduh nggak ada yang cagak ikut kok besi barang seminggu hilang
3: lah itu si payu di cagak
1: mesinnya yang hilang
3: dan itu membantu saya dulure dhewe sing golek botol-botol iku repot-repot. Nggo sing golek botol gak sorosor memilah-milah rongkrah-rongkrah di sampah rumah tangga di sampah dapur di sampah anu ndak begitu
1: lha ngono ya langsung digawakno trek air ngono cak wis ana nggone dhewe-dhewe
0: ya tapi ngenteni ngumpule
1: wis kari ndadekno dhuwit nek
0: ngono ekonomi kreatif dibantu teko UMKM iku mah hubungane karo kidone cak pendi saiki ada wisata-wisata yang memang dibikin dibuat dikelola oleh masyarakat setempat
3: ya betul
0: jadi sepele lho cak
2: ono
3: ono wisata alam ono
0: goreng tahu lho di wisata
3: lho iya
2: bagus itu iya
1: goreng tahu di wisata
3: no glanis ya
1: kampung kue iki
0: lho saiki kue
1: rungkut iku
3: rame
1: kabeh wong sak ndi-ndi ya sak rohku nek sak atase goreng tahu paling ya
3: wajan didokno kae lengo terus dicengklungno tahu.
1: Tapi nek sito.
3: Nek sito.
1: Ning goreng tahu sak kampung bareng-bareng.
2: Iki siji. Nek sampean nang goreng-goreng mes wajan.
3: Yo.
2: Terus marun kek minyak dijegurno.
3: Yo.
2: Mbok mali ambek sotil.
3: Yo.
2: Iki siji, Cak.
3: Sejene ya.
2: Gorengnya mali ambek tangan. Langsung
3: jemplon.
2: Ya, ya itu.
3: Minyak itu panas.
0: Iku wisatane mergo karo ditambah ilmu debus.
2: Menariknya
3: itu mang apa? Ilmu apa?
0: Debus.
3: Ya, getabrus.
0: Ya maksudku ikut tapi gak mentol aku.
2: Tapi ada
0: memang ada.
2: Ada yang
0: itu
2: balik tangan.
3: Iku minyak itu tuh minyak kletik sing sak temene. Iku ono rahasiane iku lengo iku.
0: Sulapan
1: biasa.
0: Kaya memang ada di Jepang itu ada. Saya mbakku nyun sewu mbakku lek sepuh saiki. Kalau dirapi wong Jepang itu heran. Lho wong Jepang itu memang duwe teknik apa kesaktian apa-apa ndak paham. Aku roh dhewe iku. Jarene tapi
1: jare.
0: Terus dhewe tapi jare.
2: Ya wis. Bener digabrus.
1: Panjenengan iki kadangane ilmu itu
2: terlatih.
1: Ilmu itu ada yang mudah di kaya ilmu silap arek
2: ngono iki. Iya
1: iya iya. Ya ta, dibukai kabeh sing enteng-enteng. Sing abot ya kaya komposer. Yo sing luar negeri kaya David
2: sapa
1: iku?
2: David Copperfield.
1: Copperfield. Ilangno motor mulu. Lho aku ya si iso rek ngene
2: kuwi. Iya.
1: Gamblan ngene iki njaluk ilang kurang dino.
3: Tak dole. Tak buat dhewe.
0: Cuma bingung kaya ana peristiwa winginane iku pesulap penonton nih, ya koncone dhewe. Dadi akeh dientahi. Walah aku bacut. Tapi tetap kita hargai lah ya.
1: Enggak diguyu sakno rek.
0: Tapi nek encep guyune kebayang, hah?
3: Ngono. Guyumu kok sengak.
2: Enggak soalnya aku wis seru ngono.
3: Yo ayo bantu ya.
2: Iya.
3: Bantu.
1: Bantu ya, dibantu ya, bantu ya.
3: Prok prok prok.
1: Diwala kaci kuku beluk dem dem.
2: Iya.
1: Di
3: apa?
2: Diwala
0: kaci kuku. Dem.
1: Ana meneh?
0: Apa?
1: Kacang-kacang lombo abang melungker. Nah. Siti nang kali Bagong nang embong. Siti njaluk rapi dioleno si baong.
0: Tuang kertas.
1: Terus.
0: Ayo. Terus aku lali.
1: Aku ya karo.
0: Biyen kancaku saiki tak lepas ngene
1: kok. Oh, iya.
0: Itu
1: kan idiomu mateng sak cengkeh. Heeh. Gak wau arek situ tuh kancaku akeh ngurbi ngono.
0: Iki wong wite karmo lake ngene kok.
1: Karo cake.
0: Oh, karmo cake.
3: Iku dolenane arek desa rek.
2: Itu zaman dulu memang apa tradisional banget tapi sekarang sudah tergeser enggak ada.
0: Yang makanya itu ditimbulkanlah undang-undang pemajuan kebudayaan. Gunanya menggali, mengingat dan mengembangkan, Cak.
1: Tradisional iku
3: sedherek
1: kembali. Iya, wite les bodonge karwo cake lho ngene kala
0: cake lek kulon nek Blitar iku cake utawa lake tilak iku tilak
1: tilak
0: utawa bekase iku
1: nek kene iki traca
2: ya
0: cake traca iku traca sing sing nang
3: ngerti
0: peno
2: ya ngerti lah
3: wong desa mesti ngerti wong ancane arek desa ae kono
2: tapi aku nang Surabaya
3: suwe suwe
2: iya tapi tau
3: layak potonganmu kaya boyo.
1: Iya aku tak salam
2: ya, tak,
1: tak salam kan gue. Iki Pak Pakir ya, iki gue rencanai Pak Pakir kan oh, kadang-kadang sakit.
3: Iyo.
1: Tapi kepoing petuk seniman-seniman RRI.
3: Kau
1: nggak sering anu kontekan karo Herman lo?
2: Ya
1: yo kono lah ya. Ya.
3: Alhamdulillah.
1: Ya kaya disu iya ada yang lumpur amburi kono. Ini muka. Kaiso ya itu ya. Kagem Bapak Pake Bu Manis.
3: Salamin nanggone Pak Engki Kusuma.
1: Oh iya.
3: Yo yo apa kula nek mriku sampean pedhoaken.
2: Pun saniki
3: mboten sae. Tawarano tiyang mboten sae saniki.
2: Pak Hengki ku wong sae.
3: Cuma
2: angel kepedhoan
3: itu. Ya wis tawaran mboten sae.
2: Lho
1: warane kudu Pak Hengki nggawane kembang.
3: Oh, kembang.
2: Goreh. Ndok ana
0: saiki. Duduk kembang.
1: Apa?
0: Ndok Jawa pitik Jawa.
1: Iya, iya. Piro iku?
0: Ya kira 2 kilo lek.
3: Sampai mopo
1: aku tak salam karo Bapak Pak bukan. Wis mari ngono rek.
2: Iya.
3: Bopo Matakim. Bopo Lurah Simo Pomahan nggih. Sing ngendel bopo mugi-mugi sehat mawon. Monggo mengke tanggal 11 tumutu napa jenenge mirsani Ludruk RRI. Iya. 11 iki ternyata malam Minggu ya.
1: Malam Minggu.
3: Malam Minggu.
2: Tanggal 11
3: ya 11 Juli. Juli. 2026. Heeh. Iki RRI pentas di Dusun Balong Dirambah. Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, Hajati, Sedekah Bumi. Lah ketua panitia iki sing ngrawuh tanggane RRI ku Ibu Kepala Dusun, Ibu Siti Nuraminah, Sekretaris Ibu Sophia Darmayanti, Bendarae Bapak Nurul Hadi, Seksi Kesenian Bapak Sudiono, Bapak Taufik, Bapak Suprano LKD, dibantu Seksi Perlengkapan Bapak Suwono BPD, Bapak Iryamin, Bapak Irfan dan Seksi Keamanan Bapak Muso, Bapak MDU, Pak Sugianto, Pak Serono didukung Linmas Dusun Balong Jerambah, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Sekali deh dulu deh.
1: Iki aku anu pesen nggone apa yo sing wiringe nanom. Nek yo apa? Yo. Nang teko nang gone RRI Jalan Pemuda. Nomor
3: 8. Apa sektor jalannya? Sektor apa?
0: Alhamdulillah semakin baik kesehatannya.
1: Semakin baik. Alhamdulillah. Iki doane kanca-kanca nang apa cipto nang wis cepet nang waras.
3: Nang waras wae sehat wae Bang.
0: Aku tak kirim salam nang bojone Incap.
1: Cepet sembuh. Kon sing kok salami lho.
0: Lho takon ya apa kabare bojoku Cak Sapi sapa? Cak Incap kok seminggu gak mulai blas. Wah, akeh job-jobane, Mbak.
2: Alhamdulillah kok ngerti pasane nyanyi
3: bener. Ropel terus, Bang, ropel.
1: Ya wes iling-ilingen aja lali semboyane.
2: Semboyane apa, Cak?
1: Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati perempat RRI Suara Budaya
4: Surabaya.

Sabil dalu niki nglampahi dados kita. Pak Karjo dipun rampahaken dening Pak Depur. Dina dalu niki dados Prapti. Uul dalu niki dados Gemi. Giaran Ludruk RRI dalu menika kairing swantening gongso Kyai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian SMK Rajasa Surabaya, Winsa Surabaya, Universitas Trunojoyo Madura. Operator audio dening Cak Isnan. Operator video dening Cak Andi lan kanca-kanca. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Koordinator karawitan dening Cak Trio Umarwanto. Wusana kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: aku nyambut gawe nang kene iki wis suwe. Bentahun pisan aku mulih. Anakku ya saya gede. Tapi nek tak delok-delok pancene ya bener. Apa sing di ngentikno ambek makku. Nek aku ki ya kudu ngopeni anakku barang. Tak kira nek wis cukup sanguku nang omah ya wis celeng aku ya wis cukup. Aku ya tak mulih, aku ya wis pamit karo bosku. Kek kontrakanku saiki ya wis entek kontrak kerjane. Wis surat-surat ya wis mari tak urus kabeh. Sesuk aku wayahe mulih. Tapi kok ruame men yo ten taman iki dengaren kok ruame yo. Iki sih kok yo gak ketok-ketok arek-arek iki. Arek-arekmu tak kei kenang-kenangan yo, muga-muga kok kanca-kancaku seneng kabeh. Eling aku kabeh. Muga-muga aku dadi contoh sing apik. Mulih teko Hong Kong, dadi TKW neng kene. Aku muga-muga ya tetep berhasil neng Indonesia. Neng kene dadi contoh sing apik. Budhal selamat, mulih selamat. Muga-muga tercapai kabeh. Duh, dah.
1: Iku, Dek Prapti, Dek,
2: Dek.
1: Ya
0: Allah, sampai niku lapo kok? Kaya gak sok melayu. Ya Allah, sepatumu cek gedine, Dek. Iku sepatu model saya kita.
1: Sepatu awai bosku.
0: Lah iyo. Tapi pantes. Nah kegedean ta. Gak esok melayu. Tapi malah sampean kepengen melayu ngono ta. Wedi tak tinggal ta.
1: Tapi wedi nek ucul sepatu nih.
0: Iya wis gak usah ngono lah. Tapi yo pantes sih mbok gawe. Wong sampean sik enom. Api pantes. Ambek pone sampean saiki celonane jinjingan. Dukure apa sing model-model. Apa warna-warna saiki terakota. Wah terakota ngono ya. Padahal aslinya ya merah bata ngono ya.
1: Bahasane ancane wong-wongan saiki.
0: Ancane saiki lagi musim rodok sering gerimis ngono ya. Jarine uul awake gak enak ya.
1: Iya, makane arek gak sido melu iki.
0: Iya, iki mau WA aku. Wah, aku anu.
1: Wis kadung anteni yo. Nek sebulan di areke iki.
0: Jarine ngene, Mbak Sutia, sepurane aku gak iso teko awakku gak enak. Aku titip yo. Engko titip digawe gemi. Iki guys sampean sak tas iki.
1: Semuanya. Wah, yo lah kaya.
0: Iki wis pinangka tondo persahabatane awake dhewe.
1: Wis
0: gak popo, gak repot iki gawe apa yo? Gawe kenang-kenangan ngono lho. Iki engko titip gawe gemi lho yo.
1: Aku sampe bingung sok ben aku bales opo.
0: Wis ora usah, gak popo wong jenenge wong oleh rezeki. Aku kan ceritane ngene, dikeki bonus sampe bosku. Ya soalnya kan wis suwi aku ket pertuama teko nang kene iku sampai saiki kontrakku wis entek lho sampai arke mulih lho aku ya tetep nang kono cocok ngono lho maksudnya.
1: Berarti sampean mari dicek nek lanjut iki lanjut kontrak.
0: Gak ya wis gak lanjut aku ate mulih.
1: Wah, aku cek cepet. Iya aku lagi nang kene gunggung setahun kok sampean wis mulih.
0: Ya gak popo lah aku wis wayahe mulih lho aku wis suwi lho nang kene. Ya semoga-moga kok tak dongakno sampean kok tetep sukses.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Terus ngene kok Mas yo misalnya sampean kok pas mulih kok yo ojo lali kabar-kabaran.
1: Yes, ya.
0: Kan nomere awake dhewe ku di-save terus lho yo. Ojo sampe dibuang.
1: Terus sampean iki aku seneng termotivasi ya.
0: Iya, aku ku ngene lho Mbak Prapti. Tak pikir-pikir ku ngene lho ya. Aku kan koyo omah yo wis bangun koyo ngono ya. Sawah, aku wis tuku meneh sawah mendung. Heeh, digawe makku. Cedek karo omahe makku. Dadi kok sing garap iku cek digarap makku. Cek makku seneng ngono lho.
1: Digawe
0: delokan nang omah. Wong tuwa iku nek duwe sawah anu kan seneng sih.
1: Ayem.
0: Dadi nek aku wis rumangsa cukup, tabunganku wis cukup, engko digawe anak-anakku durung iki sing tabunganku sing ning gone tabunganku dhewe iku wis iso tak gawe engko hidup nang gone Indonesia.
1: Aku malah termotivasi ngene iki teko kisah hidupe sampean. Aku yo pengen suatu saat ndang iso cepet tuku tanah dhewe. Cek ndang iso ngrenovasi omah sing
0: kaya. Iya, bener makane koyo sapa Dik Gemi iku? Iku bener Dik Prapti. Iku sampean tiru yo gak popo.
1: Yo.
0: Oleh titik ndang langsung tukokno, oleh titik tukokno gak popo. Soale nek mlumpuk akeh, iya nek gak ono popo. Lah ning kono opo-opo kan iso didol sing nang gone Indonesia ae. Ngono lho.
1: Mrene nek adewe wong tau padha kok kampunge ya. Adewe nek urip nang kampung nek kapan kepepet, bingung golek sampean.
0: Wis opo-opo ku angel ram yo an.
1: Nek adewe duwe investasi dhewe kan
0: enak.
1: Terus
0: Mas yo nang kene tetep cek nyekel tabungan. Soalnya apa keluargane awak dhewe nang Indonesia beke butuh apa-apa. Kok ya mesti mlayune nang awak dhewe, ngono lho.
1: Aku tetep tak sisihno tak gawe tabungan, jugo-jugo misal wong daerah
0: wong saayem. Ya wis pokoke pesenku nang kene sing ati-ati, sampe nek bergaul ya sing ati-ati ya. Podho-podho karo wong Indonesia nih teman kadang-kadang kan gak seprinsip karo awak dhewe, ngono lho ya. Wis kanca-kanca sing ono iki ae, engko nek dene tambah wong ya ojo sampe kebujuk karo barang-barang sing awak dhewe sing gak iso dipercaya, ngono lho.
1: Iya, aku yo ndek kene iki cik. Bung iso sing jenenge duwe kanca edek banget yo cik Bung iso, karena begitu koyo aku wedi lek wong-wong iki engko malah
0: wedine kena pengaruh iku lho. Wes pokoknya sing penting iku awak dhewe aja sampe melok rono rene. Misale nek waya blonjo-blonjo wis bar wis dah mulih wis mono wae. Sing penting pokoknya tugas utama itu adalah bekerja. Karena apa? Nek awak dhewe ning kene sukses iku sing bangga ya negarane awak dhewe. Karo nek apa-apa engko sing isin ya negarane awak dhewe. Iku lho wong Indonesia ra yo ngisini-sini. Tapi nek ade berhasil, wah iku lho wong Indonesia sukses. Ngono kan enak.
1: Iya, meneh aku lek bisa metu-metu ngene iku blonjo ya sesuai kebutuhane kongkonane bosku. Mari ki aku yo langsung mulih maneh. Jadi aku ya jarang kumpul, yo kumpul lagi iki-iki. Soale yo wingi-wingi sik kumpul kanca.
0: Iya, ya wis ya. Aku tak toto-toto. Aku sesuk sore langsung mulih.
1: Wah, hati-hati yo.
0: Meneh nek iso yo ngeterne bandara gak apa-apa, tapi nek gak iso ya gak apa-apa. Ojo lali pamit to bosmu dhisik.
1: Bosku koyo mbek bosku pangkat diolehi to.
0: Ngono
1: ae. Nyambut kanca wong Indonesia padha-padha Indonesia.
0: Ya wis ya, aku tak balik dhisik.
1: Iya, hati-hati.
0: Sampeyan sik blonjo maneh apa?
1: Enggak, mari ngene langsung balik.
0: Langsung balik. Ya sik ngono ayo balik bareng. Ojo lali barange Mbak Gemi.
1: Iya, wis. Ayo.

0: panopo ya sih pak, ket mangkok kak leren-leren sampai niku.
1: Tapi nggak gimana?
0: Aku ki sumpek lho pak Jani, ngerasa no anak sampean itu.
1: Enggak. Kalau tulis sih.
0: Iya, tutuk no. Ya opo tak bang motel, gayem ikat mangkak mari-mari. Enak. Legi ya. Lho nek legi meneh tak tuku meneh, ngono
1: lho. Kontokan dia.
0: Tuku ke pasar.
1: Kang ono awak malu tuk mari sitas sing tekan dia.
0: Ya teko mulet ae nduk omah kene.
1: Ngono kono ngono tangga ngono kok.
0: Oh alah balekno piring. Balekno piring ku mang.
1: Tarungono
0: ae. Sampe lirik ae sih.
1: Tarungono ae bojo ngomong opo ae. Ambek Aka warung.
0: Iya, balik no piring, lo ingin kayak berkatan aku sawangane. Arab barangnya.
1: Aku ini cegokan nggak pasti Arab.
0: Iya.
1: Nyamil nih.
0: Nyamil nih.
1: Aku
0: ini aku dikei godokan pohong ambek jagung. Marungun masuk barangnya gak dibalik no, bung an wadai.
1: Aku ini pohong masih gak wani.
0: Apa?
1: Linu.
0: Mosok.
1: Duh, pohong ini susi aku linung. Godong pohong barangnya.
0: Yo nek ro nek godong pohong aku apa manen duwe darah tinggi. Ojo mangan godong pohong.
1: Masih pohong ya tunggale. Sing aman-aman ae.
0: Yo.
1: Mangan pakane ulo.
0: Lah sampean buktine iki mang lho tak kukusno.
1: Eh.
0: Telo dikon.
1: Kon gak tuwon ndol suwek ya.
0: Heh. Gak ono gak kok biyen. Gak ono saiki wae enak suwek.
1: Aku kepengin suwek aku kuwi.
0: Iya, jane enak punel.
1: Iya.
0: Gak ono saiki golek nang ndi yo wange le. Aku iki sumpek lho, Pak.
1: Wis to lak. Kok iki sumpek lapo ae, wah.
0: Mikirno anak sampean.
1: Aku ngomong apa sih biyen? Ngomong apa? Apa sing ngetek lawakmu sih? Iya. Lambus. Bila aku sing ngeling nol, kok bila wis duwe pacar sisi iko ya apa iku? Sok sabina ngono.
0: Lah wong dituturi tambah manehne awake dhewe.
1: Lah iku ya.
0: Anak-anak dhewe dikok ngene arep ngono.
1: Anak-anak yang ngene iki lho, kadang-kadang ya kalau ngomong ae. Nek kapan diumbar seru ku ya gak apik.
0: Lah iya.
1: Dibatesi seru ya gak apik.
0: Iya.
1: Diculno ya bablas ngono.
0: Aku iki ya jenenge anak wedok adik ayu arek-arek.
1: Lah terus ya hubungane bare iko ya apa iko?
0: Mangkane aku bingung lak kok iku. Hubungan ambek iko iki ana duwike ngono lho aku bingung.
1: Iya.
0: Soale apa? Titik akeh awake dhewe iki dikeki apa-apa ku arep ngono lho. Sampeyan ditukokno wedhus yo gelem.
1: Apa ya ketabrus ngono jare ditukokno wedhus 5 ya tukokno mek loro ngono.
0: Loro-loro nek ditukokno. Piro Pak duwike sampeyan yo ngono. Piro-piro dikeki wis alhamdulillah.
1: Ya tapi yo kae nek asa kaya sedelanak ae.
0: Iya, aku dhewe bingung ku teko iki.
1: Nek aku gak masalah ngono, ndi sing jenengi, sing tresnani, sing cocok gitu. Yo rumah tangga gak kan nek gak Kang wis dina rong dina.
0: Gae sak lawase.
1: Nek kok nyanyi-nyanyi ngene iki lho, jelajah wong lanang ngono kok
0: kaya. Kaya anake wong gak bener ae.
1: Lah iya, ya depan nira awakmu ben.
0: Eh, kok iso iki lho. Sampeyan ketemu aku lak wong apik-apik sih.
1: Jangan-jangan kon biyenya
0: jangan-jangan opo sampeyan nira ambek aku.
1: Jangan-jangan.
0: Jangan-jangan. Wah, sampean iku.
1: Paling wae ya anak gen niku.
0: Hah?
1: Genetik. Turunan.
0: Gak aku enggak.
1: Kan temen ta.
0: Kon
1: biyane durung oleh aku bolak-balik rabi ngono ya. Oleh satpam pira kan?
0: Kepisan. Ate ping pira?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam.
1: Anak Sobirin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bu.
0: Nggih.
2: Sobirin.
0: Nak Sobirin.
1: Nggih. Nggih nggih kula kula nutuk niki gegeran nggih.
0: Napa?
1: Sik nutukno gegeran iki.
2: Berarti kula mundur niki.
1: Nggih titik ngene. Eh. Biar iki apa aku lak ngelirun anakmu kon duk duwe pacar dengan Sobirin. Jadi Sobirin duk sing gedhe dasi, gedhe rasa. IR ngene kok.
0: Oh iya.
1: Ya apa?
2: Sewta sik suwe gegeran.
1: Bon.
2: Pun mlebet kula nggih.
1: Mlebet mawon nggih.
2: Niki aduh abet niku lho betakno.
1: Masalah. Sampeyan kok soro-soro betok ya.
2: Mboten soro-soro niki demi cinta kula kali Dik Surti. demi pengabdian kula nggih kalih calon moro tua. Dadi kula dak gawakno senengane bapak nggih senengane ibu.
1: Apa sok sel bolo glangsing bareng ku?
2: Lho,
1: koyo abot ngono.
2: Nggih.
0: Apa iki?
2: Lek niki nggih
1: anu. Wowi.
2: Jenengan kan anu kula kan kabar jenengan kepingin suwek.
1: Nggih.
2: Niki kula gawak tak glangsing.
1: Walah.
2: Niki sebelah niki dulure suwek niki porang, ya, porang jenengan.
1: Calon-calon mantu ngene iki lho sing arep
0: nyenengno ya.
1: Nyenengno sing manjang ngono umur mertua yo ngene iki.
2: Nggih. Kula kok ngerti.
0: Nak sabirin.
2: Dalem.
0: Sampeyan kok iso gawakno suwek, gawakno apa iki?
2: Nggih.
0: Teko ndi tak takoni sampeyan.
2: Nggih, nggih tumbas.
1: Juwak temu dia.
2: Kok juwak nggih tumbas lah.
1: Oh, tumbas.
2: Dadi kula ngerti senengane bapak, ngerti senengane ibu, ngoten lho.
0: Nggih.
1: Wing-wing anu cak sebirin nek enten jelarut utawa
2: jarut.
1: Jarut.
2: Oh nggih.
1: Uto ganyong.
2: Ganyong nggih nggih. Bote pun bote.
1: Bote, bote. Nek kota si akeh, jelarut iku sing angel.
2: Angel nggih.
1: Sing putu-putu iki kok to. Nggih
2: nggih nggih nggih. Nggih nggih. Kula golekake ning pun. Saya kula tak logo nggih.
0: Repot-repot. Sampe nggo.
1: Bener.
0: Alah, kok repot-repot koyo ngene.
2: Mboten napa-napa. Ngeten.
1: Ngapunten lho.
2: Nggih.
1: Wis suwe gak ketemu sampeyan.
2: Nggih. Niki kan untuk napa bahas kelanjutane pernikahan kula. Nggih. Kali Dik Surti. Nggih, pokoke mangke kula anu sederhana mawon. Tapi kecane mewah ngoten lho.
0: Dari sederhana mewah.
2: Nggih, tapi berkesan ngoten lho.
1: Nggih. Kusita. Kok iki langsung membahas pernikahan itu terus yo.
0: Lah yo kapan leng lama.
1: Sama niku.
2: Niki napa kula mangke lamaran. Kula niki negasaken mawon sing dijaluk yo napa ngoten lho modele. Nek kula perkara biaya pun dipikir. Terus masalah pengulu. Niki kula tekaken pengulu sing pun SNI.
1: Standar nasional.
2: Nggih standar nasional nggih.
0: Sik,
2: napa?
0: Kula mboten saged mutusi nak sobiri. Bapakne nggih mboten saged mutusi. Napa jarene anak?
1: Sing lakoni.
2: Ngapunten niki anu kula betakaken damel ibu 10 juta, damel bapak 10 juta.
1: Masih yang ngoten nak sabiri.
2: Mboten sampean trimo niki masalah. Nek
1: ni kula niki seneng-seneng mawon. Cuma kok terus bedol buri lah niki sing mboten seneng kula.
2: Kula niki niat api rumah tangga kali Dik Surti. Kula iki pengin nggih berbakti masih kula anak mantu kali bapak ibu ngoten lho.
1: Nggih nek enten napa-napa sewu udah tundat.
2: Mboten olah napa. Kula niki pun
1: ikhlas. Gawono suwek kae nang jalan mertua diundat tetangga karo tangga-tangga.
2: Lho niki
0: 10 juta
2: dan niki anu ibu kula tumbasaken HP anyar niki.
0: Oh nggih matur nuwun kula gadhe HP. Kon
1: gitu kon HP, Dik.
2: Terus niki bapak kula tumbasno jam tangan.
1: Niki jam tangan nih kata
2: nggih jam tangan. Mukul. Nggih jam tangan, nggih ten tangan.
1: Oh nggih jadi jam tangan ini.
2: Lho nggih. Iya, tadi ya napa niki pun pokoknya kula siap lahir batin nggih. Pokoknya biaya kula sing nanggung kabeh kula pun siap dananipun.
0: Kula kalih bapak ini dereng saged mutusi apa jarene sing nglakoni. Ngoten lho, apa jarene sing nglakoni.
1: Ya namu, ya namu.
0: Duk.
1: Duk.
0: Duk, kene rene yo.
1: Yo. Cacakmu sabirin ya.
0: Cacakmu sabirin deh nih.
2: Dik Sur.
3: Tak sabirin.
2: Dik Surti.
3: Wis suwe ta sampean.
2: Pun kit wau omong-omongan kali bapak ibu. Kula tumbas
1: iki. Go suwek kamu iki kae.
2: Ngopo apa iki?
3: Ngopo apa iki sak meniki kae.
2: Anu Dik Surti tak tukokno pakaian. Tak menake iki.
0: Hah? Digawe apa iki?
2: Lho, yo Dik Surti. Tak tukokno cincin, tak tukokno kalung, tak tukokno gelang, lengkap.
3: Sik ta tak sobirin gelani sik sampean sak pasar sampean borong kabeh gorene iki lho.
2: Kayo demi cintaku padamu.
1: Aku tukokno iki lho, arloji, arloji.
2: Iya.
3: Demi cinta maksud apa? Seduluran ngono ta, Ca?
2: Kok seduluran? Ya awakmu kate tak rabi ngono lho, Sosti.
3: Lah, lho. Sampean iki kok keblabasan sik tak sobirin.
2: Keblabasan maksudnya?
3: Loh, awak dhewe yo gak tahu pacaran aku yo gak tahu ngomong seneng sampean.
2: Eling lho, iki awakmu nang ndi wong loro mbek aku terus foto-fotoan yo wong loro awakmu ngrangkul aku ngono lho, Ti.
3: Kan koncoan, seduluran. Sampean niku yo aja kegeden rumangsa ngono lho.
2: Dadi kan awakmu selama iki nganggep aku kanca.
3: Ya kanca ya dolor lah tak anggap dolorku lah, masku aku kan gak duwe dolor, gak duwe caca.
2: Loh, lah aku kadung jatuh cinta, kadung tak umumno
3: kanca-kanca
2: keluarga aku bareng ada kon ngelamar persiapane gawe apa pernikahan awak dhewe. Aku rencana datangno penghulu sing SNI standar internasional.
3: Lah apa ya malah wong aku lo gak tau janjine sampean apa-apa seduluran ae apa.
2: Terus ya apa?
3: Ya mama sik iki anu gon balik kabeh mah.

0: Yang?
1: Iya, Mas.
0: Mulai nyeluk Yang ya. Supaya terbiasa.
1: Yo yo lah, kulinakno. Aku Mas ayo.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Awak dek mau mlaku-mlaku. Iya ta?
1: Iya, gak gandengan ngene seneng, Mas.
0: Apa sing mok jaluk lak tak turuti kabeh.
1: Iya, matur suwun iki lho. Wis kebak apa iki? Gowo tas sak meneh kae iki, tas belanjaan.
0: Lah iso.
1: Ditaruh dulu di mobil lho, Mas.
0: Iya.
1: Habis ini kita jalan-jalan ke di taman. Iya.
0: Ke taman mana?
1: Taman depan itu lho.
0: Cuma anu aku kate takon.
1: Takon.
0: Iki engko mule turu nang omah apa kita ke hotel?
1: Wis terserah sampean ae, Mas. Wis gak masalah lah.
0: Iya. Rasane hidup kebahagiaan iki
1: wis milik kita berdua, wis yang lain numpang guys. Dunia ini milik kita berdua loh.
0: Kok gak biyen-biyen iki sayangnya?
1: Iya. Mas. Ya kabeh. Biyen-biyen aku sik cilik lah.
0: Iya. Kabeh ono pak iki.
1: Cuma iki ditaruh di mobil dulu loh, Mas, belanjaan iki.
0: Wis lah, tenang.
1: Wis cok ditaruh di luar ngene. Diambil
0: orang. Iya. Mari ngene terus mamane wong ya.
1: Maman, wis kenyang.
0: Kenyang ya.
1: Maam. Sekono maam, kene maam, kenyang kok. Iki jalan-jalan naik.
0: Jalan-jalan.
1: Di taman depan itu loh.
0: Iya. Kalau oleh ini bapak wis ana.
1: Wis.
0: Kalau oleh ini ibu wis ana, ya ta?
1: Heeh.
0: Terus oh iya. Aku kate ngomong nek sampean nek aku wis hubungan karo koncoku gambar oma sampean sing bakal dibangun.
1: Yo Mas.
0: Iya. Ya.
1: Luase omahku iku cuma 300 meter persegi lho, Mas.
0: Jarine kancaku.
1: Ojo anu, yo kek ono, ojo dipres.
0: Enggak, yo ono taman titik-titik ngene ya ta. Ono terase kan ngene.
1: Masih tanahe kecil.
0: Iya.
1: Kan tapi kan ketok mungil ya, lucu ngono lho, asri.
0: Gambarane omah iki tingkat lho, ditingkat lho.
1: Ditingkat.
0: Oh,
1: iya. Tak apa
0: toh? Kancaku ngomong karo aku.
1: Iya apa, Mas?
0: Memang kan bahan bangunan kok macam-macam tergantung pilihannya awak dhewek ya toh.
1: Iya, Mas.
0: Lek digawe sederhana kabeh totale 300 juta.
1: Wis pokoknya aku iki pasrah sampean lho, Mas.
0: Manut.
1: Sopo jare sampean?
0: Ngono.
1: Wis kanggo bapak ibuku ae lho ya.
0: Iya.
1: Ya apa meneh rumah di desa nek terlalu mewah ya nyolok-nyolok ya.
0: Loh, kurang gak apa-apa.
1: Piye ngono lho, Mas.
0: Lek kanggoku gak apa-apa. Supaya tanggo-tanggo sama ro nek bapak ibu sing duwe mantu aku Hardi ya toh. Wong sing sukses ngene
1: ta. Wis aku pasrah sampean ae wis.
0: Nek aku bangun omah sing sederhana kok. Dirasani tanggo. Dirasani tanggo kok. Lah mantune jarene
1: langsung nyuwolok.
0: Wis gak masalah. Wis
1: ngene ya, Mas, ya wis.
0: Pasrah
1: sampean ae. Sing penting kita berdua. Kan iku rumah sing biasa kita aku sama Jak Runo iku. Iku sing bakal di nggone awak dhewe.
0: Lho iya. Sopo maneh? Apa njaluk pindah teko kono?
1: Ya enggak sih, Mas. Iku lho wis cukup. Terlalu mewah nek bagiku, Mas.
0: Ngono ya.
1: Heeh.
0: Cuman ngene, aku tak ngomong terus terang ae perkara winginane sing sampean ngomong kapan ndang aku.
1: Iya.
0: Nah, diresmekno iku
1: lah. Dipersino dhisik sampean iku.
0: Muga-muga aku janji telung wulan ngarep iki suratku wis mudhun.
1: Kesuwen, Mas.
0: Telung wulan.
1: Ya apa pengacara sampean gak iso dipercepat ngono to, Mas.
0: Aku wis ngomong mbek pengacaraku.
1: Kan bisa iku, Mas. Sing penting duit.
0: Ya wis muga-muga gak sampai telung wulan. Nek iku ndang mudhun, aku tak soan nang ngene bapak ibu aku ngomong. Ambek gawe surat iki. Niki lho, Pak.
1: Ya iku kudune didudono nek sampean bener-bener wis sah.
0: Ya lah iso.
1: Anu dudu. Gak apa-apa, gak masalah nek aku sing penting.
0: Gak masalah kan.
1: Kabeh kecukupan.
0: Nah,
1: kate golek apa maneh? Iya, Mas, yo.
0: Yo
1: ketok ya awak dhewe yo gak terlalu beda jauh.
0: Nah.
1: Sampean yo masih muda.
0: Apa jenenge umur itu hanya hitungan angka?
1: Iya.
0: Sementing mongku sehat jasmani dan rohani.
1: Nah, itu.
0: Iya ta?
1: Yang penting kita selalu berdua.
0: Iya. Kasih, Mas, sayang selalu.
1: Nang kene lho, Mas. Ini enak-enak iki asli, Mas. duduk nang sini.
0: Nang kene sik ya. Terus engko kira-kira nang hotel di kira-kira. Nang luar kota apa?
1: Terserah sampean, sampean bawa kemana pun oke aku wis siap. Apa jare sampean?
0: Yang, yang. Rasanya kayak dunia ini milik kita berdua.
1: Ya iyalah. Se. Iki mak. Iki lho.
0: Ayo. Nah. Nyamil kae.
1: Iya, ya. Iki. Ayo. Ya.
0: Ardi nyamil.
1: Guri ya, Mas ya.
0: So, iya, iya.
2: Ardi?
1: Mas. Lho.
0: Loh, Gita.
2: Ah, dia ini. Dia ini ya.
0: Ya, ya, ya, ya. Sehat ya, sehat ya. Sehat.
2: Iya. Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kenapa ya sehat?
0: Waduh, sus, kayak gini ya aku ini. Usahamu apa sih?
2: Oh biasa, aku durung dua usaha sing kira-kira kena iso tak jaga nasabah dina dulu. Ya cik, timbang nganggur.
0: Timbang nganggur ya? Isi gini ala?
2: Iku, loh, loh, kayak tauru ini.
0: Oh, sopo anu, tauru.
2: Eh? Sorti.
1: Iya, iya. Nggih, sorti.
0: Sorti.
2: Adek basa bareng.
1: Ala wong tangga desa ae kok ya mosok pangling.
2: Ya apa ya apa?
0: Ya gitu ngene wis ngene lah. Wis nek wis pancen dina iki wis ketemu aku karo Sopi. Wis ngene ae. Ya apa nek awakmu tak kei penggawean sekaligus modal bisa.
2: Oh, matur suwun tak durungi tapi artinya ngene ya. Aku langsung to the point ae ya.
0: Iya ya apa?
2: Kau nak wis rumah tangga?
0: Oh, ngene lho. Enak omong-omongan ojo nang ngene iki sakjane ya ta. Mm-hmm. Omong-omongan ayo nang ngene rumah makan. Ya. Rumah makan berdua.
2: Sepurane aku gak nolak gak. Iki sorti sih.
0: Sorti.
2: Sorti ya apamu?
0: Wah.
2: ngene. Aku sepurane aku tak ngene
1: lho. Mas, kenal Andi iki lho aku calon bojone. Mas.
2: Oh, calon bojone Ardi. Amun lho ndek bu.
0: Kita kita ngene. Hidup itu ayo kita nikmati. Ya ta, kita nikmati. Lek perlu memang awakmu karo aku kanca, aku wis tak bantu apa ae sing mau jaluk.
2: Nek sepurane sak durunge aku matur nuwun sak durunge, tapi dalam hal ini kanggoku aku gak iso enak omongan lek babakan iki apa neh sampean duwe motivasi bantu-bantu aku matur suwun, tapi aku
0: segini gini nek gak iso ngomong.
2: Hati-hati sepurane ya.
0: Iya.
2: Aku sak dermo ngelikno lho ya.
0: Apa?
2: Kau nak mesti bojo?
0: Wah, wis tau. Iku urusan.
2: Aku kenal lho mbarek bojomu.
0: Lho iku urusan wis biar urusan iku gak ono apa-apa.
2: Enggak wis jujur iki kate mok rabi ngono ta.
1: Mas. Iya, Pak.
2: Oh, kate mok rabi.
0: Iya.
2: Wis mok pikir temenan.
1: Mas Hardi.
0: Lho,
2: kan duwe anak lho.
0: Lho iya. Nah, nek aku rumah tangga nek gak harmonis apa tak pertahan.
2: Aku kenal mbarek bojomu lho.
0: Lho iya, tapi awakmu kan gak ngerti rumah tangga ku ya apa sih? Ya kan? Aku sampai kayak ngene iki wis gak usah ngomong kok. Gak usah ngomong ngono gitu. Sing penting ini lho. Awak dek bersahabat dengan baik. Aku ustaz.
2: Tapi mana men sing dadi korban ku iso sorti.
0: Oh la la.
1: Sampeyan iku gak ngerti cerita. Iki kan mau cerai, wis ana proses.
2: Ustaz. Oh, ngono. Ya wis.
0: Ya.
2: Apa jare awakmu cuma aku sekedar mengingatkan ya. Sorti ya bojomu ya kanca
0: ku. Ya ya wis.
2: Anakmu ya tak anggap ponakan.
0: Aku tanggung jawab
2: wis. Ya wis sepurane wis ya.
0: Gak usah direken.
1: Lah iya maksudnya apa iku Mas Gito melok-melok iku.
0: Wis ngono ngene. Ayo awak dhek pindah.
1: Saya pindah
0: ya, rencana kita nang ngene kene.
1: Ayo, okay. Ayo, ayo. Ayo Mas.

0: Duh. Eh. Carane mah
1: Mbah. Aku pengen metu, Mbah, pengen dolek pentol niku lho, Mbah.
0: Dolek pentol. Yo, gak popo golek pentol. Tapi ya cok suwe-suwe, Mak. Tapi Kak Mam segosek ta nak, eh?
1: Mbah masak napa?
0: Mbah mau masak sayur bening, dadar jagung, terus iku ono iwak mujair.
1: Enak, Mbah. Mbah piye jarine? Apa kakek pengen kelo sakit?
0: Iya, Mbah, mari keceklok mang esuk iku. Ya wis gak apa-apa wis.
1: Tak jiti to, Mbah.
0: Enggak usah. Wis diblonyo mek Mbah kok wisan wis rada iso mlaku enak.
1: Cok loro-loro lho, Mbah. Aku gak nak sapa-sapa maning lho, Mbah.
0: Awakmu ku gak kepin mek bapakmu ta?
1: Mbah, bapak iku lho pelit, jahat pisan karo aku. Sering ngamuk-ngamuk lho, Mbah. Aku ki gak betah lah mek bapak iku.
0: Mosok sih mek anake kayak ngono bapakmu iku.
1: Iya, Mbah, pemane aku lu mesti lek misale njaluk apa-apa ngono iku gak tau dituruti, Mbah. Tambah disneni-sneni jarine aku ki njaluk ae, jarine aku ku ngeribeti bapak. Ya wis, Mbah, aku dadi males, aku pengen cerita mbak ibu, tapi
0: duh,
1: aku gak usah sibuk.
0: Duwe iku lak teko ibumu iku lak akeh-akeh se penulan. Gak kanggo awakmu ta.
1: Lah ya iku, Mbah, aku lho ya gak ngerti. Bapak iki duwe iku digawe ono gawe apa iku aku gak ngerti, Mbah. Pokoke ya, Mbah, lek misale ben aku njaluk duit, gawe tuku sesuatu apa gawe tuku apa ngono iku gak tau digawe, Mbah. Masih di amu-amui diseneni jarine aku ku ribeti jalu ae. Ya wis, Mbah, makanya aku gak gelem tinggal karo bapak, aku karo sampean wae.
0: Ya wis,

0: Nek ngono daripada awakmu seneni ambek bapakmu, tambah awakmu judek, tambah sumpek, engko gak iso belajar sing enak. Awakmu nek melok mbah ngene, mbah lak gak tau nyeneni. Sak njalukmu apa ya tak turuti.
1: Lah ya mengene iku, aku luwe betah tinggal karo mbah, aku ya diopeni nak kene. Lah bapak iku mosok direken to mbah, kuku mbah enggak. Bapak iki sering metu tambahan metu-metu bonang di keliling-keliling gak tau ndek oma.
0: Bapakmu ku nyambut kaya apa sih jane ngono?
1: Embo mbah, aku ya gak tau ngomong-ngomong karo aku lho mbah. Koncone iki lho, wah ya ono ae ben teko ndek omae ku mbah. Mbuh, mbuh Mas, iki Mas, iku Mas, iku mbuh ono ae wakeh pokoke.
0: Ya wis, mbah mang metok arisan.
1: Wih, alhamdulillah mbah.
0: Cari awakmu kate njauk tumbasno sepatu.
1: Mbah ya Allah mbah, betul napa tambah.
0: Gak apa-apa. Duit tembang lho ya gak kanggo yo an. Iku ngono tak celengane mbah.
1: Iya mbah, soaliku ndek sekolah aku kan kaya ana acara ngono iku lho mbah. Dia kan gawe sepatu sing kaya ana motif-motife iku lho mbah. Kok item tapi enggak sing item banget ngono iku lho mbah. Lah aku kan sepatu warnane biru mbah, biru putih, darine yo enggak iso.
0: Iso wis nek ngono kok kae apa tuku sepatu wis kamu njaluk apa wae kok ditukokno mek mbah. Wis
1: suwe mbah, aku gak tau ngene lho mbah, biasane mek bapak aku gak tau ditakoni kok ngene. Ibu ya biasane nakoni ya duweke dikekno nak bapak. Karena aku gak ngerti duweke ya gak tau dikekno nak aku karo bapak. Mbo bapakku ya apa njaluke?
0: Ya semene nek ibumu mule tak omongane kabeh. Nek awakmu ku njaluk-njaluk disentaki ambek bapakmu. Cek ro ibumu ku duweke ku juga ditransfer nang ngene bapakmu tok ae. Lah nek ngekeki awakmu ya sak enake dhewe bapakmu iku gak dhuwitku kanggone awakmu kudune bukan digawe dolen-dolen bapakmu bukan gawe kanca-kancane bapakmu
1: ngono.
0: Lah ibumu sing nyambut gawe soro sama direwang nyambut gawe nang Hong Kong iku ya kanggo nyenengno awakmu cek awakmu iso kuliah ngono. Lah, tapi iya, kok bapakmu ya kaya ngono ya apa sih bapakmu iku?
1: Wis, Mbah. Aku yo ndak ngerti, Mbah. Bapak iki njaluke ya apa? Aku pokoke meneh yo, Mbah. Aku iki kuangen lho, Mbah, karo ibu, Mbah. Piye yo ibu nek kono? Aku kepengin cerita kabeh ndek ibu. Aku lho ben njaluk apa mbah bapak iku gak tau dikeki. Diamu-amu ae. Nyai.
0: Sik, iku ono mobil iku.
2: Loh. Waalaikumsalam.
3: Ya Allah.
0: Sepatu
2: Hong Kong. Oh, iya, iya. Telur, duk.
3: Lah iki lemah. Yo lo iki coba kabeh, coba kabeh.
0: Kabeh.
1: Seneng aku.
3: Aku ki mah iki tase yo, iki tase.
0: Tuase tak critani ku mah yo seneng mbah iku medhok arisan.
3: Mbah arisan.
0: Ayo tak tumbas sepatu.
3: Wis gak usah, Mbak. Wis iki wis
0: aku koyo ngene tak metu kok telu mbah ibumu.
3: Lho ta Pak munyer-munyer ngono.
1: Seneng ya, Nduk. Seneng aku, Bu. Ibu piye kabare?
3: Apik, wis sak gawakmu wis tambah gedhe.
1: Bu yo mesti gak aku
3: pokoke nek PR kudu mari lo yo. Aja sampe dihukum-hukum ambek gurune.
1: Nggih.
3: Pinter.
0: Pinter kok.
3: Mak, aku katene takon, Mak. Nek anu apa emak ki sik tau dikeki duit apa ora karo Mas e?
0: Gak tau.
3: Bapak arek-arek
0: gak tau. Yo ngekeki be. Ngekeki anakmu sih
3: Mas Hardi. Tapi anakku disangoni to.
0: Dikei.
3: Mak yo disangoni to.
0: Paling yo dikei piro sih gawe tuku beras ngono to, ngono.
3: Oh, dikei blonjo.
0: Satu ngono.
3: Oh, ngono. Tapi aja sering to, Mak.
0: Yo sak wulan pisan koyo ese.
3: Lah lah mosok sak wulan mek 100, Mak.
0: Iya 100, kadang yo 150.
3: Wis ngene, Mak, gak popo, Mak, anjene wong aku kan yo kepengin bangun omah to, Mak. Cek berarti jarene nopo to omahe gedhe ketenan to, Mak?
0: Iya. Iya, gede.
3: Iya. Tapi lah jarene anakku gak gelem ning kono soalnya jeng kono koncone bapak akeh paling. Yo, bapakmu gak tau nang omah ya, Nduk?
1: Gak tau ndek omah Bu bapak iku mesti.
3: Ya wis ben, Mak. Wis gak popo yo, bapake repot, anjene bapake duwe gawean. Ngene lho, Mak.
0: Kamu ki mule gak ngabari sik ta?
3: Gak, tapi Mas Hardi tak kandhani, cuma jarene sik engko bengi. Ngono. Ya wis mbung-mbung eling mbung gak aku yo gak ngerti, Mak. Nek ku ngandani ki pokoke seminggu kepungkur lho, Mak. Pas aku ning kono ngurus surat-surat, ngurus visa, ngurus apa koyo paspor ngono-ngono ku lho, Mbak. Mak, sing digawe muleh iku wis cukup, aku langsung muleh dek wingi sore aku tepok kono. Iki awan iki wis nang kene, Mak.
0: Iya, tadi Kak Roji kromo muleh jengko.
3: Iya, makane aku njujuk kene Bapak, Mak. Aku cek seneng, Mak. Tak tukokno hem celana sembuarang, Mak.
0: Iki nggae kejutan bojomu.
3: Iki sing gawe sampean, Mak. Iki tas ijo, Mak.
0: Iya, iya, matur suwun.
3: Ngene lho, Mak, yo. Ya wis gak apa-apa lah, Mak, yo. Iki nutukno omongan sing mau, Mak. Pancene ben sasi kan gajiku tak kirimno Mas Hardi. Aku kepengin Mas Hardi iki ketoke nek ket biyen ngono kan manajemen duwe iku apik ngono lho, Mak. Ngatur-ngatur duitku pinter. Wong nyatane yo ngirimi yo. Aku wis 5 taun iku ngirimi apa omah iku di tingkat loro. Bangunane gede, Mak. Berarti kan berhasil ngono lho, Mak. Terus ambek sawah. Sawah iku jarene ditukokno meneh, Mak. Jarene iki sing kari iki rodok cilik gawe sampean sawahe. Maksudnya gak ombo-ombo nemen gawe Mak jare ngono.
0: Ya wis nek ngono nak ya syukur lah nek ngono.
3: Iya, dadi Mak aku ki ngene lho, Mak. Maksudku anakku ki Nduk, Nduk.
1: Nggih.
3: Misale awakmu tak tinggal meneh, ibu berangkat meneh ya apa?
1: Aduh Bu, ojo to. Ibuku wis nak kene wae.
3: Wis ya.
0: Iya nek wis
3: ngono ya.
0: Nek wis ndi omah ya wis gak usah tanah.
3: Maksudku ku yo ngono, Mak. Aku dadi aku wingi ku gak memperpanjang kontrak kerjaku meneh, Mak. Wis cukup aku saiki mulih. Ya wis nek ngono anu emak yo. Sesuk isu apa? Apa wis iki engko emak aku gak apa-apa wis kok mari-mari sore-sore aku tak rono ya, Mak yo. Yo. Karena anakku yo, Mak yo.
0: Ya wis bojomu cek kaget engko. Aku wis gak melu aku.
3: Wis sampean gak melu sik ta, Mak. Aku karo anakku tok sik.
0: Tang-tang jajan
3: aku. Oh iya, nggih nggih. Tapi engko apa nek no nusul rono, Mak.
0: Yo, aku ya wis engko tak parani engko nek aku wis Mak wis longgar engko tak rono.
3: Mak sampean masak apa, Mak?
0: Iku bening, ayo mangan.
3: Jangan kunci.
0: Yo,
3: wah seneng aku. Ya wes, ya wes. Ayo ndak.
0: Ayo kita sibuk.
3: Ayo,
0: ayo tak gawe tak gawe.

0: ngene iki Surti gak teko-teko. Nang dia isa. Gak ngerti nek dikangeni wong. Wis enak yo. Enak kira-kira Surti gak usah tak jak manggon dadi sistem nomah kene. Tak golek nang kon liyo. Luwih aman. Perkara wong wedok sing nang ngene luar negeri urusan nomor 71.
1: Dok,
2: nggih Bu.
1: Alamatnya iki bener ya?
3: Bener Bu iki.
1: Ya ya bener toh?
3: Bener
1: pula balik rene.
3: Okay.
1: Tapi kok tutupan rapet ya? Bapakmu bae lunga.
3: Wis biasane
1: metu. Ya apa gak bawa kunci tangga awakmu?
3: Enggak Bu, kan aku gak tau rene wisan.
1: Lah terus biasane nek tutupan rapet liwat ndi? Lah memang sing cilik iku.
3: Iya, lah sing cilik iki lho Bu biasane.
1: Ya wis.
3: Sampeyan mlebu.
1: Ayo.
3: Ayo,
1: oke.
0: Ngene iki. Ngene iki. Nek aku umpama teko tak seneni sayangku setengah mati. Umpama gak tak seneni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mas, aku.
0: Aduh, bojoku.
1: Sepurane aku liwat lawang kene lho ya. Lah lawang ngarep kok tutupan rapet sih, Mas, sampean niku ya apa? Iki anake.
0: Waalaikumsalam, Bu, anak iki.
1: Ya apa? Seneng Mas aku teko.
0: Waduh.
1: Temenan. Iki lho tase gede iki khusus kae sampean.
0: Khusus ya? Berarti
1: hem, celana, sepatu, sak topine. Jenengan kan senengane topian to saiki. Mas, jarine anake kok sampean ki saiki koncone akeh, sering mrene ngono. Iku to, apa bisnisnya maju?
0: Terang-terangan sing sampean kirim benulan ya tak kembangno.
1: Ya termasuk dadi omah gede kita.
0: Oh, sampean jelek dhewe omah iki.
1: Oh, matur nuwun Mas ya. Mas aku peluk sik po omah. Ayo gak apa-apa wis ana. Ayo peluk kan bertiga. Nah, seneng, Dok.
3: Seneng.
0: Cuma ngene lho, Bu. Ini ya tak kok ngomong kene kok gak gelem.
1: Lah jarine seneng karo mbae. Lah pancene cedhak sekolahan nek nang kono.
0: Ya misakno karo mbae.
1: Heeh, tapi berarti mari ngene kan aku gak balik sih, Mas.
0: Nah.
1: Aku gak balik.
0: Apa gak balik?
1: Lah kontrakanku wis entek, omah ya wis koyo ngene, sawah ya sampean jere wis tumbas maneh. Ngene iki. Wis aku gak balik nunggone anake lah, Mas.
0: Pendapat.
1: Ya apa?
0: Lek kira-kira sampean je mampu dan masih sehat, mbok tambah-tambah rong taun kas ngono kok.
1: Wis aku wis gak memperpanjang kontrakan. Lah iki critane kan kontrakane iku wis tak marekno, terus aku wis pamit bosku, dadi aku wis langsung wis pamit kedutaan aku winginane. Wis aku arep usaha nang kene nek perlu yo ngewangi jenengan ta yo apa wis ngono.
0: Heni.
1: Heeh.
0: Ibu teko.
3: Nggih.
0: Sampeyan kudu bangun.
1: Nggih. Kamare kan wis siap sih, wong kamar wis tenan nduk. Omah gedene koyo ngene lho nduk, saiki ibu wis nang omah.
3: Nggih. Nggih, Pak.
0: Tak siapno kabeh. Apa lek perlu ibu dijak rene pisan?
1: Ya wis engko apa jare ibu, biasane wong sepuh iki ya ngono to, Mas. Biasane iki ora gelem apa senengane nunggone omah induk ngono lho.
0: Ya
1: apa aku seneng.
0: Sawane awak dhek, Bu, alhamdulillah.
1: Sesuk ya, Mas. Engko nek prei aku jakan puter-puter.
0: Oh iya, pasti.
1: Tapi sampean gak ana jadwal metu kan iki engko?
0: Iki engko enggak. Khusus
1: nang omah lho ya.
0: Khusus untuk keluarga.
1: Kok metu ya metu wong telu ambek anake ambek aku ya mari ngono sesuk ae ambek ibu ya. Wis tenang Mas, masalah blonjo apa-apa aku sik duwe cekelan, tabunganku sik ono.
0: Ngono ya. Aku ya cek duwe tabung.
1: Ya iya, sing penting wis aku percaya pokoke manajemene sampean tak uapi.
0: Anake dhewe lho. Paling njaluk kuliah nduk di sana.
1: Alah iya. Iya Nduk, ya apa Nduk?
3: Aku pengen kuliah nek kene ae Bu, besok ketemu mbak ibu ambek mbah.
1: Gak pengen kuliah nang kono ta? Nang Hong Kong ngono lho.
3: Gak wis, aku kadoanku tambah gak ketemu ibu karo mbah.
0: Anak semata wayang.
1: Iya, ya tresnane ambek wong tuwa, ibuke, mbahe, ayahe, ra yo seneng sih.
0: Anak iki gede-gede manis ya.
1: Ayo ta. Oh, kaya sapa? Ya kaya awake dhewe lah.
0: Iya lah anak iki.
1: Ya wis pokoke
0: Ya pendungane wong tuwa iki ndongakno anak supaya sukses dalam menempuh pendidikan. Bapak karo ibu pasti bangga nek anak iki menjadi sarjana. Ya kan?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Loh, Mas Hardi, akeh tamu.
0: Ya biasa iki anu.
2: Sapa? Dulur keluarga sampean.
0: Bu. Partner kerjaan. Partner kerja.
1: Nggih, Mbak. Nggih, ketepangaken kula bojone Mas Hardi. Loh, Mas Hardi iki sapa kok kaget?
0: Ya iki sing biasa ngurus-ngurusi melok bagian
1: sing wangi jenengan.
2: Sita Mas Hardi, sampean ngomong nang aku nek
1: sampean semayan ta?
2: Loh,
1: iya, Mbak.
0: Loh, gak geser ini anu, Bu.
2: Ya
0: saya ini mesti ya laporan ini.
2: Nginep-nginep rene bareng aku, Mbak.
1: Sampean nginep-nginep rene? Lah lha kok gak laporan kok nginep kene? Emang nek laporan bukune ndi?
0: Kok lho ono gak
2: apa? Gak apa?
1: Sik.
2: Buku apa sih, Mas? Aku bingung.
1: Nduk, sik awakmu nengok ruang keluarga ndi, Mas?
0: Ono
1: tengah ya? Wis nang tengah. Nang tengah nyetel TV, Nduk.
3: Oh, nggih, Bu.
1: Wis ya. Sik ana urusan Ibu ya.
0: Tenang Ibu,
1: Mas.
0: Iya.
1: Sik apa kok jarene aku krungu siji ukara sing nggarai aku mikir.
0: Apa?
1: Kok jarene ana sering nginep kene?
0: Loh,
2: nang nginep biasa lho, Mbak. Aku nang kene nginep biasa.
1: Nah, nginep kan
0: garap pembukuan.
1: Nginep biasa mari ngono ya. Bojoku wong sitok, sampean wong sitok omah gede magrong-magrong kok ngene. Dhewean gak ana wong liya meneh.
2: Yo,
1: nginep biasa iku.
2: Ya wong loro, Mbak. Iya.
0: Aku mek nguruki tok carane
2: ngene lho. Maksudnya apa sih, Mas? Sampean iku kok bingung ambek Mbak iki apa sampean? Sapa sampean?
1: Ngomong sak ono Mas, sampean ojo ngono nang mburiku. Sama tak tinggal bertahun-tahun atake kok apa?
2: Ngene lho, Mbak, aku iki calon bojone Mas Hardi.
1: Calon bojone Mas Hardi? Mas Hardi? Aku percaya lho ya mbak sampean ya.
0: Enggak, Bu.
1: Mas, aku ki lagek mulih, lagek ngidek omahku nang kene. Ojo nggarai aku emosi, Mas.
0: Ojo emosi. Ya nek wong sukses yo ngene iki lho, wong wedok sing nyedek-nyedek.
2: Lho sampean kok ngono. Lho, kok ngaku-ngaku ya apa sih, Mas? Sampean jarene sampean arep pisah mbek bojo sampean wis proses.
1: Lho, malah koyo ngono. Wis, dadi sampean saiki wis ngomong nang gone arek wedok iki. Nek sampean karo aku katene pisah.
2: Lho ampun, anu Mbak wis proses jarene
1: wis. Wis proses. Endi Mas? Aku gelem. Ayo, awak dhewe pisah aku gelem.
0: Aja ngono ta, Bu. Ngomong apa
1: sih? Sampean ngomong apa Mas Ayu?
2: Sampean
1: Mbak, sampean ngerti yo. Sampean tak kandhani yo. Aku lunga nang Hong Kong kerja dadi TKW. Keringetku tak peres, Mbak. Kanggo omahku kene.
2: Lho,
1: jarene Mas Hardi dadi omah iki. Dadi sawah, dadi apa-apa. Kok tumbuh-tumbuhnya ada kabar kaya ngono? Sampean percaya mbak, aku bojone Mas Hardi. Aku lagi mulai tekok TKW.
2: Loh, ya percaya sampean bojone. Tapi kan mantan, arepe dadi mantan lho mbak. Sampean kan diproses.
1: Jarene diproses.
2: Wes proses kan
1: Mas Hardi, apa bener omongannya wong iki?
4: Permisi.
1: Sampean gak usah nyanyi, Rene.
0: Iya bu.
1: Monggo pak.
0: Pak.
4: Nggih sepurane sing kada kok niki ten ngene mlebu ruangan kok sawangane ngomong banter-banteran kaya wong.
1: Nggih, Pak.
4: Lha napa niki?
1: Kula emosi, Pak.
4: Emosi sebab e?
1: Lah kula nembe wangsul teking.
4: Kula kepengin ketemu Pak Ardi.
1: Lah niki Pak Ardi, ndelik teng mburi
4: kula
0: niki. Niki bojo kula, Pak Arjo.
4: Oh nggih. Mboten napa napa.
0: Nggih.
4: Kula mboten urusan kali keluarga sampean, kula mboten ngurusi keluarga sampean. Jatuh tempo meneh iki, Pak.
1: Jatuh tempo napa, Pak?
0: Loh,
1: nggih. Mas, apa Mas?
0: Pak.
1: Apa meneh sih mbok dhelek nang aku, Mas?
0: Sampun tosi nang ngene. Biasae rumah.
4: Lho, pun mboten saged.
1: Mboten, Pak, teng mriki mawon. Pun, bojo kula niki tukang bojok, Pak.
0: Lho,
4: nyuwun sewu.
1: Wis aku gak percaya karo sampean.
4: Rumah niki.
1: Nggih.
4: Pardi kontrak, Pak. Lah niki pun wayahe bayar.
1: Omah iki kontrak. Ya Allah.
4: Wayahe bayar kontrakan niki, Pak Ardi niki.
1: Sampeyan nemen bojo aku dhuwitku ndi sawono kae, Mas?
0: Sepur.
1: Ya Bu.
0: Ya Bu. Aku sing salah.
4: Mpun Bu, mpun.
1: Kula niki
4: tukarane.
1: Nggih, nggih. Mbek wangsul lho Pak
4: Sugeng. Monggo.
1: Kula niki, Pak.
4: Masalah rumah tangga, masalah urusan sampean iku urusan sampean nggih. Niki urusan kula niki. Ya napa Pak Ardi?
0: Rencana lak ajenge kula tumbas akhirnya niki rencana.
4: Waduh, kok tasih rencana.
1: Tumbas duwe bae sakil ngono. Lambe koyo ngono.
4: Lah wong kontrakan mau tersendat-sendat mbayare.
1: Pun Pak. Jenengan dadah seksine. Jenengan sing dadah seksine, Pak. Kula mun mboten ikhlas sedayanipun, Pak.
0: Purane nggih, Bu.
1: Niki. Terus e badhe ngurus cerai kalih kula. Pun, aku wis lepas tangan, Mas. Urusanmu urusono dhewe. Aku wis gak gelemen ambek sampean. Pak. Pun, Pak nggih. Kula nyuwun pamit. Wis, Mas. Wis, aku wis semua ambek sampean. Aku lunga.
5: Bu, aku cek terus karo sampean, Bu.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Apa yang ada di dunia ini tidak lain hanyalah mimpi yang dialami oleh orang yang sedang tidur. Dia merasakan kesenangan di dalamnya selama beberapa saat, dan kemudian terbangun untuk menghadapi kenyataan.

Cak ning sampun wancine kula pamit undur diri. Sak sampune siaran sedinten iki dinten Rebo tanggal 27 Mei tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja Pro 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kulo Chandra ngaturaken edone rimo kangge sarangan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih pinjing. Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Caning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tanpun dikemawan siaran kisah keditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Kamis 18 Mei 2021 saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda Wulung Puluh Loro ngantos sang puluh Surabaya FM 106,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing jak ning seserangan kalian kulo Lia saged kepanggih malih dinten niki Selasa 28 Mei 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepado sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: yakni Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing cak ning balik maneh bare aku lihat saat niki tenan dicara Cahaya Pagi. Cahaya Pagi edisi Kamis 28 Mei 2021 iki tak puterno kuliah subuh oleh Ustazah Mihmidati, perumpamaan rumah yang di dalamnya disebut nama Allah dan tidak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'alah amma ba'd. Para bapak, para ibu, para remaja putri, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, di mana saja berada yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, hadis-hadis Nabi Bilyan. Saya Mihmidati Al-Faizah Yaakob, mewakili dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, juga dari pengurus wilayah Muslimat NU Jawa Timur dan dari Pondok Pesantren Nur Faizah Surabaya, akan melanjutkan kajian kita tentang hadis. Pendengar sudah mempersiapkan untuk pelajaran kali ini. Yang punya bukunya kitab Mukhtar Hadits Nabawiyah, hadis ke 1241. Salat yang dilakukan dengan tidak sempurna hanya akan menambah semakin jauh dari Allah. Nabi bersabda, man barang siapa yang lam tantahu, tidak mencegahnya sholatuhu sholatnya anil fasyai, dari keburukan keji, wal mungkari, dan perbuatan mungkar, lam yazdad, maka tidak bertambah, minallahi, dari Allah, illa bu'dan, kecuali tambah jauh. Barang siapa sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, tiada lain berarti ia makin tambah jauh dari Allah. Sholat itu mestinya dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, barang siapa yang sholat tapi masih tetap mengerjakan kemungkaran, mengerjakan kekejian, berarti sholatnya belum sempurna. Dalam ini Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimish sholata innas sholata tanha

0: wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Inna sholata, karena sholat itu tanha, mencegah, anil fahsyai, dari perbuatan keji, wal mungkari, dan perbuatan mungkar. Wala zikrullahi, dan sungguh urusan ingat Allah, zikir Allah, akbar, adalah urusan yang maha besar. Wallah, dan Allah ya'lamu, maha mengetahui, ma apa yang tasna'un, kalian perbuat. Sholat itu menjadi barometer. Apa barometer itu? Ukuran orang disebut baik apa buruk itu dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, berarti baik. Sholat baik itu bagaimana? Tepat waktu, gak ada yang ditinggal, khusyuk, paling gak terpenuhi tiga itu. Gak tepat waktu, ya gak baik. Ya, ada yang tinggal yang enggak baik, enggak khusyuk itu sholatnya cepat. Ya. Keburu main. Itu juga kurang baik. Sholat itu barometer ukuran orang itu baik apa buruk. Karena salah satu dari hikmah sholat adalah mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang tidak pernah keji, tidak pernah berbuat keji, tidak pernah berbuat kemungkaran, berarti kan tidak punya dosa. Kalau tidak punya dosa, ya berarti orang yang ahli surga. Bukankah ahli surga itu orang yang pasti baiknya di hadapan Allah dan manusia? Karena orang yang baik kepada Allah pasti akan baik kepada manusia. Allah memerintahkan kita untuk melakukan baik, hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Maka kalau sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, enggak bertambah apa-apa kecuali tambah jauh dari mana? Jauh dari rahmat Allah, jauh dari Allah, jauh dari surga. Surganya berada di arah barat misalnya, dia jalannya ke timur. Iya, jalannya ke timur, ya tambah jauh. Makanya disebut dolalam ba'ida, sesat yang jauh. Sesat kok jauh, bukan sesat yang berat, bukan. Sesat jauh karena tentangan arah dengan jurusan kebaikan. Itu bisa dilihat dari sholatnya. Maka sampai tua juga masih tetap harus belajar memperbaiki sholat. Apakah orang kalau tua masih sholatnya khusyuk? Belum tentu kan? Maka tetap saja belajar. Semakin tua, semakin banyak urusan, semakin sholatnya banyak dipikir. Iya. Sholat ngelamun anaknya belum datang, sholat ngelamun uangnya habis besok belanja apa, gitu ya. Sholat ngelamun uang 500 kok habis beli apa tadi, dihitung dalam sholat. Gitu. Semakin dewasa, semakin tua, semakin banyak gangguannya, maka tetap harus belajar. Semakin rajin belajar tentang sholat, karena sholat itu sebagai ukuran tadi itu, masuk surga apa neraka dari sholatnya. Nabi bersabda begini dalam hadis lain, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamah as-shalah, in shaluhat shaluhal 'amalu kulluh wa in fasadat fasadal 'amalu kulluh. Pertama kali amal manusia yang dihitung pada hari kiamat itu dihitung catatan salatnya. Kalau salatnya baik, otomatis yang lain baik. Nah, dia kan punya dosa, punya kesalahan, diampuni ketika salat. Ya. Kemudian in fasadat fasadal 'amalu kulluh. Kalau sholatnya rusak, sholatnya jelek, maka rusak, maka jelek semua amalnya. Orang yang gak sholat kan punya pahala juga. Iya, amalnya hangus karena ketutup dosanya gak sholat. Iya, Banda? Dia sholat tapi gak nutup aurat, gak pakai jilbab. Iya, dosanya buka aurat, nutup pahalanya sholat, habis, impas. Iya, maka sholat itu hendaklah berdampak meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang menimbulkan masuk neraka. Itu makanya jangan sekali-kali meremehkan sholat. Sholat itu awal waktu. Kalau nggak awal waktu, nanti dulu semua urusan jadi terbengkalai. Ya, kalau ada pertanyaan?
1: Si A ini pura-pura sholatnya baik, tapi apa namanya?
0: Perilakunya
1: jelek. Di hadapan manusia itu gimana?
0: Pura-pura baik itu gimana? Oh, sholatnya
1: di depannya manusia gitu. Pura-pura baik.
0: Baik, tapi perilakunya
1: jelek.
0: Misalnya apa perilaku jelek tuh?
1: Ya kayak
0: apa?
2: Mengolok-ngolok.
0: Maksudnya suka ngolok-ngolok. Kalau dia sholatnya sudah baik tapi masih ngolok-ngolok, lah itu sebagai bukti kalau sholatnya belum baik.
1: Tapi khusyuk gitu.
0: Khusyuk itu dalam, kan Allah yang menilai, ya. Khusyuk Allah menilai. Kalau dia khusyuk, otomatis dibimbing oleh Allah, Allah selalu hadir dalam hatinya. Kalau mau marah, ngapain dimarahi untuk yang bikin gitu Allah? Ha, gitu kan? Kalau mau sedih, ngapain sedih? Yang nadirkan Allah juga, pasti maksudnya baik untuk saya. Ada Allah dalam hatinya. Kenapa? 5 kali dalam sehari ketemu Allah. Ya, kan ngefek, ya. 5 kali dalam sehari dan tiap hari kan ngefek. Ngefek maksudnya apa? Berpengaruh, ngaruh gitu ya. Ada efeknya. Mau berbuat keji, buat mungkar di SMS cowok ganteng, ya. I love you, mau jawab I love you too, enggak jadi ah, belum muhrim gitu kan. Dijawab, kalau kau suka aku, datang aja ke rumah orang tuaku. Gitu jawabannya, gitu kan. Kenapa? Sholatnya yang membimbing seperti itu. Nanti kalau aku jawab, I love you too, waduh tuh rayuan terus, terus aku diajak keluar, waduh tuh gak karu-karu, enggak ah. Kenapa? Karena sholatnya yang menjaga. Kalau masih marah-marah, masih mungkar, masih pacaran, lah habis pahala sholatnya. Iya kan? Sia-sia, eman-emani. Makanya sholat yang baik, ya, supaya terhindar dari keji dan mungkar, supaya enggak sia-sia ibadahnya, masya Allah. Supaya enggak semakin jauh dari Allah. Dalam Quran Surah Ankabut tadi disebutkan wala dzikrullahi akbar. Niscaya urusan zikir Allah, yaitu urusan yang paling besar dari semua urusan di dunia ini. Urusan yang paling besar, urusan bisnis, urusan apalagi, urusan derajat, urusan harta, urusan wanita, urusan pangkat, ya, urusan sholat, urusan zikir Allah paling tinggi adalah urusan zikir Allah. Kenapa? Karena itu urusan akhirat. Memang kenapa urusan akhirat? Di akhirat itu selama-lamanya, triliun-yun-yun tahun gak ada akhirnya. Kalau di dunia paling lama 80 sudah pekun, tahu pekun ya? Sudah lupa, sudah pelupa, sudah stroke, ya. 80 itu dibandingkan dengan di akhirat sehari 1000 tahun. 80 tahun enggak ada 2 jam.
1: 1,5.
0: Lah itu hidup cuma 1,5 yang di konsentrasi untuk bahagia, sementara yang sekian triliun tahun dia enggak siapkan bahagia. Lah itu kan jadi sengsara selamanya nanti kalau di akhiratnya neraka. Maka urusan dunia urusan kecil. Karena urusan-urusan kecil tidak boleh susah masalah dunia. Paham? Tidak boleh susah masalah dunia. Uangnya hilang, nanti diganti Allah. Rumahnya kebakaran, nanti diganti Allah. Harta saja, nanti kan adalah ada aja. Kalau dia pinjem, ya nanti ada yang untuk bayar, ya. Atau kerja lalu apa? Kontrak dulu misalnya. Pasti ada jalan keluar. Masalah dunia masalah kecil. Jangan susah masalah dunia. Diputus pacar, kecil. Karena pacar kan manusia, masalah dunia, ya. Tapi kalau meninggalkan sholat itu masalah besar itu. Kehilangan uang 10 juta dengan kehilangan sholat satu saja masih lebih sengsara kehilangan sholat satu. Karena itu ada dosa, dan dosa kalau kita tidak menghapusnya masuk neraka. Sedangkan uang 1 juta diganti Allah, Allah Maha Kaya. Dari mana ya? Terserah Allah, jangan tanya saya. Nanti Allah akan yang memberikan gantinya. Lewat apa yang min haitsula yahtasib, dari arah yang tak terduga-duga. Terserah Allah. Begitulah kalau orang taat dengan sholat yang sholat baik, maka Allah akan memberinya kebaikan. Kalau sholat rajin terus melarat gimana? Itu pasti sholatnya enggak benar. Kalau sholatnya benar, enggak akan melarat. Kok bisa? Iya. Dalam Quran surat Thoha ayat 132. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wasbir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. perintahlah keluargamu, didiklah keluargamu sholat, dan sabarlah didik sholat. La nas'aluka rizqo, aku ndak minta kamu rizqi. Nahnu narzukuka, kami yang ngasih rizqi kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan kebahagiaan akhir hanya bagi orang yang takwa. Apa maksudnya? Orang kalau sholat dikasih rizqi. Bayangkan ayat yang pendek itu loh, Allah berfirman sholat disambung dengan rizki, ya Banda? Berarti sholat ada banyak dengan rizki. Kalau sholatnya sudah rajin, rizkinya seret, ya sholatnya yang harus diperbaiki. Sholatnya ditambah kali ya, 7, tahu 7? 7 itu hari ya, 7, apalagi langit 7, bumi 7, tawaf 7, sa'i 7. Nah, ibadah harusnya 7 itu apa? Sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sudah 5 ya, ditambah tahajud dan duha, jadi berapa? 7 ya. Waktu tahajud tidur, waktu duha main-main, ya sudah dengan 5 aja, sama dengan yang lain, gak ada kelebihan. Jadi supaya 7, kalau bahasa Jawa pitu itu pitulungan gitu ya, pitulungan itu apa? Pertolongan. Jadi supaya enak hidupnya, sholatnya dibikin 7.
1: Bagaimana kalau ada bapak-bapak yang meninggalkan sholat dengan alasan karena dia mencari nafkah untuk anaknya sekolah, itu bagaimana Bu?
0: Orang yang meninggal sholat karena cari dunia itu dalam peribahasa buruk uceng kelangan delek, tahu? Bahasa Jawa kan ada ya, uceng itu kan kecil, itu diburu-buru, delek itu kan besar. Delek sudah dipegang, sudah di kantongnya, dia lari-lari nyari uceng yang apa, ikan kecil, ikan besarnya hilang. Sama seperti itu, nyari yang kecil kehilangan yang besar, nyari harta untuk sekolah anaknya kehilangan surga yang memberikan selamanya. Kalau orang itu iman kepada Allah, maka tidak ada sesuatu apapun, sebesar apapun yang menghalanginya untuk sholat. Yang menghalangi untuk sholat. Oleh suaminya dibilang, gak boleh sholat misalnya. Kalau dia orang iman, ya mendingan gak bersuami daripada gak sholat. Daripada bersuami masuk neraka. Iya. Kalau orang ada mau mantenan ya, mantennya jam 7 malam di rias mulai jam 1 siang, maghrib, asar gak sholat, buru uceng kelangan delek gitu. Itu rugi besar itu. Lah terus gimana memang sekarang musimnya gitu? Ya diantisipasi, sebelum di rias punya wudhu dulu. Selesai di rias, lalu pakai kaos tangan, kaos kaki, terus sholat. Karena tutup aurat tau, kalau tutup aurat ya dosa. Gak ada perilaku apapun yang bisa menggeser lalu membolehkan enggak sholat. Jadi kalau orang enggak sholat karena kerja, itu orang yang cari alasan malas sholat. Masuk mana? Masuk neraka. Benar Bu, itu terpaksa loh Bu. Dalam Quran disebutkan surat An-Nisa, masih ingat enggak itu? Innal ladzina tawaffahumul malaikatu, apa terusnya? Zalimi anfusihim qalu fi ma kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam. Al-ayah. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat, diambil nyawanya oleh malaikat, zalimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi dirinya, dalam keadaan dosanya banyak. Malaikat tanya, qalu, malaikat tanya, fima kuntum, dalam kondisi bagaimana hidupmu dulu? Orangmu piye kok dosane seperti gini banyaknya? Lalu dia menjawab, kunna mustad'afina fil ard, kami adalah orang-orang yang terpaksa di bumi, terpaksa gak bisa sholat karena bekerja, terpaksa gak bisa pakai jilbab karena gak boleh dalam bekerja, terpaksa makan haram karena dipaksa misalnya. Itu terpaksa ya. Kami terpaksa, mustad'afina, orang-orang yang lemah yang terpaksa fil ard di bumi. Apa jawab malaikat? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas, lalu kamu pindah dari yang belepotan dosa itu? Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat kembalinya tetap neraka jahannam. Jadi tidak ada alasan terpaksa untuk meninggalkan sholat, untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah. Karena yang ngasih rezeki itu Allah, bukan manusia. Kenapa bukan Allah yang dituju, tapi nuju manusia? Nuju manusia, gak ada jam istirahat, cuma 10 menit untuk makan tok itu kurang, jadi gak bisa sholat. Ya jangan kerja di situ. Iya. Lu nanti gak ada pun. Lu, dia gak percaya gak lalu ngasih pekerjaan lain. Iya kan? Seakan-akan dunia cuma di situ. Makanya Allah lalu memberikan kefahaman, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas, lalu kamu pindah dari situ supaya enggak terus belepotan dosa. Gitu ya. Bapak tadi disurati di SMS ya, supaya enggak meninggalkan sholat. Alasannya nggo sekolah anakku, koyo-koyo bener gitu ya. Padahal tetap salah, Allah ditentang ya salah. Padahal kalau dia kerja, dia sholat, where there is a will, there is a way, gitu kan? Apa itu? Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Balil insanu ala nafsihi basiratu walau alqa ma'adziroh. Bahkan manusia itu lebih tahu tentang dirinya meskipun banyak menyampaikan alasan. Gitu kan? Yo jane yo iso sejane, tapi males kan? Atau macam-macam. Kita lanjutkan hadis ke 1242. Menyayangi yang muda, menghormati yang tua. Man, orang yang lam yarham, tidak menyayangi soghirona, anak-anak kecil kita, wa ya'rif, dan mengetahui haqqo kabirona, hak-hak orang-orang tua kita, falaisami kita, maka tidak ada minna, termasuk golongan kita, kata Nabi.

Yang tua, yang tua marah, nom-nom kurang ajar gitu kan, nggak ditugo gitu. Itu yang muda nggak menghormati yang tua juga gitu, nggak mau menyayangmu, tuwek karo tuweke gitu kan, nggak mau menyayangi, nggak mau membimbing yang muda. Jadi pasti akan terjadi kekacauan dalam pergaulan. Nabi Muhammad itu membina kehidupan sosial yang harmonis, yang tentram, yang rukun, yang menyenangkan. Makanya kalau ada yang lebih bawah supaya disayang, kalau yang lebih tua supaya dihormati. Teman, kalau yang lebih muda dipanggil dik, kalau yang lebih tua dipanggil mbak, gitu kan? Bukan dipanggil nyok konyok gitu. Nah, itu kan jadi menyakitkan. Enggak sakit kok anaknya senyum. Iya, hati orang siapa tahu. Ya. Maka supaya saling menyayangi, saling menghormati. Yang tua tidak menghormat yang muda, maka yang muda tidak memfigurkan yang tua. Yang muda enggak mau manut yang tua. Kalau enggak mau manut, ya sakarepe dhewe sekarang. Iya. Pengaruh luar seperti itu gencarnya. Menunjukkan bahwa kalau orang tua, kalau orang lebih tua menyayangi, itu bisa membawa, bisa mendidik, bisa mempengaruhi. Menunjukkan bahwa orang itu kalau disayangi, dia akan manut. Ya apa enggak? Anak-anak kecil coba dimarahi, tambah manut, tambah berani. Tambah berani karena tidak disayangi. Anak kecil nakal terus didekati. Sini dek, sini dek. Ya sini dek. Jadi kenapa gini? Oh tadi gini. Nah kalau gini kan enak, kalau enggak di apa ya, dicari, jangan keluar dengan penuh sayang, dilus-lus, digendong, manut dia. Anak kecil kenapa nakal? Orang tuanya enggak pernah menyayangi. Ya. Kalau anak nangis langsung dipeluk, langsung dibelai, pasti diam. Kecuali kalau sakit. Kalau sakit merasa sakit terus nangis itu. Ya. Nah, kalau anak kecil nangis lalu dipeluk, disayang, dilus-lus, dicium, pasti diam. Kenapa? Karena hatinya terus tenang, damai, senang, bahagia. Itu makanya Nabi itu ngasih rahasia sing tuwa nyayangi sing enom. Anak-anak muda dibimbing dengan penuh kasih sayang, manut pasti. Tapi kalau disalahkan, dimarahi, tambah menentang, enggak mau manut. Lah yang muda disuruh menghormati, maksudnya apa? Manut. Suluh manut pada yang tua, murid manut pada guru, guru sayang kepada murid. Jadilah hubungannya harmonis, berhasillah pendidikan. Bukan pendidikan yang gagal, murid menganiaya guru. Waduh, itu bukan hanya murid yang salah sebenarnya, podo salahi. Iya. Iya, kenapa sampai murid menganiaya guru? Padahal guru seharusnya ditaati, dihormati, diikuti. Itu pasti tidak menyayangi. Makanya ngikutilah hadis ini. Yang tua sayangilah yang muda. Soalnya yang umur sebawahnya, yang umur sebawahnya hormatilah yang tua. Tentu akan berhasil kehidupan yang harmonis dalam masyarakat, dalam dunia pendidikan, dalam dunia pengaruh mempengaruhi untuk menjadi yang terbaik. Kita lanjutkan hadis ke 1243. Dianjurkan agar berwasiat sebelum saat kematian tiba. Man, orang yang lam yusi, tidak berwasiat, lam yu'zan, maka tidak diizinkan lahu baginya fil kalami, dalam bicara ma'al mautah, dengan orang-orang yang mati. Barang siapa tidak berwasiat, maka tidak diizinkan baginya untuk bicara dengan orang-orang yang mati. Gimana bicara yang mati? Kalau orang tidak wasiat sebelum mati, sedangkan ia mampu melakukannya, maka kelak ia tidak diperkenankan bergaul dengan orang-orang lainnya di alam barzah. Yang dimaksud dengan wasiat ialah untuk tujuan amal mendekatkan diri, menyisihkan sepertiga atau sebagian hartanya atau peninggalannya untuk wakaf atau amal jariah atau untuk orang alim, orang anak yatim, ya. Pada garis besarnya, hadis ini menganjurkan kepada kita agar berwasiat jika mampu. Karena wasiat ahli waris itu enggak boleh. Nanti kalau aku mati, rumah ini kasihkan adikmu yang kecil, yang ini yang besar, ini yang melarat, enggak boleh. Begitu mati, harta milik Allah yang bagi Allah, dibagi anaknya, laki perempuan, laki dua bagian, perempuan satu bagian. Kalau ada anak laki, saudara yang mati enggak dapat. Yang dapat siapa? Cuman anaknya, istrinya, orang tuanya. Kalau nggak ada orang tuanya, istri dengan anak. Nggak ada istri, ya anaknya saja pewarisnya, anak laki.
bersama anak perempuan.

0: Kalau anak perempuan, saudaranya masih dapat. Anak perempuan tunggal dapat separuh harta semuanya. Kalau anaknya lebih dari satu, dapat 2/3. Dan seterusnya dibahas dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Tapi yang dimaksudin adalah wasiat untuk jariyah. Nabi dulu pernah, zaman Nabi ada orang datang, "Nabi, saya itu enggak punya anak. Saya mau mewasiatkan atau memberikan semua harta saya untuk masjidnya Nabi nanti kalau saya mati." "Jangan, jangan semua." "Ya sudah separuh, Nabi." "Jangan separuh." "Ya sudah sepertiga, Nabi." "Ya, sepertiga paling banyak. Kalau kamu meninggal ahli waris dalam keadaan kaya, lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin dan minta-minta kecukupan pada orang lain." Nah, kan gak punya anak, punya saudara, punya orang tua. Itu kan juga ahli waris. Wasiat maksimal sepertiga. Gak boleh gini, "Nanti kalau aku mati, nanti aku kalau meninggal dunia, rumah ini saya serahkan ke masjid biar dibikin TPG." Lah punyanya cuma rumah, lah anaknya dapat apa? Anaknya mau berteduh di mana? Ya gak boleh. Kalau misalnya ada punya tanah 3, nanti kalau aku mati yang kapling dekat masjid itu kasihkan ke masjid aja biar untuk TPG, ya, itu boleh kan sepertiga. Kalau tanahnya ada 3 kapling itu.
1: Kalau misalnya suami sama istri punya anak, terus diwariskan ke siapa?
0: Kepada saudaranya, kepada orang tuanya. Enggak ada saudara, enggak ada orang tua, orang tua dikasih ke Baitul Mal. Itu untuk keperluan orang-orang Islam yang fakir miskin. Ya, yang sabilillah, yang memerlukan biaya. Itu kalau sebatang kara, ya. Sebatang kara bahasa Jawa lulo. Enggak punya anak, enggak punya suami, enggak punya istri, enggak punya orang tua, enggak punya saudara. Terus mati hartanya diberikan pada Baitul Mal. Kalau anak punya anak, ada saudara, ya saudaranya. Nggak ada saudara, ada orang tua, ya orang tuanya. Itu.
1: Saya bertanya, Bu. Ketika apa, orang tua sudah meninggal dan tidak berwasiat apa-apa, akhirnya mereka yang bersaudara itu sepakat untuk membagi rata. Itu dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya pokoknya. Itu gimana, Bu?
0: Itu bersepakat dalam menentang firman Allah. Iya, Manda? Ketok e api, sepakat ikhlas podo. Allah itu berfirman, "Lidzakari mithlu hadzil unthayain." Bagi yang lelaki, dua bagian daripada yang perempuan. Kenapa Allah bikin pembagian waris gak adil? Allah itu maha adil. Maha adil, sak pol-pol yang adilnya Allah itu. Lah kan dua dengan satu gak adil. Karena Allah mewajibkan memberi nafkah keluarga kepada suami, kepada orang laki. Sedangkan wanita malah dikasih nafkah. Sekarang dalam kenyataan ada dua bersaudara, laki satu, perempuan satu. Ya, harta peninggalannya 300 juta. Yang laki dapat berapa? Dapat berapa? Ayo, bisa ngitung. Dua banding satu itu loh.
1: Berapa wasiat tadi?
0: Gak ngerungokno. Gak gini tapi ngelamun. Ada orang mati punya 300 juta, warisannya hanya anak dua, laki satu, perempuan satu. Yang laki dapat berapa? Yang laki berapa? 200. Yang perempuan? 100 juta kan ya? Dibawa pulang yang laki, istrinya minta gelang, anaknya minta SPP, satunya lagi masuk perguruan tinggi, macam-macam. Yang perempuan dibawa pulang masuk deposito. Begitu tiga belas ketemu, "Dek, uangmu masih berapa, Dek?" "Masih ya, masih 100 juta, tak masukin bos itu." "Uangmu berapa, Cak?" "Tinggal 50 coba." Karena Allah memberi kewajiban kepada pria, kepada suami, kepada ayah untuk memberi nafkah keluarga. Maka ketika ada pembagian harta, ya dikasih dua kali bagian. Itu maha adilnya Allah. Kalau dibagi rata, kelihatannya itu baik, tapi di hadapan Allah jelek. Kenapa? Karena menentang aturan Allah. Kalau sudah terlanjur, Bu, coba sekali lihat. Kalau laki perempuan sama, berarti yang memakan harta orang siapa itu? Laki apa perempuan?
1: Perempuan.
0: Perempuan makan hartanya yang laki kan. Maksudnya kali dua bagian lalu sama bagiannya. Ini nanti ini makan hartanya orang yang meskipun saudara, tapi kan bukan miliknya. Itu enggak barokah. Yang sakit lah, yang anaknya nakal lah, yang kena narkoba lah, yang digendam lah, yang macam-macam. Enggak barokah. Ya, belum nanti di akhirat disiksa. Karena tidak ngikuti apa?
1: Aturan
0: Allah. Seperti itulah syariat. Nah, para pendengar yang terhormat, kebanyakan manusia enggak tahu aris aturan waris. Maka dibagi rata tadi kebanyakan, ya kan?
1: Iya.
0: Dibagi rata, yang laki kurang, yang perempuan kelebihan. Iya. Maka itu berarti makan harta orang lain. Ya pasti dosa. Kalau enggak percaya nanti buktikan di neraka. Loh, sebelum ke neraka, Bu. Kalau gitu tak kembalikan aja sekarang. Itu lebih baik. Jadi orang-orang perempuan dapat warisan sama dengan yang pria supaya dihitung. Hitungannya berapa, katutan berapa, kembalikan kepada saudara prianya. Supaya selamat dari neraka. Itu loh masalah harta, itu masalah sensitif.
1: Kembalikan secara nyicil gitu gimana?
0: Boleh. Cak sudah habis, cak tapi aku punya utang tak cecil ya sebenarnya. Oh, oleh Dek, enggak apa-apa, aku oleh ATM tuh kok sampean berbulan gitu. Enggak apa-apa. Seperti itu dilanjutkan sekarang pada hadis ke 1244. Humo, ini humusek, perbuatan kaum Nabi Lut. Man, orang yang mata ia mati, min umati, dari umatku, yak malu yang ia mengerjakan, amala kaumi Lutin, pekerjaan kaumnya Nabi Lut. Naqolahu, maka memindahkannya Allah Allah ilaihim, pada mereka. Hatta yusharu, sehingga nanti ia dikumpulkan di hari kiamat ma'ahum, bersama mereka. Masya Allah. Barang siapa meninggal dari kalangan umatnya Nabi Muhammad, umatku, dalam keadaan mengerjakan pekerjaan Nabi Lut, yaitu humusek, niscaya Allah akan memindahkannya kepada mereka hingga dikumpulkan bersama dengan mereka kelak di hari kiamat di neraka. Nauzubillah min dzalik. Orang yang melakukan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut, ya, humusek itu, kelak akan dihimpun bersama-sama dengan kaumnya Nabi Lut itu. Dalam hadis ini terkandung peringatan keras bagi orang-orang yang suka mengerjakan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut. LGBT, ya, LGBT. Oh, aku takutkan gini. Enggak, Allah itu hanya bikin manusia yang dua jenis. Jenis apa?
1: Perempuan.
0: Enggak ada jenis lain. Dalam Quran disebutkan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku telah menciptakan kalian dari jenis laki dan perempuan. Enggak ada jenis di tengah-tengah. Kalau enggak laki ya perempuan. Lah kalau waria itu dilihat aja itu kelaminnya. Kalau enggak laki ya perempuan. Iya. Enggak ada itu terus double itu. Pokoknya kalau enggak laki ya perempuan. Itu apa ya, ciptaan Allah, nas Allah. Jadi jangan sampai laki kumpul sama lakinya, perempuan kumpul sama perempuannya. Itu perbuatan keji. Nanti itu lo berkumpul dengan umatnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut di neraka. Nabi Lut dulu itu kenapa kok umatnya lalu jadi kumpul laki sama laki? Gara-gara kacauan istrinya. Isen itu melihat Nabi Nuh itu sedang punya tamu, tamunya malaikat. Malaikat itu berupa orang laki yang ganteng-ganteng. Istrinya jealous, cemburu. Nabi Nuh tiap hari bersama dengan orang ganteng-ganteng. Akhirnya sampaikan, Nabi Nuh itu sama lakinya orang ganteng-ganteng itu loh. Gitu. Lalu akhirnya umatnya niru, dikira beneran. Makanya kalau dalam Al-Quran disebutkan, disamakan Nabi Lut ilam roh tahu kanat minal gobirin, gitu kan, diselamatkan Nabi Lut dari serangan apa, angin topan lesus, diselamatkan kecuali istrinya, termasuk orang-orang yang tidak taat, bersama orang-orang yang tidak taat itu. Jangan sekali-kali merekayasa jenis kelamin. Kalau laki ya laki, kalau perempuan ya perempuan.
1: Tidak boleh merubah gitu.
0: Iya, ngapain disebut merubah? Dalam hadis Nabi bersabda, la'anallahul mutaghayyirat. Allah mengutuk orang-orang yang merubah-rubah. Merubah kelamin, merubah hidung, merubah apa lagi? Ya, lambin itu dirubah ya. Itu Allah melarang. Ya. Itu adalah godaan setan. Ada dalam Quran, fala yughayyirunna khalqallah, supaya mereka merubah-rubah ciptaan Allah. Itu godaan, godaan setan. Ya. La'anahullah, Allah melaknati.
1: Ya, bertanya, Bu. Ya. Saya pernah jumpa seorang artis ya, itu merubah ciptaan Allah itu dengan alasan untuk apa ya? Menghibur suami atau menyenangkan hati suaminya. Itu alasannya. Itu gimana, Bu?
0: Merubah gimana? Terus gimana?
1: Kayak hidungnya kurang mancung, dimancungkan. Pokoknya mempercantik dirinya dengan niatan agar menyenangkan hati suaminya gitu katanya. Itu gimana, Bu?
0: Menyenangkan hati suami dengan mendurhakai Allah. Ya, cari kecil dapat dosa besar. Karena menyenangkan hati suami itu masalah dunia, merubah ciptaan Allah masalah akhirat. Ya, jadi tidak ada pembenaran merubah bentuk karena menyenangkan suami. Suami itu ya senang kalau dilayani. Ya, bukan dikasih hidung mancung. Hidung pesek pun suaminya sayangnya Masya Allah. Gak karu-karu kenapa? Karena sangat sayang dilayani. Waktu makan dilayani masak yang enak-enak. Waktu tempat tidur dilayani yang suaminya bahagia. Waktu apa? Waktu makan dibarengi apa, apa sukanya suaminya. Ya itu suami bahagia, bukan karena hidung mancung. Hidung mancung tapi nakal. Hidung mancung tapi habis banyak. Ya malah sambat, banyak utang. Jadi tidak ada alasan apapun untuk mendurhakai Allah. Yang nyuruh suaminya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk mendurhakai Allah. Jadi jangan durhaka kepada manusia, durhaka kepada Allah karena taat kepada manusia. Yaitu cari yang kecil dapat meninggalkan yang besar. Cari surga dapatnya neraka. Tuh, ya. Suami itu ditaati tapi enggak boleh dengan mendurhakai Allah. Karena yang nyuruh kita pada suami adalah Allah, maka kalau Allah melarang ya ikuti Allah, jangan ikuti suami. Tuh. Apa yang kita kaji kali ini adalah yang pertama tadi bahwa sholat itu bisa menyebabkan kita meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, ya.
1: Iya.
0: Kalau sholatnya tidak mampu mencegah ia dari perbuatan keji dan mungkar, berarti semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari perbuatan. Gimana solusinya? Perbaiki sholatnya. Gimana cara perbaiki sholat? Cari guru yang bisa membimbing sholat, ya. Guru yang kiai yang berilmu, bukan kiai karbitan, bukan kiai yang berilmu, yang memang benar bisa membimbing hati untuk bisa sholat dengan khusyuk. Kemudian selanjutnya adalah bahwa orang itu oleh Nabi diberi aturan supaya baik dalam pergaulan, dalam kehidupan. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Kemudian hadis berikutnya, orang yang tidak berwasiat untuk menyerahkan sebagian hartanya untuk keperluan agama Allah dan dia mampu, dia punya, maka dia akan terkucil di akhirat. Ya. Karena dia, orang lain berbahagia punya amal soleh yang terus mengalir jariah pahalanya, dia tidak punya apa-apa, kan jadi nelongso, bahasa Jawa nelongso itu. Kemudian orang yang mati dalam keadaan ia melaksanakan perbuatan kaumnya Nabi Lut, maka nanti akan dikumpulkan oleh Allah dengan kaumnya Nabi Lut yang sama-sama durhaka, kumpul sejenis itu nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari keburukan-keburukan seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Kesaning niku mau kuliah subuh bare Ustaz Amih Midati bare topik perumpamaan rumah yang di dalamnya disebut nama Allah dan tidak. Sama rene iki caning bakal wonten ana rungokno bareng-bareng bangun siaran bangun desa mari ngono dilanjut bare info cuaca nggih. Mergo iku caning sekalian aku tak pamit nang saya pagi dinten iki Kamis 28 Mei 2016. Mengko bakal ketemu maneh nang jam 6. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ana nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir iso diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadang kala banjir iso teko moro-moro, iso teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya iso teko mergo permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah, Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sithike ana resapan banyu, apa maneh mergo numpuke sampah sing dibuak sembarangan, iso dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Caning pemekasan gratis no biaya pengurusan izin usaha perikanan lan penerbitan rekomendasi pembelian BBM tertentu. Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan utawa DKP Pemekasan Abdul Fatah nyatakno langkah iki dadi salah siji upaya numbuhno iklim usaha lan ningkatno kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Kabar liyane, cak ning pemerintah Kabupaten Madiun ngekei pembinaan nang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawa SPPG lan pimpinan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto nyatakno pembinaan iki sebagai komitmen pemerintah pelaksanaan MBG isok berjalan optimal sesuai SOP.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gak caning balik mana mbak ya kuliah sembakan ngancani sampai kape sampai jam 10 awan mengkung gak caningnya. Sedaringnya tak lanjut no caning saat niki awak dewe wayaing rungok no siaran bangun deso barek tema awas kolesterol.
2: Murah sandang pangan sagar ku berasa.
3: Caning sugeng pepanggian malih kalian siaran bangun deso lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik awas kolesterol. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midangetaken.

0: Neng?
1: Iya.
0: Sampun
1: sing iki lho. Wake ning por temen wis. Ya iki lho, tak pilih-pilih iki daging.
0: Oh iya, bisa
1: saya ya. Daging sapi. Lah iki daging wedhus.
0: Iki aku sing soro. Aku nang omahku ya oleh lumayan akeh durung anakku mbok teko kampus kadang-kadang aku ya oleh wedhe melo ekstra iku lho, SKI ya kok piye. Agama Islam iku lho. Iku kok biasane mule ngono ya oleh sik durung
1: tapi iki lho apa jeneng?
0: Carane misal ya apa sih bedane daging?
1: Ya ambune kan ketoro.
0: Sapi oh diambu ya?
1: Iya.
0: Wedhus iku mesti menyengat ngono ya.
1: Apa jenenge? Aku apa sih
0: apa iku?
1: Indas
0: ya.
1: Indas sih mang mari dilas, mari dilasno.
0: Wis mari dilas.
1: Iya.
0: Sampai uwireng.
1: Mari dilasno.
0: Lah iku sampean masak apa Indas?
1: Gule. Masak gule yo.
0: Seneng sampean?
1: Yo, seneng ge aku
0: ngati langganan. Kepala sapi.
1: Lah nek sapi yo tak dom-domno tekan kono-kono. Wake daging sapi.
0: Wake. Ya alhamdulillah ning.
1: Sampeyan yo akeh ya, akeh.
0: Yo aku lumayan. Engko anakku sing engko biasane rada sore tekone. Iku mesti ana tambahan. Aku yo kadang-kadang ngono tak godhok tok terus sapa sing gelem kadang-kadang tak napa selamat, napa joanku. Heeh. Rada akeh. Lah mergo ngono gak ana kulkas, kadang tak pasrahno tapi terus dititip nang kulkasku. Gak apa-apa.
1: Lah iku mah aku yo mbakar sate ku lho. Lho,
0: sate niku cuwake lho, sak panci.
1: Bakar sate wis cukup
0: lah, open. Lah nek mau sampean yo mbakar ngono sing dijak sing di maem bareng-bareng mau.
1: Iya, wis cukup nek arep wis.
0: Wis apa yo ngecek.
1: Pedes.
0: Seneng kan sampean pedes nek gak pedes gak melek jare.
1: Iya, yo mbok iki. Kayak gak mangan lho gak pedes iku.
0: Lah iya. Lah iki sate wis sak panci terus mari ngono kepala wis sakresek kejarin nanti kuning. Wis sampean cukup masak iku tok ae. Om lagi kok terus daging sing warasan iki langsung di kulkas apa?
1: Iya, tak dele freezer kabeh iki wis.
0: Kuat pirang iki? Suwi ya.
1: Suwi. Iki tak ada tepak-tepak iki lho. Iki tepak gedhe iki iki
0: sak. Iku sing bener, dadi aja diubah dhisik. Dadi langsung mari teko nggon belean iku langsung gak atik mambu banyu-banyu ngresik ngono malah kena kaporit kena apa-apa ngono ya.
1: Iya, gak oleh.
0: Sarankan ngono. Ini masih gak duwe tepak ngono kan iso di plastik-plastik ya ning.
1: Iya, Cek. Tapi aku kan duwe tepak gede-gede iki lho. Iki wadah daging. Sapi gigi kae wadah dagingnya adus. Dan aku wis tak potong-potong nek masak iku gak tak tokno kabeh. Joko kira-kira secukupnya aku
0: wis
1: iris-irisan soalnya wis tak irisi dadi Joko langsung jemol. Sak iris, rong iris ngono butuhne sandi ngono.
0: Lek anakku ku senengane anu nih daging sapi tapi diirisi tipis-tipis atau ombo-ombo ngono terus dimpal. Sing di bumbu ketumbar iku lho ning.
1: Iya digoreng.
0: Terus mari ngono digoreng. Tapi yo kadang-kadang aku nek tak tinggal kerja ngono ya, anakku goreng-goreng dhewe kadang. Kok rupane kok ireng? Lha ancene nek empal rupane ireng ya mergo nek tumbar ta ya apa ya?
1: Iya, nek goreng. Nek goreng empal iku apine cilik ae.
0: Oh, ya mergo genine kegedhen iku paling.
1: Geni gede gak oleh. Tadi geni cilik.
0: Nuna gak mateng-mateng.
1: Udah, wah. Lah wong empal.
0: Wis digodhog ya.
1: Godhog kok. Gak mateng-mateng. Tuh nek dibanter udah dialot. Nek kena-kena
0: kok. Ya,
1: kembare cili kunggal api dadi ni. Ngono gak ireng. Tapi anakku iki senengane daging lada hitam.
0: Sapa Mbak Uun? Oh, senengane
1: ya daging lada hitam. Tapi ya cukup ya kira-kira seperapat.
0: Lah aku masak aneh-aneh ngono ku gak iso ening. Aku meneh sampe nuru ya.
1: Alah wong daging hitam iku lho, mok bawang bombay, bawang putih, terus dikek paprika. Karo ngono dikeki saus lada hitam.
0: Ya apa nek misale dagingku tak gorengne sampe sing masak oleh mak.
1: Yo. Iya, kontene wis.
0: Tapi tak jolini.
1: Iya, tak masalah.
0: Bumbu sampean ku tak
1: jolini. Kak, wis sampean nggowo bawang bombay ae.
0: Sampeku ngono. Bombene tak tukokno sing akeh ya. Kok nek sampean barang. Kan bombay mek bawang putih to ning. Berarti aku nyepake bombay mek bawang putih ya.
1: Bawang bombay nek misale seprapat ya bawang bombay sigar cukup.
0: Oh ngono, sak cukupe ya.
1: Iya, mek bawang putih.
0: Dagingnya barang anak dhewe ya gak akeh to ning mek masak.
1: Wis, aku tak anu apa sih?
0: Sampeyan lanjut ta.
1: Iku apa jenenge?
0: Tak gawe ning apa tak tak ewangi gawe mengguritan ya apa?
1: Gak iki lho apa jenenge? Kosong.
0: Lah iya, ya wis aku nek ngono mule ya. Aku ya kate tak bisa-bisa kok sampean ngene menih cek gak bingung.
1: Iya, iya.
0: Kadang-kadang masak gulai tapi kok kecampur kan ya gak enak. Matur nuwun ngene.
1: Iya, ya ning Pur. Hmm.

0: Wis. Mateng gule sak menike. Wis enake aku masak mang sedep gurih. Iki sate.
1: Ambune, Bu. Enak tenan koyo
0: Oh, jelas enak lah.
1: Ibu masak apa iki?
0: Iki sate kambing.
1: Sate kambing.
0: Ambek gule kambing.
1: Ih, gule kambing iki lho kesenenganku lho.
0: Oh, iki lho wis iku sambele lho.
1: Gak sabar aku mangan iki.
0: Iya, mangan sate gule.
1: Sek, Bu. Iki daging kurban oleh akeh yo.
0: Akeh.
1: Akeh tenan yo sing kurban
0: tadi. Iya, akeh. Tepak gede-gede kalau bok-bok karo
1: iso sampai seminggu gak sampai seminggu sih
0: sebulan
1: iya soalnya ya Bu yo mengkonsumsi daging iku harus ada takarannya loh Bu. Ibu masak dari pagi sampai ngantuk iki kok. Aku gak bantu yo princess lagi liburan.
0: Ya enak sih awakmu liburan wis ndak omahe wis gak nandindi.
1: Iya Bu. Oh iki. Aku pengen ngasih tahu karo Ibu yo. Kalau saiki kan banyak daging kurban. Nah, Ibu harus hati-hati loh mengkonsumsi daging kurban iki. Ojo banyak-banyak.
0: Gak oleh ake.
1: Soalnya yo Bu yo, maksimal mengkonsumsi daging itu cuman 100 sampai 150 gram per harinya Bu. Sama halnya koyo 2 sampai 3 potong daging aja sing ukuran sedeng. Gak oleh sampai lebih dari iku. Soale iso menyebabkan darah tinggi, kolesterol, ambek asam urat.
0: Oh. Kon sak iris rong iris nahi aku sedino.
1: Nggih, Bu.
0: Gak oleh ake-ake.
1: Betul.
0: Walah, jariku bombong gak tukus. Babahku masak warek-wareke daging.
1: Yo, cok gitu juga lho, Bu. Soale apapun sing berlebihan iku gak baik. Kita kudu jogo bareng-bareng makan secukupe yo biar gak dadi masalah gak mengganggu kesehatan dhewe yo. Oh, Bu yo diinget yo
0: iso wis nek ngono wis wong jenenge ibu iki wis tuwek yo wis nganut apa jare anak ane aku kok tak langgar yo ibu gule ku tak entekno sate tak entekno marun aku loro sapa katene sing ngurusi.
1: Iya kan, apalagi aku habis iki balik lagi nang perantauan, nang kampus. Ya ibu kudu jaga kesehatan yo.
0: Ya wis. Dong ini nek gak mbok elingno. Ya tak entekno iso tak gaduh-gaduh ngono wong ibu senengane gule.
1: Iya ya, ya iki fungsine kulo belajar. Ya iki kulo tahu karena sebab kulo belajar. Ya kulo wajib ngasih tahu nang wong tua kulo supaya wong tua kulo iki tetap sehat bugar.
0: Iya wis, matur suwun nek ngono. Dilengno anak ya wis suwun. Wis tak dungakno sehat kabeh wis. Ibu yo dungakno sehat yo. Ibu yo gak apa ngelanggar apa sing apa jenenge tadi aturan-aturan iki. Mantake ya mantake tapi ini kudu ono batasi.
1: Sacukupnya.
0: Sairis rong iris sedino.
1: Betul.
0: Tapi yen ibu iku sik enom nek mangan gole ku ndas sewedo sitok entek dhewe. Kuwado ngalor ngidul ngono. Akhire yo entek, tak entekno ijen.
1: Yo wes, saiki kan ibu wes tahu, wes kulo kasih tahu. Yo kalau bisa mungkin kocok-kocone ibu sing gak tahu yo ibu bisa kasih tahu yo.
0: Yo wes tak kandhani. Terutama ning pur.
1: Lah yo iku kan mestine ibu.
0: Tak kandhani ning pur kok. Ning pur yo kok yo oleh daging akeh yo. Waduh, mbak ibu yo anu lei. Dadi wong wonge biasa lo sik mangan iku. Aku tak nang mae nek ngono ya.
1: Oh iya boleh boleh.
0: Durung. Iya.
1: Nah, aku melok deh, Bu.
0: Melok.
1: Sekalian pengen iki silaturahmi
0: ya, Bu. Ya wis, ya wis.
1: Ayo.
0: Langsung ditutup ae yuk.

0: Aduh duh, iki rasane awakku. Duh, cengelku kok kumeng kabeh yo, kok kuaku rasane ya Allah. Kok koyo kuwesel ngono yo kok tapi. Nek diketur lho cek enake ya Allah. Saya coba tak untir banggaan. Aduh duh duh, bangkaku cek loro iki. Ini dipijet ya. Ini ada kayu. Kayu sing ada gantolan itu. Dipijet. Enak ya Allah. Enak ya. Dipijet geger ya Allah. Ngombe sih. Hanya kaya kudu ngombe akeh iki. Apa gara-gara mambengnya kurang ngombe tayo apa? Sik tak lajeng ngawak kok rasanya gak enak ya. Apa tak ngombe ini obat tayo apa ya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masuk Mbak Uul. Kene lho Ning. Ning Ami kene Ning.
2: Iya.
0: Iki lho awakku kok luar kabeh ya?
2: Gak keren daging amen.
0: Lah, yo mbok. Iku bae. Tapi wancene aku dhewe iku gak masak apa-apa belas sing tak masak ya daging iku. Gak masak gule, senengane anakku loro lanang-lanang kan gule iku.
3: Tiap hari yo ibu yo.
0: Yo sering lah, apa meneh wayahe belean kan persiapan daging akeh simpenan. Dadi pendine tak masak.
2: Nah, koyo ngono yo apa ulun niku?
3: Ya iku Bu, sing kula maksud tadi pagi ku lho. Baru aja tadi pagi. Ibu kula wis tak kasih nasehat sih.
0: Wes dikai wejangan wae, Bu, diwejang. Ya apa ibumu mbok nasehati apa?
3: Apa Bu? Ibu masih inget gak?
2: Aku gini Pur.
0: Ya apa?
2: Wes dilarang Uul mangan daging akeh-akeh. Pokok sedina iku sairis rong iris batese iku. Gak oleh akeh-akeh.
0: Sik. Batese sedina paling akeh rong iris ngono Mbak Uul maksudnya
3: 2-3.
0: Oh ngono, misale makan 3 kali ya berarti sekali makan ku sak iris ngono ya.
3: Betul.
0: Waduh. Aku koyo kokean iki.
3: Benar kan? Iya, Bu.
0: Soale yo anjene nek dimasak gule terus diirisi cilik-cilik kodak-kodak kan enak.
3: Akeh yo enggak kelihatan juga yo.
0: Yo gak ketok nek akeh.
2: Iya,
0: terus
2: diaduk.
0: Sak iris sak piro?
3: Sak 50 gram.
0: 50 gram ya berarti sak epe-epe tangan ki separuh ngono ya.
3: Betul. Jadi sehari iku
0: kakean yo.
3: Maksimal sehari iku Ibu 150 gram.
0: Koyoke aku kakean Ning, durung maneh jenenge nek masakan gule kan gawe santen.
3: Nah, iku maneh sing nambah.
0: Ya apa rasanya?
2: Awak semen ya apa rasanya?
0: Rasanya Ning, Ning jenenge Ning cengel iki. Rasanya sok kuwemeng. Terus mari ngono Ning gone pundak iki. Rasanya kok kudu njaluk dipijeti ngono lho kuwaku. Terus Ning gone kuentolne sikilku ting cerenut ngono lho rasane iku. Wis gak enak pokoknya ini bangkean barengku melok kuwaku.
3: Nah, yo iku Ibu. Iku dampake. Dadi mumpung saiki yo emang wayahe banyak daging kurban. Yuk kita tergiur soalnya kan emang setahun sekali ki.
0: Terus persediaan oke, terus gak tuku loh. Berarti ini kesempatan. Berarti kudune ya malah tetap diimbangi guys sayur-sayur ngono ya.
3: Betul Ibu, sayur-sayur.
2: Wes ngene sampean saiki.
0: Awak
2: sampean rasane.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing caning balik maneh bare aku lihat asih bare aku ya. Sembangan janji sampai jam 10 mau. Ya apa kabar dina iki caning, mugi-mugi kabeh sehat sedaya tanpa ada kurang apapun sing lagi lara, mugi-mugi ndang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh iki caning iki. Mugi-mugi caning sedina niki lancar terus e, lancar-lancar kabeh kegiatane sampean nggih. Niku mau sampean wis ngrungokno siaran Bangun Desa barek tema awas kolesterol. Nah, saat niki wayahe tawacana info prakiraan cuaca dino Kamis 28 Mei 2016. Ngejane isu-isu iki cuaca ni cerah tapi isih ana kemungkinan ni udan ringan. Dadi jane sing arep budal kerja, sekolah utawa aktivitas jaba, luwih apik tetep nggawa jas udan utawa payunge jane. Mlebu awan sampe sore jane cuacane iku isi cerah lan ana peluang udan ringan. Senajan katon panas, cuacane isih gampang berubah, dadi tetep waspada. Begini caning cuacane cerah nanging ono kemungkinan kabut utawa asap. Selagi perjalanan bengi luwe hati-hati mergo jarak pandang isok rodok keganggu. Dinine caning cuacane cerah berawan lan isi ono peluang kabut utawa asap. Senyapir sampai subuh aja ngebut lan tetep konsentrasi nang dalan. Kanggo suhu udara kisarane antara 14 nganti 34 derajat Celcius ngejaning. Lumayan panas iki ya. Kelembapan udarane antara 73 sampai 100%. Angine bertiup saka arah utara kanti kecepatan sekitar 5 sampai 35 km saben jam. Ya sakniki ku mau info prakiraan cuaca saka BMKG Juanda, muga iso dadi panduan sak durunge sampean kabeh miwiti aktivitas dino iki. Tetap jaga kesehatan, akeh-akeh ngombe banyu putih lan sing penting ati-ati nang dalan.

Guys, aning niku mau wis tak sampeno info cuaca nggih, tapi cuaca pemuda iki kayak mendung-mendung gitu ya, mendung-mendung mesra ya. Tentalanan lumayan rame iki ya. Soalnya masih cuti bersama Idul Adha nggih janing nggih, pasti jalanan gak terlalu rame. Iki lumayan rame. Ono sing mungkin tasih liburan gitu ya janing ya, tak masih berangkat gawe liburan. Terus menini Jumat masuk sedino tok janing kayak nek ngaraniku hari kecepit dadi ne. Ya saning mengko bakal tau ana informasi lainnya sampean ojo nang-nang di tetep nang Perempat RRI Surabaya, Surabaya, Surabaya.

Kabeh sing seneng bal-balan siap-siap yo, mergo de pesta bal-balan paling gede sak jagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan yang sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara, yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambek sing ketelu Meksiko. Wah, mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi janing, jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara, saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru, lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono entek caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwe seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso balen kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan, lan rasa seneng sing dirasakno wong sak donya iki jane. Nah, lah sampean pengen aru perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, aja lali rungono Pro Papat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 7 isuk.

Caning tak sampe nang woro-woro jam 7 isu. Caning kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri maksimal no layanan isi pasport nang luar jam kerja. Kepala kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri Antonius Rizky Saniskara Cahya Putra nyatakno ngekei akses masyarakat dalam hal pelayanan keimigrasian sekaligus bentuk komitmen pendekatan pelayanan publik nang masyarakat. Nyandak kabar liane caning Badan Gizi Nasional utawa BGN dukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah salah siji ning ngubah pola distribusi program makanan bergizi gratis utawa MBG tanpa ngurangi nilai manfaat sing diterima. Wakil Kepala BGN Soni Sanjaya nyatakno program MBG tetap dadi penggerak ekonomi daerah melalui keberadaan 7,757 satuan pelayanan pemenuhan gizi utawa SPPG operasional sing melayani 62,5 juta penerima manfaat. Caning kumoyore woro-woro jam 7 isu ketemu manenang woro-woro jam 8 isu.